Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Fun Factory Celebration ya, dari hari ini yang pokoknya yang sedang berulang tahun juga, selamat berulang tahun. Tadi ada juga kok yang memberikan ucapan ulang tahun di TikTok untuk anaknya yang ke-12. Semoga sehat-sehat, belajarnya tambah semangat dan sukses selalu, kelak menjadi orang yang sukses ya nak ya. Ibu Nini Rustini, selamat pagi. Kemudian Mas Harbud, selamat pagi. Ada Mbak Ana Vera, terima kasih banyak yang lagi masak. Katanya ditemenin live TikTok kita. Ada Charlotte Maria, selamat pagi Charlotte Maria. Mbak Maya masih stay tune. Ini ketawa mulu nih Mbak Maria nih. Maya Sagita Bornap 77. Semoga happy terus ya. Ada Mbak Evi, Tinul 5657, selamat pagi. Olahraga kecil bermanfaat sekali loh, betul. Om Din, Ebebi, selamat pagi. Terima kasih nih ya. Oke, dan berbicara tentang sosok tadi ada Pak Ahmad Yunus komentar gini. Gubernur Bank Indonesia sebaiknya yang mempunyai ilmu tinggi di bidangnya. Jangan maksain KKN tapi tanpa background di bidangnya. Kemudian Mas Wawan, selamat pagi Sonora, mau ikutan komen. Harus pakai prinsip the right man at the right place. Janganlah kayak kemarin-kemarin tuh ahli serangga jadi ahli gizi, jadi geragas deh tuh katanya ya. Selamat pagi juga untuk Pak Ignatius Susanto. Selamat beraktivitas untuk semua sahabat Sonora, tetap semangat dan sukacita, Tuhan memberkati. Ada Pak Jack Benny, selamat pagi. Semoga hari ini hari yang penuh rahmat dan karunia, yang penuh berkah, selalu sehat, bersemangat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Mas Boim nih manas-manasin saya. Mari Mas katanya sarapan bubur ayam pagi ini, dikirimin fotonya ya. Mana kenyang saya kalau lagi. Terima kasih Mas Boim ya. Ini bubur ayamnya, toppingnya banyak banget lagi. Suwiran ayamnya. Bu Diah, selamat pagi. Terima kasih banyak juga. Dan berbicara tentang sosok Gubernur Bank Indonesia ini, memang ditunggu banyak pihak. Pengamat ekonomi menilai Gubernur Bank Indonesia berikutnya harus memiliki pengalaman panjang di bidang moneter, pasar keuangan, serta stabilitas sistem keuangan nasional. Selain kompetensi, independensi dari kepentingan politik menjadi syarat utama. Meski kepemimpinan sementara berada di tangan Destri Damayanti, proses pemilihan gubernur definitif diharapkan tetap mengedepankan kualitas. Figur yang dipilih harus mampu menjaga kesinambungan kebijakan, memperkuat kepercayaan pasar, dan menghadapi tantangan ekonomi global. Bima Yudhistira Adi Negara selaku Direktur Eksekutif Celios mengingatkan pentingnya menjaga independensi Bank Indonesia agar kepercayaan investor tidak menurun. Sementara itu Rangga Cipta, Kepala Ekonomi Mandiri Sekuritas, mengatakan bahwa di tengah masa jabatan akan dipersepsikan, ini masih ditunggu sosoknya sahabat Sonora, bahwa pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia sebelumnya di tengah masa jabatan akan dipersepsikan negatif oleh investor karena meningkatnya ketidakpastian kebijakan. Jadi sosok yang nanti akan dilantik secara definitif ditunggu dan akan berpengaruh besar terhadap dinamika pasar.

0: Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com ya, sahabat Sonora, untuk tahu produk-produk berkualitas dari Broko yang bisa membuat rumah Anda semakin smart, semakin nyaman, begitu ya. Klik brokosmart.com.

Ya, sahabat-sahabat Sonora, aku milikmu dari Dewa 19, pukul 7 lebih 22 menit, mataharinya sudah semakin terang nih pagi ini. Semangat yang sudah harus mulai bekerja, sudah harus berangkat beraktivitas. Semangat, semangat, semangat. Semoga dimudahkan semua pekerjaan Anda. Ya, banyak rezeki. Ya, ini juga banyak nih di TikTok yang saling memberikan semangat berjuang mencari sekarung beras dan segenggam berlian. Selamat beraktivitas, katanya dari Madam Dewi Angin. Dari Pak Hendra Subrata, selamat pagi. Ada Mas Ilsra, Pak, yang sudah juga harus bekerja. Kita akan lihat dulu beberapa berita di harian Kompas hari ini. Di halaman utama Kompas menurunkan judul Warga Jual Ternak Demi Air Bersih. Ya, warga di sejumlah daerah sudah terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. Sebagian warga terpaksa menjual ternak untuk membeli air bersih, sahabat Sonora. Kemarau juga berimbas pada kebakaran hutan dan lahan. Ini di halaman utama juga diperlihatkan foto yang cukup dramatis ya. Ya, Anda bisa lihat di harian Kompas. Sisa-sisa hunian warga yang dulu tenggelam oleh air bendungan kembali muncul. Seiring terus menyusutnya debit air pada musim kemarau di Bendungan Karian di Kampung Semang, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Dan ada foto juga seorang warga perahu mengayuh melintasi sisa-sisa puing hunian warga yang kembali muncul, sahabat Sonora. Itu ada di halaman utama Kompas. Kemudian juga berita terkait dengan harap-harap cemas di tengah RUU Sikdiknas, ya, pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi secerta harapan bagi ratusan ribu guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang bertahun-tahun menanti kepastian status. Namun menjelang berakhirnya masa kontrak pada September hingga Oktober 2026, harapan itu masih bercampur dengan kegelisahan karena kepastian untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu belum juga datang. Ini di halaman utama Kompas. Kemudian liputan lain di rubrik Metropolitan, ini ada di halaman 12 ya, terkait dengan pelaku kekerasan seksual di KRL masuk daftar hitam. Jadi sepanjang semester 1 2026 ada 40 kasus pelecehan seksual di KRL Jabodetabek. Semua pelaku laki-laki dan mayoritas beraksi di dalam kereta. Pihak KAI Komuter memasukkan para pelaku tersebut ke dalam daftar hitam. Mereka di blacklist untuk tidak boleh lagi naik KRL. Kemudian di rubrik sosok ada nama Wang Hong yang mencetak sejarah lewat teka-teki jarum. Hanya ada 3 perempuan yang pernah menerima Fields Medal. Wang Hong, dosen matematika asal China yang kini bekerja di Amerika Serikat dan Perancis, adalah perempuan ketiga setelah Maryam Mirzakhani dan Marina Fiazovska. Fields Medal adalah disebut sebagai Nobel untuk matematika. Dan Mirzakhani dari Iran, Fiozovska dari Ukraina, dan Wang Hong tercatat sebagai warga China. Mereka adalah perempuan pertama dari negara masing-masing yang menerima anugerah tersebut ya, Fields Medal, Nobel Perdamaian khusus untuk matematika. Nah, ini kisahnya bisa Anda baca di halaman 16. Sebetulnya masih banyak berita menarik lainnya di harian Kompas untuk Anda bisa nikmati, dan juga untuk berita-beritanya secara digital bisa Anda akses melalui laman kompas.id.

0: informasi jalan tol.
1: Baik, lalu lintas di tol dalam kota dari Cililitan dan dari Halim ke Cawang sampai dengan Semanggi padat, sebaliknya juga padat menjelang Semanggi. Hati-hati dari Halim sampai Senayan diberlakukan kontraflow pagi ini. Tol Sediatmo lancar dua arah, tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Kunciran sampai dengan Kebonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Taman Mini sampai dengan Cawang, sementara tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek padat dari Cikunir sampai dengan Bekasi Timur, kilometer 18.600 dampak dari kecelakaan yang melibatkan dua truk kontainer, dan di Cibitung, kilometer 26.900 imbas pekerjaan perbaikan jalan. Untuk arah sebaliknya, arah Jakarta terpantau lancar. Tol Layang MBZ pagi ini dua arahnya terpantau lancar. Nah, kita juga akan simak pantauan lalu lintas di ruas tol Desari atau tol Depok Antasari. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Mas Budi dari Sentra Komunikasi Tol Desari. Selamat pagi Mas Budi, silakan untuk informasinya.
2: Baik, terima kasih Mas Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari. Dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau masih lancar. Keluar gerbang Andara, Brigif, dan Krukut masih terpantau lancar. Dan selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda dan Limot masih terpantau lancar. Dan untuk mengarah exit gerbang Sawangan 1 masih terpantau lancar. Selepas gerbang Sawangan 1 arah arteri Mampang Depok dan Parung Bingung masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari Mampang Depok dan Parung Bingung mengarah gerbang Sawangan 4 masih terpantau lancar. Selepas gerbang Sawangan 4 Krukut, Digif dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 terpantau padat merayap di kilometer 1. Dan untuk mengarah exit Antasari terpantau padat merayap, dan untuk mengarah Fatmawati terpantau masih ramai lancar. Setelah gerbang Cilandak Utama 2 mengarah arah Pondok Indah dan Kampung Rambutan masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora, apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih Mas Budi, selamat bertugas kembali. Sahabat-sahabat Sonora, tetap berhati-hati untuk Anda yang akan masuk ruas tol. Pastikan juga saldo uang elektronik Anda mencukupi.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kami lengkapi dengan pantauan informasi lalu lintas di ruas arteri dan juga informasi lainnya yang kami terima dari sahabat-sahabat Sonora. Informasi dari Pak Gun, selamat pagi Pak Gun, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Yudi dan sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan sekitar 500 meter dari gerbang pembayaran, terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar, cuaca cerah. Gun melaporkan di sekitar pintu tol Halim. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
1: Baik, terima kasih Pak Gun. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai ke tujuan. Ada Pak Indra dari jalan Joglo Jakarta Barat, sudah bersiap juga dengan informasinya. Silakan Pak Indra.
4: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas tol Jorwe 1 dari gerbang tol Kamal Utama yang mengarah Kembangan masih bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 2 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Joglo juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Berbelok kiri kami memasuki ruas arteri jalan Joglo Raya dari eksit tol Joglo yang mengarah ke Taman Alpainda, lanjut yang mengarah ke Serengseng terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik lapangan merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Pak Indra. Kemudian ada Pak Albertus Ridwan Sanjoto juga hadir ya, menyapa selamat pagi untuk sahabat-sahabat Sonora dari Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora masih di Sonora Pagi. Dan kita sudah tahu kalau Perry Warjio sudah mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia beberapa hari yang lalu. Dan ini menjadi perhatian besar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kalangan pelaku pasar. Momentum ini terjadi di tengah berbagai tantangan ekonomi, mulai dari ketidakpastian global, dinamika nilai tukar rupiah, hingga upaya menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lantas sebetulnya seperti apa sosok yang dibutuhkan untuk memimpin Bank Indonesia ke depan, dan apa saja tantangan yang akan langsung dihadapi? Untuk membahasnya, kini kita telah bersama dengan Dewan Redaksi dari Harian Kompas, Mas Syamsul Ashar. Ya, selamat pagi Mas Syamsul. Dari Kontan ya.
1: Harian Kontan.
0: Harian Kontan. Selamat pagi Mas Syamsul. Terima kasih untuk waktunya.
1: Selamat pagi Mas. Selamat pagi sahabat Sonora.
0: Dengan rekan-rekan ya, jurnalis yang concern dengan isu ekonomi sehari-hari dengan teman-teman di Kontan ya. Mas Syamsul, pasca mundurnya Perry Warjio, menurut Mas Syamsul, kriteria apa sih sebetulnya yang paling menentukan agar sosok ini bisa langsung diterima pasar, dan yang paling penting tentu menjaga kepercayaan investor, Mas?
1: Betul, ya. Ya, selamat pagi sahabat Sonora. Memang kalau kita melihat pengunduran diri Pak Perry ini sebagai bentuk, kami melihatnya sebagai bentuk tanggung jawab ya, karena sejak Januari-Desember tahun ini rupiah itu memang mengalami tekanan yang lumayan berat ya. Kalau akhir tahun lalu itu masih 16.200, kemarin sekitar 17.900-an, atau rata-rata itu sekitar 16.700-an, atau naik sekitar 7% dalam pengamatan hitungan kami.
0: 7%.
1: Nah, kenapa sosok seperti apa yang mungkin perlu menjadi harapan kita semua ya. Pertama ya, tentu ya berintegritas ya, karena selama ini BI itu menjadi kayak benteng terakhirnya rupiah ya. Jangan sampai pada masa lalu itu kan Bank Indonesia dianggap negara dalam negara oleh pada masa Pak Rizal Ramli, atau disebut sebagai sarang penyamun oleh namanya Profesor Anwar Nasution dan sebagainya. Nah, itu jangan lagi ada citra-citra seperti itu, karena yang sudah terjadi belakangan ini kan Bank Indonesia sudah all out baik-baik. Menjaga rupiah, menjaga inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai tugasnya sebagai bank sentral. Dan yang paling menjadi catatan ya Mas, integritas seorang pemimpin bank sentral ini tentu harus kita ingin jaga ya. Di tengah, kalau kondisi sekarang itu kita melihat BI harus pro stability, tidak hanya pro growth. Kalau yang diinginkan oleh pemerintah adalah Bank Indonesia selalu pro growth gitu kan, mendukung program-program pemerintah. Tapi dalam kondisi sekarang, tekanan yang terjadi sekarang, mungkin kita mengharapkan pemimpin baru Bank Indonesia nanti itu yang pertama menstabilkan dulu, ini rupiah stabil dulu. Kalau rupiahnya sudah stabil, baru upaya untuk pro growth itu akan memberikan hasil yang maksimal, mendukung pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan rakyat Indonesia.
0: Baik, begitu. Baik. Mas Syamsul, berarti ini kan memang sedang ditunggu sekali oleh pasar. Nah, kalau misalnya ya, proses penunjukan Gubernur BI ini berlarut-larut, seberapa besar sih resiko yang bisa muncul terhadap, kalau tadi bicara stabilitas rupiah, respon pasar keuangan, sampai kredibilitas kebijakan moneter Indonesia sendiri, Mas Syamsul?
1: Betul. Harapan kami sih tidak, harapan kita semua tentu ya, tidak terlalu panjang waktu ya, karena kalau kondisi sekarang ini memang butuh penanganan cepat. Dalam arti kami yakin juga pemerintah Presiden Prabowo tentu sudah punya calon-calon yang mumpuni untuk menggantikan Pak Perry Warjio, karena ada beberapa nama yang kemarin beberapa hari ini beredar, misalkan kemarin ada disebut nama Purbaya, atau tapi ada mungkin muncul lagi nama Pak Mulyaman, atau muncul lagi nama Pak tapi kalau ngelihat skemanya, mungkin karena tidak mau berspekulasi juga dengan orang-orang baru, sangat mungkin juga nama Bu Destri akan tetap dipertahankan menjadi calon, karena di tengah gejolak seperti ini mungkin akan lebih aman dulu kalau orang kayak kita lihat kemarin di Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, itu kan yang terjadi juga seperti itu, dipertahankan yang sudah apa namanya yang masih ada di dalam, jadi biar penanganannya lebih cepat, action-actionnya lebih cepat.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menangani kondisi yang sekarang ini.
0: Oke.
1: Okay. Itu Mas.
0: Jadi memang tidak, jangan terlalu lama-lama lah begitu ya. Lebih cepat lebih baik ya Mas Samsul.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah selain
1: mundur.
0: Selain menjaga inflasi dan nilai tukar, Mas Samsul, tantangan besar ke depan adalah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik masih terus terjadi nih di Timur Tengah, masih terus berlangsung perang Iran Amerika Serikat misalnya. Agenda prioritas yang menurut teman-teman Kontan nih harus dijalankan oleh Gubernur BI yang baru, at least dalam 100 hari pertama masa jabatannya, agar pasar melihat adanya kepastian arah kebijakan, Mas Samsul.
1: Ya, kami melihat pertama yang dan utama ya, karena tugas bank sentral itu memang saat ini ditambah dengan pro growth ya, menambah untuk mendukung pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu bisa terjadi kalau ada stabilitas, dalam arti stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, kondisi sekarang ini kan kita dana asing banyak keluar, sehingga rupiah kita tertekan. Asing melihat fiskal pemerintah itu ada masalah di situ, karena belanja yang cukup besar untuk program-program prioritas seperti MBG, koperasi dan lain-lain. Nah, di sisi lain pemerintah nggak mau dan tanda kutip itu tidak mau imbal hasil surat utangnya itu tinggi, sehingga BI menjaga di situ, BI ada di pasar untuk menjaga situ. Nah, ada dua tugas. Nah, ini yang agak beratnya di situ. Nah, di sisi lain BI harus menjaga agar inflasi tidak tinggi, tidak melonjak, rupiahnya, kepercayaan terhadap rupiah itu meningkat. Tapi di sisi lain jagain itu. Dua hal yang agak tangan kanan tangan kiri tapi agak repot. Nah, padahal kalau di Amerika kan dilepas yield surat utang itu dilepas. Yeah. Sehingga dolarnya bisa menguat. Nah, harapannya nanti jangka pendek untuk 100 hari itu menstabilkan ini dulu. Nah, stabil artinya apa? Pergerakan rupiah itu inline dengan yang ada di luar, pergerakan dolar tentu, indeks dolarnya. Nah, kalau sudah stabil di situ, maka upaya-upaya untuk mendorong growth itu bisa dilakukan lagi dengan lebih efisien tentu ya. Dia tidak ini. Jadi kebijakan BI jangan sampai, kalau yang kemarin ini kan kebijakan BI kayak semacam di apa ya, dikericokin gitu ya. BI kan harus mengetatkan apa likuiditas dengan cara menaikkan suku bunga, tapi di sisi lain pemerintah yang gerocokin bunga dan menaruh dana sal itu di perbankan. Jadi kayak apa ya, kita sedang menguras air tapi menguras kolam
0: dimasukin.
1: Tapi dimasukin air, digerocokin air lagi. Jadi kayak apa ya, inefisien di situ. Nah, itu mungkin kerjasama yang lebih bagus, dan pemerintah terutama Kementerian Keuangan juga lebih fokus saja di fiskalnya, fokus ngurusin pajak dia, biar moneternya diurus oleh Bank Indonesia, biar jalan bareng tapi beriringan, tidak saling apa ya mengintervensi, tapi tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi tinggi itu bisa tercapai. Begitu Mas.
0: Baik. Tadi soal independensi ya sudah disinggung oleh Mas Samsul. Nah, ini bagaimana juga nih pemerintah dapat memastikan terkait dengan independensi dalam proses pemilihan Gubernur BI ini, supaya betul-betul tadi harapan kita profesionalisme, integritas yang dikedepankan, tidak menimbulkan persepsi adanya kepentingan politik yang dapat mengganggu kepercayaan pasar, Mas.
1: Ya, betul. Nah, persepsi tadi yang kita khawatirkan ya, kalau misalkan nanti tiba-tiba nama-nama yang agak kontroversi, misalkan nama-nama yang terlalu apa ya, misalkan ada di jajaran deputi gubernur, misalkan saudara dari presiden, itu kan mungkin menimbulkan kontroversi. Tapi kami yakin presiden tidak akan melakukan hal itu. Bisa juga kontroversi, misalkan Pak Purbaya dimasukin ke situ, akan kontroversi lagi. Nah, tapi yang mungkin terjadi adalah bagaimana sosok yang tentu saja bisa kerjasama dengan Menteri Keuangan, bisa kerjasama dengan otoritas jasa keuangan, yang sama-sama jalan bareng untuk menstabilkan ekonomi Indonesia. Jadi intervensi dan independensi itu memang harus dijaga, independensi dalam hal kebijakan ya, terutama ya. Kalau menempatkan orang, tentu presiden butuh menempatkan seseorang yang sangat dipercaya ya, tentu untuk mengomandoi moneter.
0: Betul.
1: Tapi di sisi lain, sosoknya kalau kontroversi nanti akan jadi apa ya, berkepanjangan gitu. Jadi ya sosok-sosok yang non kontroversi lah, mungkin di circle KSSK yang ada sekarang mungkin akan dimunculkan satu nama, atau mungkin sosok kembali diangkat meneruskan Bu Destri sebagai PJS, dilanjutkan diangkat diusulkan lagi menjadi pejabat yang definitif, itu mungkin akan lebih efisien seperti itu. Yang pasti jangan memicu kontroversi lagi ya, ini ya, karena kan Bank Indonesia, Bank Sentral itu apa, kalau kontroversi makin apa ya, bergejolak itu pasar keuangan kita.
0: Betul. Kalau timbul polemik tuh energi terkuras ya Mas ya.
1: Betul.
0: Substansi
1: masalah efisien untuk mendorong apa, tujuan kita terakhir adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi masyarakat.
0: Betul, betul. Oke, baik.
1: Begitu Mas Yudi.
0: Mas Syamsul Asar, terima kasih banyak untuk analisis dan pandangannya. Semoga ini bisa menjadi perspektif yang lebih jelas ya. Cara pandang yang lebih jelas kepada sahabat Sonora mengenai pentingnya kepemimpinan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah masa transisi ini.
1: Mundur itu sebagai tanggung jawab ya.
0: Betul.
1: Jadi bukan karena apa-apa ya, harapan kita mundur itu sebagai contoh tanggung jawab. Memang kita mungkin tidak perform dengan target-target yang telah ditetapkan, itu tanggung jawab, contoh yang bagus sebenarnya.
0: Baik. Oke, terima kasih Mas Asar. Sebenarnya masih pengen berbincang ya, topiknya menarik. Nanti kita akan lain waktu kita bisa nyambung lagi ya Mas ya. Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih Mas Yudi.
0: Selamat pagi.
1: Iya. Terima kasih sahabat Sonora, selamat beraktivitas.
0: Iya, demikian sahabat Sonora perbincangan kita bersama Mas Syamsul Asar dari Kontan terkait dengan sosok seperti apa sebetulnya yang bisa menjadi Gubernur Bank Indonesia selanjutnya begitu ya, yang tentu kita tunggu. Kalau tadi Mas Asar catatannya adalah jangan terlalu lama gitu ya, karena ini bukan cuman masyarakat yang menunggu tapi juga pasar. Kepastian arah kebijakan moneter Indonesia seperti apa tentu akan sangat bergantung terhadap pucuk pimpinan yang akan menjadi Gubernur Bank Indonesia secara definitif.

0: Mangrovepedia bersama M4CR, Mangrove for Coastal Resilience.
1: Hutan mangrove jadi rumah bagi bekantan. Di Kalimantan Utara, hutan mangrove menjadi habitat penting bagi bekantan. Ekosistem ini menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, sekaligus ruang untuk berkembang biak. Saat kawasan mangrove terus berkurang, bekantan kehilangan habitat alaminya dan semakin sering mendekati pemukiman untuk mencari makan. Karena itu, rehabilitasi mangrove menjadi langkah penting agar bekantan dan berbagai satwa pesisir lainnya tetap memiliki rumah di alamnya.
0: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
2: Bro, broko, broko.
3: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
2: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
3: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
2: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
3: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
2: Itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
3: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
2: Enggak, Pak. Broko smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
3: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
4: Mau tahu broko smart? Kunjungi brokosmart.com.
3: Suara siapa itu? Loh, mama tidur lagi.
4: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
5: Langsung klik brokosmart.com untuk tahu produk-produk yang bagus untuk rumah Anda dari Broko, sahabat Sonora. Brokosmart.com, bisa belanja langsung juga di sana. Dan tentu saja Anda bisa juga download aplikasinya Bro Connect di Play Store maupun di App Store. This is

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Bupati Pemalang Anom Widiantoro membuka kegiatan tracing tuberkulosis secara terintegrasi di kantor lurah Mulyo Harjo Pemalang, Jawa Tengah baru-baru ini. Menurut Anom, penanggulangan TB dilakukan serius melalui upaya menemukan kasus sedini mungkin serta pemberian pengobatan tepat. Selain upaya tracing, Anom memastikan setiap pasien menjalani terapi hingga tuntas sehingga dapat mencapai kondisi sembuh secara menyeluruh. PT Pertamina Patraniaga diminta mengantisipasi potensi gangguan distribusi bahan bakar minyak selama musim kemarau, terutama di wilayah yang masih mengandalkan jalur

0: Baik, terima kasih rekan Yudi dan juga sahabat Sonora. Kembali saya laporkan info lalu lintas tol dalam kota, dimulai dari gerbang tol Halim sampai dengan Tebet padat namun masih cenderung bergerak. Kemudian selepas itu sampai dengan Slipi masih ramai lancar. Lalu lintas sebaliknya, baik di ruas tol maupun di ruas arteri, semuanya masih ramai lancar. Cuaca cerah, Gun melaporkan di sekitar Slipi. Kita kembali studio bersama rekan Yudi.
1: Ya, terima kasih Pak Gun. Dari tol dalam kota dan Slipi kita menuju ke Meruya. Ada Pak Indra akan menyampaikan juga hasil pantauannya.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Meruya Ilir Raya dari Simpang Pesanggrahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat di lampu pengatur lalu lintas Interkon Taman Kebenjeruk. Arah sebaliknya juga terpantau bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke gerbang tol Meruya Selatan 2 terpantau bergerak ramai dan lancar. Arah sebaliknya terpantau padat cenderung tidak bergerak imbas dari lampu pengatur lalu lintas dan ditambah adanya pekerjaan gorong-gorong di sisi kiri jalan. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
1: Terima kasih Pak Indra. Kemudian hati-hati untuk Anda yang melintas di tol Wiyoto-Wiono menjelang kilometer 15.800 sekitar Warakas, arah Ancol. Ada kecelakaan tabrak beruntun di lajur kanan. Saat ini sedang dalam proses penanganan tugas. Tol Jor East dari Jati Asih ke Simpang Cikunir kilometer 45 padat. Ada kendaraan truk Colt Diesel gangguan ban di lajur kanan arah Bekasi.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di Sonora Pagi. Ya, kita terus lanjutkan sosok Gubernur Bank Indonesia pilihan rakyat, kira-kira siapa menurut Anda? Semangat pagi Yudi, saya percaya dan memilih Pak Purbaya Yudi Sadewa. Ini dari Bu Oriza. Walau harus merangkap Pak Anies Baswedan yang amanah dan punya ketegasan katanya. Lagi masak sayur asam dan telur balado dicampur tempe dan tahu. Cuaca rumbu cerah ya. Dari siapa nih? Pak Yogi, selamat pagi. Ibu Nita dari Pamulang. Seorang gubernur BI harus independen, tidak boleh terkait dengan birokrasi dan partai. Rekam jejak Budi Sri Damayanti sudah pilihan yang baik. Selain itu belum ada nama-nama yang pernah saya dengar. Ada Pak Handi, 4 orang komisioner OJK mundur di Januari. Di bulan yang sama kepala Bursa Efek mundur dan sekarang Gubernur Bank Indonesia. In this economy cuma bisa prihatin saya, Mas, katanya. Mas Iskandar Zulkarnain, Mbak Desri Damayanti, Pak Widodo Sibarani, sosok Gubernur BI yang cocok menurut penerawangan saya adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memberikan cahaya terang buat perbaikan ekonomi Indonesia, khususnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Salam sehat dari Pontianak yang masih antri BBM sampai hari ini di semua SPBU Kalimantan Barat. Pak Widodo Sibarani. Ada juga siapa lagi? Ibu Diah katanya lagi ngajakin sarapan. Waduh, sarapannya apa nih? Sayur lodeh. Dikirimin fotonya lagi ya. Baiklah kalau begitu. Kita update dulu ya satu informasi lalu lintas dari Jalan Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat. Ada Pak Indra kembali akan menyampaikan update-nya. Silakan Pak Indra.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jorwe 2 dari gerbang tol Muruya Selatan 2 yang mengarah Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Memasuki ruas tol Jorwe 1 dari Kembangan yang mengarah ke eksit tol Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke tol Sediatmo, baik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca di tempat kami melaporkan terpantau cerah. Demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Kemudian lalu lintas di depan depo BSA Logistik Jalan Cakung Barat Jakarta Utara terpantau lancar, tidak ada antrian kendaraan pada pagi ini.

Ya, sahabat Sonora, masih di Sonora Pagi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pengganti PRI Warjio harus memahami stabilisasi moneter. Hasto ingin langkah yang diambil pengganti PRI nantinya mampu mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan juga menstabilkan harga barang. Pengunduran PRI mendapatkan sentimen negatif dari pasar dan masyarakat, oleh karena itu PDI Perjuangan mendorong agar dampak negatif itu bisa direspons cepat oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat pada pembangunan ekonomi dan politik tumbuh kembali. Dan tentu masih ditunggu ya, sahabat Sonora. Sementara dari Bursa Efek Indonesia sendiri mengimbau investor agar tetap tenang menyikapi pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. BI menilai dinamika tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan karena pasar telah beberapa kali menghadapi tantangan yang lebih besar. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa di Bursa Efek Indonesia, Irfan Susandi, mengatakan dirinya tidak berada pada posisi untuk mengomentari keputusan Perry mengundurkan diri dari jabatan Gubernur BI. Irfan mengingatkan investor agar tidak panik menghadapi perkembangan tersebut. Menurutnya, sepanjang tahun ini pasar telah menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Iya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Sonora FM

0: Broko, Broko.
1: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
0: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
1: Ih, tadi mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
0: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
1: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
0: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
1: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Langsung saja klik brokosmart.com, sahabat Sonora, untuk produk-produk terbaik dari Broko yang akan membuat rumah Anda semakin smart, semakin nyaman, dan Anda juga bisa download aplikasinya Broko Connect di Play Store dan App Store.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, masih di Sonora Pagi bersama saya Yudi Samadi. Tetap berhati-hati yang masih di perjalanan, yang sudah mulai beraktivitas di tempat kerjanya masing-masing. Semangat terus untuk hari ini ya, selamat memulai pekerjaan Anda. Informasi lalu lintas kali ini kita akan simak dari Tol Haka Jor S. Bagaimana pantauannya pagi ini? Kita akan simak langsung kali ini dari rekan Arif ya, rekan Arif yang akan menyampaikannya dari Sentra Komunikasi dan Informasi Tol Haka Jor S. Mas Arif, selamat pagi, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya Arif akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas Tol Haka Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Pasar Rebo menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera sampai dengan arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau cukup padat, imbas volume lalu lintas. Selepasnya dari arah Ampera ke arah Lenteng Agung sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran Tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas Tol Haka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa melihat aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Yudi.
0: Ya, terima kasih Mas Arif, selamat bertugas kembali. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Pak Johan, good pagi, selamat morning Mas Yudi. Selamat pagi juga Pak Johan, apa kabar nih Pak? Dari Pak Johan, salam sehat selalu untuk kru Sonora. Maaf untuk Pak Presiden yang terhormat atau anggota Dewan, kita cari Gubernur Bank Indonesia, jangan yang muluk-muluk pinter ngomong doang. Kita kualitas kinerjanya, ini tolong didengar suara rakyat untuk menduduki Gubernur Bank Indonesia saat ini dan bisa menekan inflasi dolar, menaikkan nilai rupiah. Dan Ahok, orang tersebut sangat jujur, cocok sekali untuk menjabat Gubernur BI. Kalau sampai tidak terpilih, ya sangat salah katanya. Indonesia sangat bisa terpuruk, kita nggak perlu lihat trust, bisa mendatangkan investor dari luar dan menurunkan nilai dolar katanya ya, pendapat dari Pak Johan pagi ini. Om Alen, selamat pagi. Ibu Dia, selamat pagi. Juga ada Pak Yusuf dan Pak Joe, selamat pagi. Terima kasih sudah absen juga di Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora, untuk Anda yang sedang mencari rumah baru. Dan ini informasi menarik yang pasti menjadi pilihan ya. Rumah baru mulai dari 4 miliaran rupiah di Alam Sutra. Kenalkan Rumi at Cluster Aruna, cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru saja launching bulan Juli ini. Rumi, hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra ini mengusung konsep modern tropical living yang dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern dengan lokasi strategis yang memudahkan akses menuju mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlets, Universitas Bunda Mulia hingga berbagai pusat bisnis. Setiap unit telah dilengkapi smart home system, smart door lock, AC di setiap kamar tidur, solar water heater, CCTV dan premium kitchen set dan sanitary, sehingga Anda dapat menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Tidak hanya itu, tersedia juga berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, dan area bermain anak yang siap melengkapi gaya hidup seluruh keluarga. Rumi hadir dengan pilihan luas bangunan mulai dari 121 hingga 204 meter persegi, sehingga Anda dapat memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Khusus pembelian melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026 ini, dapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0813-1777-3838. Saya ulangi, 0813-1777-3838 atau kunjungi www.alamsutrahomes.com.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Kementerian Sosial akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih di 900 titik yang telah siap beroperasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah masih mematangkan simulasi penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Saifullah menjelaskan dalam tahap awal penyaluran tetap menggunakan bank-bank himpunan bank milik negara atau Himbara maupun PT Pos Indonesia sesuai regulasi yang berlaku. Negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menentang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat pelucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik, terlebih menyusul uji coba rudal, balistik, dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea.
2: Demikian Sonora Update.

Ya, sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Pada hari Selasa kemarin, kali ini yang ditangkap adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto membenarkan operasi senyap di wilayah Kabupaten Pemalang tersebut. Dan Fitroh belum mau mengungkap kasus yang menjerat sang bupati hingga akhirnya ditangkap oleh KPK. Ia juga belum bisa merinci jumlah orang yang ditangkap selain Bupati Pemalang tersebut. Anom Widiantoro yang berpasangan dengan Nurholis baru terpilih pada Pilkada 2024 lalu. Mereka dilantik bersama kepala daerah lain pada tanggal 20 Februari 2025. Pasangan Anom dan Nurholis ini didukung oleh koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh. KPK sedang giat menangkap para kepala daerah yang diduga korupsi lewat OTT. Sepanjang 2026 ini sudah ada 11 kepala daerah yang diamankan dalam operasi senyap lembaga anti rasuah tersebut. Modus korupsi yang dilakukan para kepala daerah beragam, mulai dari suap, pemerasan hingga penerimaan gratifikasi. Para kepala daerah yang diproses hukum KPK terdiri dari Wali Kota Madiun, Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Muhammad Fikri Tobari, Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman, dan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Kemudian ada Bupati Muara Enim Sumatera Selatan Edison, Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau Suhardiman Ambi, Bupati Langkat Syah Avandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, tidak hanya mengandalkan infrastruktur, pemerintah menghadirkan sumber daya manusia unggul lewat tim Ekspedisi Patriot 2026 ke berbagai wilayah di Indonesia. Selengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh reporter kami, Rico Marbun.
3: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya cukup mengandalkan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kehadiran sumber daya manusia atau SDM unggul yang mampu membawa ilmu pengetahuan dan teknologi ke daerah-daerah yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Menteri Transmigrasi saat memberikan pembekalan kepada peserta program tim Ekspedisi Patriot 2026 yang berlangsung di Jakarta pada hari ini. Menurutnya perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan.
4: Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengucapkan selamat datang di ekosistem Patriot. Mari kita bangun satu kesadaran bahwa pembekalan ini hanyalah simbolik saja kalau berhenti dalam 2 hari ini. Tetapi pembekalan ini harus dipandang sebagai satu kick-off, satu langkah pertama menuju jutaan kilometer berikutnya.
3: Sahabat Sonora, lebih lanjut Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara mengatakan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, karena itu Kementerian Transmigrasi mengajak berbagai perguruan tinggi untuk bersama-sama merancang program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di kawasan transmigrasi. Ia pun mengatakan universitas merupakan pusat lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan wilayah. Sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator agar SDM unggul dapat hadir di kawasan-kawasan yang membutuhkan. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Rico, laporan Anda. Dan tidak hanya mengerjakan infrastruktur, pemerintah menghadirkan sumber daya manusia unggul lewat tim Ekspedisi Patriot 2026 ke berbagai wilayah di Indonesia.
1: Demikian Liputan Sonora.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
1: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
0: Oh ya? Emang caranya gimana?
1: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
0: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
1: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
2: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat Sonora, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini melantik 1204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 menjadi Pamong Praja Muda. Pelantikan digelar di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Prabowo bertindak sebagai inspektur upacara didampingi Mendagri Tito Karnavian. Prabowo yang berada di atas panggung kemudian menerima 3 lulusan terbaik IPDN. Mereka adalah Aji Bayu Ramadan yang menerima penghargaan Kartika Asta Brata. Aji merupakan anak dari Winoto Hadi, seorang buruh bangunan. Lalu Karina NG Simbolon yang meraih penghargaan Sapta Abdi Praja. Karina ini merupakan anak dari Peltu TNI Marisi Mangapul Simbolon. Penghargaan Sapta Abdi Praja juga diberikan ke Muhammad Torik Anwar yang merupakan anak dari seorang petani bernama Wartoyo. Selanjutnya Prabowo menyematkan tanda pangkat secara simbolis ke 3 pamong praja baru tersebut. Dan saat ini upacaranya sudah selesai, namun Presiden masih ada di kampus IPDN Jatinangor Sumedang untuk berfoto bersama dengan seluruh lulusan, ya, 1204 lulusan IPDN yang dilantik hari ini.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Oke, sahabat Sonora, Kepala BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tuku Faisal Fatani, menyampaikan saat ini Indonesia telah masuk dalam kategori fenomena El Nino kuat. Jadi, ia sampaikan bahwa El Nino ini bisa terjadi akibat suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami kenaikan hingga setengah derajat lebih tinggi. Ia menjelaskan jika kondisi itu sudah tercapai, maka Indonesia sudah masuk dalam kategori El Nino aktif. Tuku juga menyampaikan bahwa fokus BMKG menghadapi El Nino ini secara garis besar menjadi dua hal, yakni ketersediaan air melalui waduk-waduk dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ia menyampaikan ada 6 provinsi yang selama ini menjadi fokus utama, meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pengisian waduk dengan modifikasi cuaca dan sebagainya juga dengan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan melalui pembebasan dari lahan-lahan yang mudah terbakar. Ini dilakukan melalui modifikasi cuaca. Sementara itu untuk pengisian waduk-waduk, ia menyebut ada 240 waduk yang tersebar di Indonesia. Dan beberapa di antara waduk itu akan difungsikan menjadi PLTA, irigasi, hingga persediaan air bersih. Pada hari Selasa kemarin, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri membahas antisipasi El Nino yang bersamaan dengan datangnya musim kemarau. Selain Kepala BMKG juga hadir beberapa pihak terkait seperti Menteri Kehutanan, kemudian Kabasarnas, Kepala BNPB, Kepala BRIN, hingga Menko IPK Agus Yudhoyono.

Ya, sahabat Sonora, pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhirnya terjadi juga setelah polemik cukup panjang. Kemudian juga ada komentar dari Wali Kota New York terkait dengan ada semacam rencana penangkapan ya, karena dianggap sebagai yang dicari oleh Mahkamah Internasional gitu ya. Nah, akhirnya mereka bertemu, namun ada satu hal menarik yang kemudian juga disorot oleh para pakar, yaitu bagaimana bahasa tubuh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang sepertinya nggak nyaman dengan kedatangan Netanyahu. Pakar menafsirkan arti di balik bahasa tubuh yang ditunjukkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Wakil Presiden J.D. Vance saat bertemu. Ahli bahasa tubuh di Florida, Lillian Glass, mengomentari foto Trump, Netanyahu, dan Vance usai bertemu. Dalam gambar, Perdana Menteri Israel itu berdiri di antara para pemimpin Amerika Serikat, dan ada jarak fisik yang cukup jauh dengan J.D. Vance. Vance tampak berada di luar kelompok dan senyumnya tegang seperti yang terlihat dari ketegangan di rahang bawahnya. Glass menyoroti jari-jari Vance yang lebih melengkung di sisi kiri menunjukkan rasa tidak nyaman. Di luar pertemuan itu, J.D. Vance, Wapres Amerika Serikat, memang sempat berselisih dengan kabinet Netanyahu. Bulan lalu misalnya, dia murka ke para pejabat Israel yang mengecam nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dengan Iran. Vance juga dilaporkan mengecam beberapa pernyataan Netanyahu di balik layar. Kembali lagi soal foto, dalam gambaran tersebut Trump tampak lebih nyaman dan santai, posisi jari dia tak melengkung dan dibiarkan begitu saja secara natural. Glass juga menilai Trump tampak senang bertemu Netanyahu dan menunjukkan senyum yang tulus. Komentar Glass senada dengan pernyataan Netanyahu yang menggambarkan pertemuan itu sangat luar biasa dan merupakan percakapan terbaik. Sementara itu, Gedung Putih menyatakan pertemuan berlangsung produktif dan positif. Sebelum pertemuan ini, hubungan Trump dengan Netanyahu juga sempat memanas. Trump mengatakan secara terbuka mengeluhkan kebocoran informasi bahwa pemimpin Israel itu bermaksud memberinya pengarahan tentang aktivitas nuklir Iran di gedung Pikakse. Pertemuan dua kepala negara itu juga disebut berlangsung singkat, tak seperti para pertemuan-pertemuan sebelumnya yang dilakukan oleh para pemimpin negara tersebut.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya optimis sektor ekonomi kreatif akan menjadi motor utama target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Kita simak laporan reporter Sonora berikut ini, Riko Marbun.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya optimis sektor ekonomi kreatif akan menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8% pada tahun 2029 mendatang. Optimisme tersebut didukung oleh tingginya investasi, ekspor, penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dalam paparannya di depan para peserta tim ekspedisi Patriot 2026, Rifki Harsya mengatakan arah kebijakan Kementerian Ekonomi Kreatif sejalan dengan cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas melalui pengembangan industri kreatif.
3: Menariknya, angka ini, ekspor kreatif ini masih yang berbentuk fisik, masih yang keluar melalui kargo pelabuhan laut, kargo pelabuhan udara, dan kontainer pelabuhan laut. Ini belum mencatat ekspor jasa, terutama platform digital. Ketika film Indonesia di Netflix di-download di luar ini belum tercatat. Ketika musik Indonesia di Spotify di-download di luar belum dicatat. Ketika animator Indonesia melakukan subkon kerjaan dari katakanlah Disney itu belum tercatat.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan selain menciptakan lapangan kerja, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri kreatif agar produk lokal mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus menembus pasar internasional. Hilirisasi menurutnya bukan hanya soal pertambangan, tetapi juga beragam produk lainnya seperti fashion asing yang menjadi fashion lokal dan juga beberapa produk kreatif Indonesia yang harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu masuk ke pasar regional maupun pasar global. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik Riko, terima kasih. Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Rifki Harsya optimis sektor ekonomi kreatif akan menjadi motor utama target pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029.
0: Demikian Liputan Sonora.

tempatnya Anda mendengarkan lagu teranyar. Fast Hit Sonora. Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Salah satu member grup Blackpink, Jennie, menghadirkan karya solo terbarunya berjudul Less Than A Lover. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang hubungan tanpa status atau situationship, kondisi di mana seseorang berada di antara posisi teman dan kekasih, tapi belum benar-benar punya kepastian mengenai hubungan yang dijalani. Sejak dirilis pekan lalu, Less Than A Lover langsung mendapat sambutan positif dari penggemar. Dalam 3 hari pertama, music videonya sudah ditonton hampir 10 juta kali di YouTube, sementara lagunya telah didengarkan lebih dari 5 juta kali di platform streaming digital. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Jennie, Less Than A Lover.

0: Putarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pedestrian bawah tanah di kawasan Bundaran HI ditargetkan akan rampung pada bulan Juni di tahun depan alias 2027. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Lia Muspiro. Silakan Lia.
3: Baik, sahabat Sonora, Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiat mengatakan pembangunan pedestrian pejalan kaki di bawah tanah di kawasan Bundaran HI saat ini progres pembangunannya mencapai 22% dan ditargetkan dapat selesai pada Juni 2027.
4: Pembangunan pedestrian pejalan kaki di bawah tanah itu executive concourse itu saat ini progresnya kurang lebih sekitar 22% dan kami punya target selesai bulan Juni tahun 2027.
3: Ya, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan pembangunan pedestrian bawah tanah itu untuk menghubungkan kawasan Bundaran HI seperti Plaza Indonesia, Wisma Nusantara, serta hotel-hotel terdekat terutama bagi pejalan kaki. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Grup K-pop BTS kembali memberi kejutan untuk para penggemarnya melalui single anyar bertajuk Normal. Lagu Normal mengusung nuansa alternatif pop dengan lirik yang mengangkat pergulatan antara kehidupan pribadi dan sorotan sebagai bintang dunia. Lagu ini sejatinya merupakan bagian dari album studio kelima mereka Arirang yang sudah dirilis sejak Maret lalu. Namun BTS memutuskan merilis lagu Normal sebagai sebuah single terpisah 2 minggu yang lalu. Keputusan ini tepat karena lagunya tersebut memecahkan rekor sebagai video musik K-pop dengan jumlah penayangan terbanyak dalam 24 jam pertama di platform streaming Spotify. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, BTS Normal.

0: seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fast Hits Sonora.
1: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Selamat pagi sahabat Sonora. Kali ini ditemani bersama Sony Wicaksono. Dan kali ini saya akan berbincang bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk lebih mengenal lebih dekat ya, bahwa Kejaksaan Tinggi ini juga memiliki peran penting di bidang perdata juga tata usaha negara. Nah, itulah alasannya saya pagi ini akan berbincang dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta, di mana saya akan mengulik nih bagaimana peran bidang ini dalam

0: Tenang saja, jangan terlalu tegang ya Pak Robertson ya.
1: Baik Pak
0: Sony. Nah pagi ini juga tidak hanya satu, tapi juga saya juga kedatangan Pak Fahmi Iskandar SH ya, selaku Jaksa Pengacara Negara pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pak Fahmi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Sony, selamat pagi warga Sonora. Selamat bahagia untuk kita semua.
0: Yap, tidak kalah tampan dengan Pak Robertson. Pak Fahmi juga baru pertama kali?
2: Baru pertama kali.
0: Ah, oh, baiklah kalau gitu, selamat datang ya.
2: Terima kasih.
0: Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah, kita akan lebih kenal dekat nih dengan Kejaksaan Tinggi, terutama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pak Robert dulu deh. Selama ini kan masyarakat lebih kenal kejaksaan ini kan sebagai lembaga yang menangani fokusnya di perkara pidana, betul ya Pak ya?
1: Betul Pak Sony.
0: Nah, tapi ada juga nih ternyata fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sebenarnya apa aja sih tugas yang membawahi bidang ini Pak?
1: Baik, terima kasih Pak Sony. Sahabat sonora semua, memang benar ya, memang masyarakat ini lebih mengenal kejaksaan sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Namun sebenarnya kejaksaan juga memiliki fungsi strategis di bidang perdata dan tata usaha negara, di mana melalui jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa itu bertugas mewakili negara maupun pemerintah. Okay. Baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus. Dan perlu juga saya jelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan pasal 32 Undang-Undang 11 tahun 2021 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa tugas utama JPN itu yang pertama ada penegakan hukum Pak Sony.
0: Okay,
1: jadi di situ Jaksa Pengacara Negara bertugas untuk bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah itu dalam perkara perdata maupun tata usaha negara. Jadi kita di situ bisa sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon maupun penggugat intervensi atau tergugat intervensi. Banyak contohnya itu Pak Sony. Jadi misalnya ketika satu BUMN itu kan ingin melakukan gugatan kepada debitur yang lawan prestasi, nah BUMN itu bisa meminta bantuan kepada kami.
0: Ah, oke. Okay.
1: Gitu, meminta bantuan kepada kami dengan surat kuasa khusus tadi untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang lawan prestasi.
0: Oke, okay,
1: gitu. Selanjutnya ada yang kedua, bantuan hukum.
0: Bantuan hukum. Nah, ini seperti apa bantuan hukum ini?
1: Nah, bantuan hukum ini atau apa? Jaksa pengacara negara ini memberikan bantuan hukum kepada kementerian atau lembaga, kemudian pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan atau lembaga negara lainnya, yang bentuknya itu dapat berupa pendampingan, baik dalam bentuk proses litigasi maupun non-litigasi gitu. Jadi misalnya ada satu kementerian atau lembaga negara, kemudian dia itu ingin apa melakukan sesuatu tindakan atau upaya terkait dengan satu kegiatan, nah dia bisa meminta kepada kita gitu, untuk meminta bantuan hukum, bisa untuk dalam bentuk pendampingan tadi, apakah nantinya dalam proses tahapannya itu sudah benar-benar menerapkan konsep good corporate governance, asas-asas umum pemerintahan yang baik, juga ada tentunya kita berikan analisa-analisa secara hukum sehingga itu bisa memitigasi risiko ketika nanti di akhir pekerjaan itu bisa mencegah terjadinya tindak pidana gitu, seperti itu Pak.
0: Jadi tidak hanya memberikan bantuan dan pendampingan, tapi juga sekaligus mencegah nantinya akan memitigasi itu tadi ya Pak.
1: Benar sekali Pak Sony. Jadi yang saya teruskan kembali, yang ketiga itu tugasnya adalah memberikan pertimbangan hukum.
0: Pertimbangan hukum
1: hukum di sini Jaksa Pengacara Negara memberikan pendapat hukum, legal opinion, kemudian tadi pendampingan hukum, legal assistant maupun audit hukum atau legal audit. Tujuannya itu untuk memitigasi resiko hukum gitu.
0: Okay.
1: Sebelum suatu kebijakan atau suatu tindakan dilaksanakan gitu. Misalnya

0: salah satu pesorada misalnya di Pemprov DKI itu mau melakukan divestasi saham BUMD, apakah ini sudah layak atau belum? Nah, mereka bisa meminta audit hukum, Pak, pada kita, sehingga dalam penerapannya bisa dilakukan due diligence sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Baik. Nah, yang keempat itu ada tindakan hukum lain.
1: Oke. Okay.
0: Jadi di sini kami jaksa pengacara negara itu melindungi kepentingan negara yang tidak secara langsung berupa gugatan.
1: Baik.
0: Misalnya kita melakukan proses mediasi ketika satu BUMN itu misalnya kita PLN dengan Pelindo gitu kan. Nah, mereka ada dispute. Nah, kami selaku jaksa pengacara negara bisa melakukan mediasi terhadap keduanya gitu. Karena ini kalau nanti kita masuk ke adjudikasi ke pengadilan, ini kan prosesnya lama, Pak.
1: Betul.
0: Biayanya juga
1: lebih
0: mahal,
1: besar, ya.
0: Lebih besar gitu kan. Nah, dengan hadirnya JPN, kita bisa melakukan mediasi sehingga ini antara entitas yang negara dengan negara. Kalau ini kan kalau menang kalah kan negara juga yang rugi.
1: Betul,
0: kan gitu.
1: Betul.
0: Tetapi
1: betul.
0: Dengan ada mediasi kita cari win-win solution gitu.
1: Okay.
0: Ada way out, jalan yang terbaik sehingga ya masing-masing BUMN ini bisa bisa menyelesaikan dispute secara win-win solution.
1: Baik.
0: Nah, yang terakhir adalah pelayanan hukum, Pak
1: Soni. Pelayanan hukum.
0: Okay. Jadi di sini jaksa pengacara negara memberikan konsultasi hukum ya, kepada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, yang paling penting adalah masyarakat. Tapi konteksnya dalam ruang lingkup kewenangan Datun gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tujuannya meningkatkan kepatuhan hukum dan mencegah adanya sengketa.
1: Baik.
0: Misalnya Pak Soni ada keluarganya nih yang mau tahu gimana sih kalau proses jual beli tanah gitu. Nah, itu Pak Soni bisa datang sebagai masyarakat minta bantuan misalnya ke kami di Datun Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menanyakan gitu. Dan itu gratis semuanya.
1: Oh, gratis, Pak.
0: Gratis, tidak dipungut biaya. Nah, misalnya atau ada masyarakat yang bingung, "Loh, ini gimana cara menghitung saya sebagai hak saya sebagai ahli waris?" gitu kan. Nah, itu bisa dimintakan bantuan ke kami gitu. Jadi yang kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.
1: Oke. Okay. Ya, ini kebetulan tadinya saya mau tanya nih, dari tadi Pak Robert berbicara soal BUMN, BUMD, instansi pemerintah, ternyata masyarakat juga bisa ikut ini juga ya, menikmati juga pelayanan dari Datun Kejaksaan dan secara gratis juga, Pak ya.
0: Benar sekali, Pak Soni. Memang kami memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pak Soni.
1: Baik, luar biasa. Nah, saya sekarang ingin beralih ke Pak Fahmi ya, selaku jaksa pengacara negara. Tadi Pak Robert sudah berbicara banyak tentang ruang lingkupnya seperti apa. Dan kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Fahmi, memang seberapa penting sih peran bidang Datun ini, terutama untuk masyarakat, Pak?
2: Jadi peran Datun di masyarakatnya sangat penting sekali ya, terutama bagi pemerintah. Jadi kita, tujuan Datun adalah menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara serta menjaga kewibawaan pemerintah.
1: Okay.
2: Di sini kita memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan negara dan pemerintah melalui upaya preventif. Jadi secara konkret bidang Datun itu menyelamatkan dan memulihkan keuangan serta aset negara, mencegah terjadinya kerugian negara melalui pendampingan dan pertimbangan hukum. Terus kemudian juga bisa memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan, meningkatkan kepatuhan hukum dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, menjaga kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Pada intinya adalah seperti itu. Dengan demikian, peran Datun menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan dan tindakan administrasi memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus berkontribusi terhadap penyelamatan kekayaan negara dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada intinya adalah seperti itu. Bagi masyarakat sendiri, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Robertson, bahwa masyarakat bisa mengajukan pelayanan hukum kepada kami mengenai permasalahan hukum keperdataan ya, khususnya itu aja. Itu pada pokoknya seperti itu.
1: Oke. Tapi dalam keseharian ya, Pak Fahmi, terutama untuk masyarakat ya, perkara seperti apa yang paling sering ditangani oleh Datun Kejaksaan ini?
2: Sejauh ini untuk masyarakat, untuk pelayanan hukum, yep, biasanya mengenai permasalahan pertanahan, Pak.
1: Pertanahan, ya?
2: Masalah pertanahan, baik. Kemudian juga ada mengenai harta gunung gini juga ada pernah kami layani. Pada intinya seperti itu, masalah keperdataan, ada beberapa yang masyarakat itu datang kepada kami memohon, yep, pelayanan hukum, malah terkait juga dengan pengadaan barang dan jasa juga ada.
1: Oh, oke. Okay. Tapi intinya seluruh jenis pelayanan hukum dalam bidang perdata terbuka, ya?
2: Terbuka.
1: Untuk masyarakat.
2: Dan gratis, ya, seperti sampai oleh Pak Robertson tadi.
1: Nah, ini saya nanti ingin bertanya bagaimana cara detailnya, apakah bisa langsung datang saja, tapi nanti kita simpan, ya, baik, di segmen selanjutnya. Biar sahabat Sonora penasaran, tetap stay di sini di Sonora FM 92 Jakarta, dan nanti juga bisa menyaksikan siaran kami live di YouTube channel Sonora FM 92. Kami akan kembali lagi, sahabat Sonora, jadi jangan kemana-mana.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Anda masih bersama Sony Wicaksono di Talk Show Sonora pagi menuju siang ini. Saya sedang berbincang bersama rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Ada Dr. Robertson, SHMH, selaku Kepala Seksi Perdata pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan satu lagi adalah Pak Fahmi Iskandar, SH, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Bidang Datun alias Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jakarta. Nah, sekarang saya akan berbicara lebih konkret lagi. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana ruang lingkupnya untuk memberikan pelayanan hukum, baik itu bagi instansi negara ataupun juga masyarakat juga. Nah, sekarang saya ingin beralih ke contoh kasusnya, Pak, yang biasanya ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara ini ada apa saja, terutama untuk upaya menyelamatkan aset ya dan keuangan negara.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Sony. Memang itu bisnis proses yang paling banyak di bidang datun, khususnya Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Jadi ada contoh-contoh banyak perkara yang kita sering tangani. Nah, salah satunya adalah kami mewakili Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Pemprov DKI, untuk membantu melakukan penagihan terhadap wajib pajak. Jadi wajib pajak misalnya pajak PBB, kemudian pajak restoran, gitu. Nah, kami diberi kuasa untuk itu, dan ya kami mengundang para wajib pajak, gitu. Dan dengan hadirnya JPN, ya wajib pajak ini kita edukasi dengan baik, dan mereka memiliki pengetahuan bahwa siap warga negara yang baik harus taat pajak, dan mereka mau membayar, dan untuk itu sudah banyak yang kami selamatkan. Jadi kami memberikan kontribusi untuk melakukan penagihan pajak itu, kalau sampai dengan sekarang sudah lebih dari 10 miliar itu, Pak.
1: Jadi tingkat keberhasilannya sampai 10 miliar ya, itu dihitung sejak kapan, Pak?
2: Ini kemarin Januari itu.
1: Oh, enggak, khusus Januari. Untuk tahun ini ya?
2: Untuk tahun ini.
1: Tahun ini 10 miliar ya?
2: Lebih, bahkan.
3: Kurang lebih.
1: Baik, ya,
3: kurang lebih.
1: Jadi sebenarnya tidak hanya, tadi kan Pak Robert mengatakan memberikan edukasi, yang saya highlight mungkin awareness ya, tapi mungkin tidak hanya awareness, tapi juga sekaligus juga untuk melakukan juga apa ya, semacam awareness kepada wajib pajak untuk segera membayar begitu ya, tidak hanya memberikan kesadaran begitu.
2: Betul Pak Soti, jadi memang tidak hanya edukasi, tetapi kita juga berikan awareness kepada mereka, sehingga mereka itu bisa segera melakukan pembayaran terhadap tunggakan pajak yang mereka lakukan. Nah, itu biasa pajak-pajak apa namanya, PBB itu, Pak, gitu. Jadi banyak hotel-hotel itu yang menunggak gitu. Nah, kita undang, kita sampaikan, kemudian kita edukasi, ya mereka akhirnya bayar gitu.
1: Gitu. Tapi pada pelaksanaannya apakah menemui kendala, apakah yang sejauh ini yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar begitu?
2: Ya memang banyak kendala sih, Pak. Artinya kadang mereka kita undang nggak hadir, atau kadang hadir tapi mereka yang bukan orang berkompeten memberikan keputusan terkait itu, gitu. Tetapi ya itulah permasalahan kan, ya kita hadapi, kita cari solusi ya, dan syukur memang ya sampai sekarang ya nggak ada kendala yang
1: berarti
2: gitu.
1: Pak Fahmi, kalau dari Pak Fahmi sendiri, contoh kasusnya yang biasanya ditangani.
3: Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, tugas datun adalah diantaranya menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara serta aset negara. Jadi dalam hal ini kita melakukan dengan surat kuasa khusus dari BUMN atau pemerintah atau BUMD, kita melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara, baik dengan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi. Kalau litigasi itu kita di pengadilan, biasanya kita sebagai tergugat, kita juga pernah menjadi kuasa untuk suatu BUMN untuk melakukan gugatan kepada korporasi yang yang one prestasi, sehingga kita perlu menyelamatkan dari aset BUMN tersebut, dan alhamdulillah berhasil, berhasil total. Dan untuk pemulihan kebanyakan memang kita sebagai kuasa di bidang non litigasi memang, tapi seperti Pak Robert sampaikan tadi itu, jadi baik litigasi non litigasi, kami banyak sudah berperan dalam hal ini. BUMN ada beberapa, banyak malah. Itu. Okay. Itu aja yang bisa kami tahu.
2: Yang paling dekat nih aset-aset Pelindo,
1: Pelindo ya,
2: aset
1: yang
2: dekat. PT KAI gitu.
3: PT KAI,
2: jadi
3: Pelindo.
2: Banyak ya aset-aset BUMN itu kan yang terlantar, Pak. Gitu. Artinya dikuasai pihak ketiga.
1: Oke.
2: Ketika mereka ingin melakukan perbaikan, nah mereka memberikan kuasa kepada kami untuk mengambil alih apa namanya aset-aset mereka yang diduduki atau ditempati tanpa hak oleh pihak lain. Dan syukur sampai saat ini banyak keberhasilan kami seperti aset Pelindo yang ada di Tanjung Priuk. Nah itu ada dikuasai pihak ketiga dengan cara jual beli segala macam. Nah kita lakukan gugatan secara litigasi di pengadilan dan kita dimenangkan. Nah sekarang kami lagi mintakan ke pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan atau eksekusi terkait dengan aset tersebut.
1: Oke. Gitu. Nah, tadi juga Pak Fahmi sempat menyebutkan jalur-jalurnya seperti apa litigasi ya, di pengadilan. Ini memang dalam penyelesaian sengketa, kapan sebenarnya jaksa pengacara negara ini bisa memilih jalur litigasi itu? Kapan lebih mengedepankan penyelesaian secara non litigasi?
2: Pada prinsipnya memang jaksa pengacara negara ya selalu mengutamakan penyelesaian secara damai gitu, apabila memungkinkan.
1: Dan humanis.
2: Jadi,
1: ya?
2: Ya humanis tentunya. Jadi jalur non litigasi itu dipilih ketika para pihak itu masih memiliki etikat baik. Gitu. Jadi memiliki kesepakatan awal, ya kita mau sama-sama masalah ini selesai gitu. Nah yang kedua yaitu sengketa itu dapat diselesaikan melalui musyawarah. Artinya kepala dingin, tidak ada yang ego, oh saya mau ini dan yang pihak lain mau itu kan gak ketemu Pak Sony. Nah jadi ya harus bisa diselesaikan melalui musyawarah. Nah yang ketiga tentunya tadi saya jelaskan para pihak yang mau penyelesaian ini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Karena kalau melalui jalur litigasi ke pengadilan ini prosesnya panjang Pak Sony.
1: Biayanya mahal. Seberapa ringkas sih Pak kalau dibandingkan dengan jalur hukum ya? Dibandingkan dengan kejaksaan seberapa efisien sekali?
2: Oh sangat efisien sekali gitu. Jadi ketika ada disebut sengketa, nah kita bisa di sini jaksa pengacara negara bisa melakukan bisa bertindak sebagai fasilitator, jadi memfasilitasi para pihak, kemudian mereka datang. Nah kita lakukan mediasi di antara mereka, gitu misalnya BUMN dengan BUMN, permasalahannya di mana. Nah kita nanti bisa lihat permasalahan awal, kemudian kita carikan solusi. Nah biar kami selaku mediator nanti yang mendorong mereka untuk menyelesaikan masalah itu, gitu. Sehingga ketika masalah itu bisa terselesaikan, kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi para pihak dan itu sama seperti di putusan pengadilan. Jadi, ya mungkin bisa hari ini pertemuan untuk klarifikasi permasalahan, besok pertemuan untuk penyelesaian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kalau sudah deal sudah selesai gitu. Dan itu kan sangat efektif dan efisien dibandingkan kalau harus melalui jalur litigasi di pengadilan. Gitu. Dan memakan biaya yang lebih besar Pak Sony.
1: Sebagai jaksa pengacara negara Pak Fahmi, benar adanya melihat seperti itu sangat efisien?
3: Ya, tentunya. Tentu sangat efisien sekali. Biasanya untuk litigasi kita lihat dulu dari permasalahannya. Dan memang sebenarnya kami banyak sebagai menjadi kuasa BUMN-BUMN yang menjadi tergugat maupun turut tergugat. Baik itu di perselisihan hubungan industrial, kita juga sebagai kuasa untuk kreditor dalam PKPU dan kepailitan. Itu tentunya kita harus karena digugat melalui litigasi, yep, otomatis kita akan hadapi, akan kita layani dengan litigasi pula.
1: Oke.
3: Kalau non litigasi seperti sudah sampaikan oleh Pak Robertson tadi.
1: Oke, baik. Saya ingin beralih ke masyarakat lagi nih yang juga bisa memanfaatkan ya pelayanan hukum dari Kejaksaan Tinggi Jakarta ini. Seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan oleh masyarakat ini untuk bisa mendapatkannya, Pak?
2: Untuk masyarakat sendiri bisa dengan mudah datang langsung ke kantor kejaksaan. Kalau di tingkat kabupaten kota ada kejaksaan negeri, kan gitu. Kalau provinsi ada kejaksaan tinggi. Misal kalau di daerah terpencil ada cabang kejaksaan negeri. Nah, bisa datang langsung dengan membawa identitas pribadi. Kemudian nanti kita akan minta untuk mengisi formulir, kan? Lalu menjelaskan permasalahannya. Nah, kemudian kami akan pelajari, Pak, secara real time, dan tentunya kami akan memberikan legal advice, masukan yang memang sangat bermanfaat gitu. Dan itu semua dilakukan secara gratis. Hanya itu aja, Pak.
1: Hanya itu saja, ya.
2: Tetapi kalau bagi mereka masyarakat yang memang belum sempat datang ke kantor, nah kami ada program namanya Halo JPN, Pak.
1: Halo JPN, ya,
2: jadi Halo JPN ini bisa diakses melalui website kami, dan masyarakat bisa langsung berkonsultasi hukum secara online, Pak.
1: Oh, live chat begitu?
2: Live chat gratis, karena kami sudah ada petugas yang selalu siap sedia untuk memberikan masukan, saran secara hukum terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Oke.
2: Iya, jadi memang sampai saat ini kejaksaan memberikan pelayanan prima, Pak, pada masyarakat.
1: Benar-benar prima kalau bisa diakses secara online, ya. Boleh disebutkan website-nya apa, Pak?
2: Website-nya
3: Halo JPN. Halo JPN. Tinggal kita ketik di Google.
1: Oh, tinggal di Google nanti keluar paling atas, ya. Halo JPN. Oke, baik. Jadi sebelum mungkin daftar langsung ke kantor, ingin konsultasi dulu secara online begitu ya, lewat website, baru habis itu setelah itu daftar ya ke atau datang langsung ke kantor.
2: Lebih
1: ya,
2: tepatnya halojpn.kejaksaan.go.id.
1: Oke, halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Government Indonesia.
1: Ya. Oke, itu bisa diakses secara waktunya, Pak?
2: Real time, Pak.
1: Real time, ya. Oke, artinya setiap saat bisa, ya?
2: Ya, tentu jam kerja.
1: Jam kerja, ya. Nah, itu dia. Oke. Jadi silakan Anda bisa manfaatkan, sahabat Sonora, ya, untuk Anda yang ingin berkonsultasi dulu, halojpn.kejaksaan.go.id. Selanjutnya kami akan masih berbincang dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Tinggi Jakarta. Nah, kita akan membahas satu istilah ya yang sekarang ini jadi arah baru transformasi kejaksaan. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sony Wicaksono masih di sini bersama dengan Anda dan juga masih bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta bersama Pak Robertson, juga bersama Pak Fahmi Iskandar. Nah, yang satu ini adalah sebuah hal yang baru, karena jujur saya juga baru mendengar Pak ini. Ada istilah advokat general. Ini dikatakan sebagai arah baru transformasi kejaksaan. Pak Fahmi, apa yang dimaksud nih dalam konsep advokat general ini?
2: Baik, begini Pak Sony. Jadi konsep advokat general merupakan arah transformasi kejaksaan. Jadi untuk memperkuat peran kejaksaan sebagai pelindung kepentingan negara dan kepentingan umum secara lebih komprehensif. Jadi di sini konsep ini tidak hanya menempatkan, khususnya untuk Datun ya, untuk perdata dan tersangka, tidak hanya menempatkan jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum negara dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencegah timbulnya permasalahan hukum, mengawal kebijakan publik, menyelamatkan keuangan dan aset negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi landasan hukum transformasi advokat general ini dijelaskan pada Undang-Undang 59 nomor 59 tahun 2024 tentang yang menurut mandat transformasi kejaksaan sebagai advokat general dalam game changer. Dalam Undang-Undang Kejaksaan sendiri juga disebutkan, dan di Undang-Undang BUMN juga mewajibkan mediasi. Undang-Undang BUMN yang baru ya, itu mewajibkan mediasi bagi sengketa antar BUMN dan antar perusahaan terafiliasi. Dan kemudian juga diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2005 dengan Peraturan Jaksa Agung nomor 4 tahun 2005. Jadi di sini ada tiga peran Jaksa Agung, yaitu sebagai prokuror general atau penuntut umum tertinggi, sebagai advokat general, Jaksa Agung sebagai penasihat hukum negara yang menjaga koherensi sikap hukum pemerintah, serta sebagai solicitor general, Jaksa Agung sebagai penjaga kepentingan publik. Nah, di sini ada lima pilar fungsi advokat general. Yang pertama adalah advisory, yaitu legal opinion bagi pemerintah dan konklusif bagi Mahkamah Agung. Dan ini yang sedang dipermasalahkan. Dua adalah open bar ministry, hadir sebagai ex officio melindungi kepentingan publik, adjudikasi sebagai wali amanat publik dalam litigasi, kemudian alternative dispute resolution atau penyelesaian sengketa menjadi mediator sengketa antar BUMN dan lembaga negara, serta sertifikasi atau membina dan menstabilisasi biro hukum pemerintah. Jadi dengan paradigma ini, kejaksaan tidak lagi dipandang hanya sebagai institusi yang hadir ketika sengketa telah terjadi, tapi juga sebagai institusi yang berperan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijaksanaan agar setiap tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum. Pada umumnya, itulah konsep advokat general yang akan berjalan ke depan untuk kejaksaan.
1: Oke. Salah satu game changer ya Pak ya, advokat general ini. Memang sepenting apakah advokat general ini untuk menjalankan reformasi penegakan hukum di Indonesia?
2: Ya, kita disebut sebagai game changer karena mengubah paradigma penegakan hukum yang selama ini lebih berorientasi pada penyelesaian sengketa menjadi pendekatan yang lebih preventif, kolaboratif, dan berbasis mitigasi risiko hukum. Jadi kejaksaan tidak hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran atau sengketa, tetapi aktif membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak awal, memberikan pendampingan terhadap program strategis nasional maupun daerah, serta memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat. Itu.
1: Apakah pada akhirnya semua instansi pemerintah itu otomatis bisa meminta pendampingan advokat general kah, atau ada mekanisme tertentunya?
2: Oh ya, tentu saja. Tinggal mengajukan permohonan kepada kami. Kami siap untuk membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian permasalahan.
1: Pendampingan yang dilakukan itu biasanya seperti apa Pak Fahmi? Apakah hanya ketika sudah ada gugatan atau justru sejak sebelum masalahnya muncul?
2: Seperti sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, ini bisa dilakukan dari sebelum ada permasalahan. seperti mitigasi, dengan mitigasi risiko dan segala macam.
1: Oke. Okay. Nah, kalau menurut pengalaman Pak Fahmi nih ya, persoalan hukum apa sih yang paling sering dialami oleh terutama instansi pemerintah ya, sehingga membutuhkan yang namanya advokat jenderal ini?
2: Advokat jenderal ini kan langkah ke depan ya.
1: Iya.
2: Yang selama ini menggabungkan peran jaksa agung, tiga peran jaksa agung tersebut. Kalau selama ini kan kita sebagai pengacara negara, banyak permasalahan hukum baik perdata maupun tata usaha negara yang sudah kita tangani, itu aja.
1: Okay.
2: Kalau untuk advokat jenderal ini kita ke depan, kita udah punya jaksa chamber.
1: Oke. Okay. Ah, nanti juga akan dijelaskan juga. Betul. Ya di jaksa chambers. Tadi disebutkan oleh Pak Fahmi adalah perubahan, ingin melakukan perubahan paradigma ya.
2: Betul.
1: Dari awalnya pendekatan reaktif menjadi pendekatan preventif dan juga proaktif. Bagaimana perubahan ini tuh bakalan dirasakan manfaatnya betul Pak oleh pemerintah maupun juga oleh masyarakat?
2: Jadi pendekatan reaktif berarti penanganan dilakukan setelah muncul sengketa seperti tadi ditanyakan oleh Mas Odi ya.
1: Yeah.
2: Nah, atau ada pelanggaran hukum. Tapi sebaliknya pelanggaran pendekatan preventif dan proaktif menempatkan kejaksaan sebagai mitra yang membantu mengantisipasi permasalahan hukum sebelum sengketa terjadi, sebelum permasalahan terjadi.
1: Okay.
2: Jadi bagi pemerintah manfaatnya adalah tersedianya pendampingan dan pertimbangan hukum sejak tahap perencanaan dan maupun pelaksanaan kebijakan serta potensi kesalahan administratif, sengketa kontrak maupun kerugian negara yang dapat diminimalisir atau bahkan dieliminasikan.
1: Okay.
2: Jadi pada intinya kita tadi menyelamatkan dan memulihkan aset itu menjaga kepentingan negara, itu intinya.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian bagaimana konsep advokat jenderal ini Pak Fahmi diharapkan ya bisa memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan nasional juga dan iklim investasi?
2: Jadi gini, secara sederhana konsep advokat jenderal dibangun seperti yang saya sampaikan lagi, ada sebagai advisory, sebagai open bar ministry, adjudikasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif dan sertifikasi pada biro hukum pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Itu.
1: Oke, okay, itu dia advokat jenderal ya yang sekarang ini jadi arah baru.
2: Arah baru
1: bagi kejaksaan tinggi, artinya ini menjadi
2: seluruh
1: menjadi
2: Indonesia.
1: Rencana jangka panjang juga.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, sesuai Pak. Dengan undang-undang tentang rencana jangka panjang pemerintah.
1: Oke. Okay. Dan selanjutnya ada juga istilah atau konsep baru juga namanya Adiasa Chambers ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Robert, seperti sudah siap untuk berbicara, tapi kita jeda sejenak, kita simpan dulu tenaganya. Jadi kita akan rehat sejenak lagi, satu segmen terakhir masih di Talkshow Sonora bersama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Aurora FM News, Traffic, and Music.
1: Yap, segmen terakhir bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta. Kalau tadi di segmen sebelumnya saya sudah banyak berbincang dengan Pak Fahmi Iskandar mengenai Advokat General. Nah, kali ini saya ingin beralih ke Pak Robertson lagi nih, selaku Kepala Seksi Perdata ya. Mengenai ada satu istilah lagi ya Pak ya, konsep baru lagi yang diusung. Ini konsep baru juga kah?
2: Benar Pak.
1: Konsep baru juga ya?
2: Benar.
1: Jadi ada dua konsep, pertama Advokat General, satu lagi adalah Adiaksa Chambers. Apa benar. Ini Adiaksa Chambers Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Sony. Jadi sahabat sonar sekalian, Adiaksa Chambers ini adalah pusat layanan mediasi dan penyelesaian sengketa sektor publik yang dikelola oleh kejaksaan. Kenapa lembaga ini hadir? Jadi Adiaksa Chambers ini merupakan wujud nyata transformasi kelembagaan kejaksaan dari yang administrative state menuju strategic state institution. Tujuannya untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
1: Oke.
2: Jadi langkah ini merupakan mandat dari Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, itu 2025-2045, di mana di sana kami Jaksa Agung itu sebagai advokat general itu bertugas untuk mengawal supremasi hukum, stabilitas nasional, dan ekonomi berkelanjutan. Sehingga di sini kita memainkan peran sebagai game changer tadi. Jadi kita yang merubah bentuk tadi sehingga nantinya ketika muncul permasalahan-permasalahan sengketa atau dispute antara entitas publik yang selama ini diselesaikan secara litigasi, itu bisa kita lakukan melalui mediasi. Nah, tempatnya di mana? Ya di Adiaksa Chambers itu.
1: Oke, baik.
2: Ya. Jadi memang ini adalah hal yang sangat baru gitu di Indonesia gitu. Jadi selama ini dengan adanya perintah tadi undang-undang di RPJPNN, kemudian di undang-undang BUMN sendiri, Pak Sony. Jadi ketika undang-undang BUMN yang baru itu diundangkan, nah di situ diatur antara BUMN yang satu dengan BUMN yang satu, ketika ada dispute di undang-undang BUMN nomor 1 tahun 2025 itu mewajibkan penyelesaian sengketa antar entitas BUMN ini harus melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melalui jalur pengadilan gitu. Nah sekarang pertanyaannya di mana tempatnya? Kalau dulu kan ada BANI, Badan Administrasi Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah sekarang kejaksaan mau mendorong itu, artinya bukan sebagai pesaing, tetapi ini menjadi tempat kami jaksa pengacara negara untuk memainkan peran tadi. Gitu, sehingga nantinya entitas BUMN itu bisa memilih kami Adiaksa Chamber sebagai pusat layanan mediasi dalam hal penyelesaian sengketa sektor publik. Seperti itu, Pak Sony.
1: Ketika ada konsep baru, artinya ada perubahan di sana, artinya kan ada satu goals ya yang ingin dicapai. Kalau dibandingkan dengan sebelum ada Adiaksa Chambers, apa sih perubahan drastis mungkin ya yang ingin diharapkan oleh Kejaksaan Tinggi yang nantinya akan bisa tercapai begitu, Pak?
2: Baik, Pak Sony. Memang dengan hadirnya Adiaksa Chambers tentunya penyelesaian sengketa itu kan bisa dilakukan secara cepat, efisien dan terukur. Kenapa? Karena kita ini lebih memilih jalur mediasi dibandingkan litigasi gitu. Kalau litigasi kan itu prosesnya lama, biayanya besar. Kemudian ketika antara entitas BUMN yang satu dengan yang lainnya tadi saya sebutkan menang atau kalah, kan negara juga di situ yang rugi. Jadi ketika Adir Adiaksa Chambers. Mm-hmm. Nah, itu kita buat penyelesaian sengketanya itu melalui ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi okay. tidak harus melalui proses litigasi, mm-hmm. tetapi melalui proses mediasi. Nah, nanti di sini kita mengedepankan kolaborasi antar lembaga gitu. Mm-hmm. Jadi apa antara BUMN 1 dengan yang lain itu kita apa mediasi sehingga nantinya bisa mencari jalan yang win-win solution untuk para pihak dan apa itu sangat efektif, cepat dan terukur, Pak Sony. Okay.
1: Termasuk juga Desa Chambers ini bisa membantu menjaga supaya keputusan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum kah?
2: Termasuk Pak Sony, karena okay. memang dalam pelaksanaannya ya seperti itu. Jadi kami tetap mengedepankan asas-asas good corporate governance. Yep. Kemudian kita juga melakukan mitigasi risiko secara hukum sehingga nantinya hasil dari keputusan itu sangat memberikan manfaat kepada para pihak.
1: Ya, seperti yang tadi Pak Robertson sering singgung di segmen sebelumnya, Kejaksaan Tinggi ini pengen memberikan pelayanan yang sungguh prima ya Pak ya.
2: Bener.
1: Pada akhirnya dengan adanya Advokat General, kemudian adanya Adiksa Chambers, ini kan menjadi wujud transformasi bidang Datun supaya bisa menuju sistem yang lebih modern, lebih preventif lagi, dan berorientasi kepada kepentingan publik. Tantangan terbesarnya seperti apa Pak dalam mewujudkan itu semua?
2: Ya, memang tantangan ini kan ini suatu hal yang ya bisa dijadikan apa ya faktor yang sangat mempengaruhi keberadaan entitas baru kami dalam hal ini Adiaksa Chambers. Yang pertama adalah perubahan budaya, Pak. Jadi yang tadinya budaya kerja kita yang reaktif gitu, nah itu bisa menjadi preventif sehingga nantinya diharapkan dengan adanya perubahan budaya ini yang preventif, nah kita bisa memediasi masing-masing BUMN sehingga mencari solusi yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi SDM, Pak. Okay. Gitu, karena kan yang kita hadapi ini kan banyak permasalahan itu. Misalnya ketika BUMN 1 dengan yang lainnya ingin melakukan divestasi saham, nah kita kan harus memiliki pengetahuan yang mumpuni terkait dengan saham tadi. Bagaimana sih ketika suatu BUMN melakukan proses divestasi saham? Nah, kita kan harus pelajari itu. Nah, itu merupakan tantangan terkait dengan peningkatan kompetensi SDM. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Nah, jadi dengan apa harus global ini yang cukup cepat, itu menuntut kita mau tidak mau harus bisa memanfaatkan teknologi informasi gitu. Karena kalau enggak nanti gaptek kan, karena yang kita hadapi ini nanti antara BUMN 1 dengan yang lain ternyata ada kerjasama internasional gitu. Nah, kita kan harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang terakhir adalah penguatan koordinasi ini, Pak, lintas kementerian dan lembaga. Jadi ini juga jadi tantangan karena setiap kementerian kan ya punya aturan main sendiri. Yep. Nah, ini cara kita untuk melakukan penguatan koordinasi lintas kementerian lembaga itu menjadi tantangan tersendiri gitu.
1: Okay.
2: Ya, tentunya tujuannya supaya apa? Tidak merusak iklim bisnis dan investasi.
1: Baik. Gitu, Pak. Nah, jangan lupa juga sahabat Sora bahwa Anda sebagai masyarakat itu juga sekali lagi bisa memanfaatkan pelayanan hukum ya kepada Kejaksaan Tinggi, terutama untuk bidang Datun ini. Terakhir ya Pak ya, karena kita tinggal sisa 3 menit lagi, apa pesan Bapak buat masyarakat nih supaya bisa memanfaatkan peran bidang perdata dan tata usaha negara ini secara optimal?
2: Baik, terima kasih Pak Sony. Untuk sahabat Sonora dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami, bidang Datun Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, menghimbau atau memberikan pesan jangan menunggu masalah menjadi perkara gitu. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan layanan bidang datun sejak awal, baik itu melalui permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, legal opinion, legal assistant, legal audit, pelayanan hukum maupun tindakan hukum lain kepada kami. Sehingga ketika semakin dini suatu persoalan itu dikonsultasikan, maka semakin besar peluangnya untuk menemukan solusi yang tepat tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Mungkin ya. Itu ya, Pak Sonia.
1: Sepakat, Pak Fahmi?
3: Sepakat. Jangan lupa Halo JPN.
1: Halo JPN, nah itu dia. Silakan akses halojpn.kejaksaan.go.id. Anda bisa konsultasi di sana juga ya, sebelum nantinya datang ke kantor kejaksaan terdekat. Terima kasih banyak. Baik, untuk Pak Robertson, Pak Fahmi juga terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sahabat Sonora.
1: Semoga bisa bermanfaat untuk Anda juga, sahabat Sonora. Kalau Anda tertinggal dengan pembicaraan kami, Anda bisa saksikan lagi tayangan ulangnya di channel YouTube Sonora FM 92. Kalau begitu, Sonia Yuce, Sonora pamit. Kita bertemu sesaat lagi di program NKM. Sampai jumpa.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 1204 pamong praja muda angkatan 33 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Upacara pelantikan digelar di lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dari 1024 lulusan yang dilantik itu terdiri dari 728 putra dan 476 putri, dan mereka nantinya akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk alias Antam turun pada perdagangan hari ini. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram di harga Rp2.601 per gram, melemah dibandingkan posisi sebelumnya. Berdasarkan data resmi situs logam mulia Antam, harga emas Antam turun Rp12.000 dibandingkan harga kemarin yang berada di level Rp2.613 per gram.
1: Demikian Sonora Update.

Selamat siang dan selamat datang sahabat Sonora di AMKM, program yang pastinya sudah Anda tunggu-tunggu tadi. AMKM ini adalah program di mana Anda bisa request lagu singkatnya ya, atau meminta lagu kepada kami untuk kami putarkan. Ada saya kembali di sini di siang ini, Sony Wicaksono. 2 jam saya punya waktu untuk menemani Anda sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di sini bisa request lagu? Bisa. Syaratnya gimana? Syaratnya cukup siapkan aja. Lagu yang boleh Anda minta itu adalah lagu di atas era 90-an ya. Jadi jangan terlalu lawas. 90-an ke atas, silakan bisa langsung Anda kirimkan aja. Chat ke WhatsApp kami. WhatsAppnya adalah 0812-122-9200. Yang belum di-save, silakan di-save dulu. 0812-122-9200. Oke, jangan lupa namanya juga ya, biar saya enak menyapanya. Sony Wicaksono sekali lagi sampai jam 2 siang nanti. Langsung aja deh kalau gitu, karena tadi udah satu lagu saya buka dengan Nicky Every Summertime. Saya ingin menyapa dulu yang di Rawamangun, ada Ibu Nona yang ingin menikmati lagunya Backstreet Boys dengan Shape of My Heart, spesial untuk suami sama anak-anakku yang lagi sibuk di kantor masing-masing. Jangan lupa makan siang. Oh, kalau Ibu Nona mungkin di rumah ya. Selamat menikmati dan selamat istirahat juga di jam 12 ini. Kemudian saya juga ingin menyapa, ada Pak AAB. Sudah lama Pak AAB tidak saya sapa ini ya, dari Muroya Utara. Minta lagunya Shallow on Seven dengan Dan untuk My Family. Semoga selalu diberi kebahagiaan. Kita awali dulu dengan lagu dari Backstreet Boys. Ini dia, Shape of My Heart.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sonar FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Ini ada yang pengen kembali ke masa lalu, katanya waktu zaman ABG nih. Suka ngeband katanya pakai lagu Our Story-nya Penyesalan. Ini tahun 2012 ya, waktu Popang sempat merajai industri musik Indonesia. Dulu tuh kan yang paling terkenal tuh PW Gaskins ya, kalau ngomongin soal Popang. Ini salah satunya Our Story ini mungkin terkenalnya di sekitaran Jabodetabek ya. Syafiah dari Bekasi, nah betul kan, Bekasi ini. Ya, request lagi ini. Thank you ya untuk Anda yang baru join, baru mendengarkan AMKM. Selamat datang, saya ucapkan bersama Sony Wicaksono. Yang ingin request, syaratnya cuma satu. Pastikan dulu lagunya 90-an ke atas ya. Jadi tadi ada yang, saya lihat ada yang minta lagunya Ikang Fauzi Preman. Wah, ini belum bisa, karena ini tahun 87 ya. Jadi kita, kami hanya menerima permintaan atau requestan lagu 90-an ke atas ya. Jadi 90-an, 2000-an, sampai lagu-lagu yang sekarang, oke? Okay? Requestnya kemana? Ke 0812-122-9200. Sebentar lagi, 10 menit lagi lah ya kira-kira. Nanti kami akan telepon satu orang yang beruntung untuk kami telepon dan bisa diucapkan secara langsung ulang tahun di bingkisan Hari Bahagia. Siapakah dia yang beruntung? Tunggu aja. Tapi saya mau ke Bekasi lagi nih, belum kemana-mana. Soalnya ada Putri di sini yang ingin menikmati lagunya Olivia Rodrigo. Ah, ini salah satu lagu favorit saya akhir-akhir ini nih, The Cure. Pesannya cuaca di Bekasi hari ini lumayan cukup panas. Pokoknya salam aja buat semua kru sonora. Oke, siap Putri dari Bekasi, salam kenal ya. Kemudian saya juga ingin menyapa dulu nih, ada Pak Octavianus Teguh yang ingin disapa nih teman-teman peserta pelatihan pekerti UMP batch 13B. Akhirnya berakhir juga nih perjuangan seminggu ini. Semoga semuanya sukses. Oh, salam aja ya Pak Okta ya. Sama request lagu juga, siap kalau gitu. Olivia Rodrigo The Cure sudah kami siapkan. Kemudian ada juga di sini Kakak Lia. AMKM, Anda minta kami minta juga. Bener juga sih ya. Request lagunya 911 All I Want Is You, siap. Salam untuk kru sonora sama pendengar sonora semuanya. Oke, siap. Nanti akan kami masukkan juga ke dalam playlist. Satu lagi deh kalau gitu. Saya ingin ke siapa ini? Namanya adalah Pak Leonardo. Mau request lagu untuk Veronita nih yang lagi aktivitas di rumah. Selamat menikmati makan siang bersama Putri tercinta Aprilia. Lagi ada di Skyline Building katanya Pak Leonardo ini. Request lagunya Celine Dion dengan To Love You More. Lagunya juga buat semua pendengar aja. Oke, kita mulai dari Olivia Rodrigo dulu, The Cure.

di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, pantauan lalu lintas untuk tol dalam kota dari Cawang sampai dengan Kuningan tersendat, untuk arah sebaliknya padat di Tomang sampai Slipi. Tol Sediatmo atau tol bandara ramai lancar kedua arah, padat di Kapuk arah Ancol. Berikutnya tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Tangerang sampai dengan Kunciran. Kemudian padat juga dari Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, arah sebaliknya arah ke Tangerang padat di Karangtengah sampai Tangerang. Tol Jagorawi lancar dua arah, tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek padat dari Cibitung sampai kilometer 26 plus 900 imbas dari perbaikan jalan, padat dari Cikarang sampai dengan Karawang Barat kilometer 42 plus 800 imbas dari kecelakaan, dan untuk arah sebaliknya arah Jakarta lancar. Dan terakhir untuk tol layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Sonora FM News Traffic.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yes, sekarang kita masuk ke bingkisan hari bahagia. Ada siapa nih yang berulang tahun? Oh, pastinya banyak. Tapi hanya kami pilih satu orang. Ini bukan satu orang, Deng. Ternyata ya. Saya akan cari tahu ini. Saya akan coba ngobrol dulu sama yang mengucapkannya. Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
1: Selamat siang. Ternyata ada bapak siapa ini saya berbincang?
2: Dengan Lukman Wongso.
1: Pak Lukman Wongso, ya. Gimana kabarnya Pak Lukman?
2: Baik, siang.
1: Baik ya. Pak Lukman sekarang ada di mana nih?
2: Di kantor.
1: Oh, di kantor
2: baru
1: ya?
2: Baru selesai makan.
1: Ya. Kantornya daerah mana Pak Lukman?
2: Di Kapuk.
1: Oh, di Kapuk. Oh, cukup jauh ya. Tapi kalau rumah sendiri?
2: Di Gading Serpong.
1: Oh, lumayan deket dong. Kalau dari Solo ke Kapuk. Ini katanya ingin mengucapkan ulang tahun. Bukan cuma seorang ya Pak ya yang ulang tahun ya?
2: Ya, putri kembar.
1: Putri kembar, wih luar biasa. Ini kayaknya baru pertama ya kita dapetin putri kembar ya. Namanya siapa sih Pak?
2: Melinda Febrianti Wongso dan Cynthia Febrianti Wongso.
1: Oh, Cynthia dan Melinda. Sama-sama ya, karena kembar berulang tahun di tanggal 29 Juli. Oke, ya. Sebelum mengucapkan di radio nih, sebelumnya udah ngucapin juga enggak di rumah tadi sebelum ke kantor, Pak?
2: Pagi-pagi saya jalan belum ucapan, saya hanya by WA.
1: Oh, by WA. Pas kalau gitu ya, kita langsung ucapin di radio. Yeah. Kita langsung coba sambungkan Cynthia dan Melindanya. Coba kita tunggu. Halo, Cynthia Melinda.
3: Halo.
1: Beneran dua orang ternyata. Ini berarti posisinya kalian berdua di satu tempat nih berarti?
3: Iya.
1: Ini masih sekolah kah Cynthia sama Melinda ini?
3: Enggak.
1: Oh enggak, oh udah apa nih, kuliah atau apa?
3: Udah lulus.
1: Oh udah lulus, oh baru lulus berarti?
3: Enggak, udah lulus.
1: Oh enggak juga, oh udah lulus juga, oh berarti udah udah kerja ya?
3: Iya.
1: Oh, oke, ini bisa berdua gini berarti kerjanya samaan juga apa gimana ini? Satu kantor juga?
3: Enggak, lagi libur.
1: Oh karena ulang tahun jadi libur dulu ya?
3: Iya.
1: Bisa aja ini. Nah, ini nih Cynthia sama Melinda. Ini ada manggilnya berarti apa? Papa, ayah, daddy?
3: Papa.
1: Oh, papa ya. Ini ada katanya sih papanya udah baru ngucapin tapi baru lewat WA. Nah, Pak Lukman, silakan papanya nih ngucapin langsung ke putri kembarnya.
2: Iya. Oke, Cynthia, Melinda. Selamat ulang tahun. Dan Rafaelo.
3: Terima kasih, Pak.
2: Ini kejutan tahun ini, ucapan selamat juga melalui radio Sonora. Biasa-biasa langsung ketemu ucapin. Ya, semoga di ulang tahun ini semua impian kamu bisa terkabul.
1: Katanya kejutan, terkejut gak ini Cynthia sama Melinda nih?
3: Iya, kaget.
1: Kaget ya, tiba-tiba diucapin di radio.
3: Iya.
1: Emang sebelumnya emang nggak ada bocoran-bocoran gitu bakal di surprisein sama, namanya juga surprise ya.
3: Iya.
1: Emang yang tahun lalu kejutannya apa sih kalau boleh tahu? Dikejutin juga ya tahun lalu?
3: Enggak sih, cuma ucapan biasa aja di rumah.
1: Oh, berarti yang sekarang nih kejutan banget ya. Apalagi nih tambah kejutannya karena Cynthia Melinda ini dapetin uang digital Rp250.000 dari Sonora.
3: Terima kasih Sonora.
1: Ada rencana gak nih nanti, hari ini kan libur nih, nanti begitu papanya pulang ada rencana gak misalkan mau dinner gitu atau mau apa?
3: Iya, makan malam bareng.
1: Makan malam bareng, sweet banget deh. Cynthia Melinda, selamat ulang tahun juga dari kami ya.
3: Iya, terima kasih.
1: Ini tahun keberapa nih kalau boleh tahu?
3: 29.
1: Oh, 29. Wah, udah dapat jodoh belum ini papa nih, papa? Cynthia Melindanya? Udah dapat belum?
3: Belum.
1: Oh ya udah gitu, berarti doanya semoga dapat jodoh yang baik juga ya. Amin. Kalau gitu terima kasih ya buat Cynthia Melinda.
3: Terima kasih.
1: Makasih juga buat Pak Lukman Wongso ya.
2: Yuk.
1: Ya, sukses kasih terus buat kalian juga. Thank you sekali lagi. Dan itu dia sahabat Sonora, kejutan yang baru saja diberikan oleh papanya nih Pak Lukman kepada dua putri kembar nih, Cynthia sama Melinda. Ih, sweet banget ya, anak kembar baru pertama kali. Dan pastinya juga saya ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk ada Franciscus Julianus, kemudian juga ada Dian Fitria Julianti. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun juga buat Stephanie Christine Sekewael. Happy birthday juga buat Abigail Kiara. Dan happy birthday juga buat Komaria. Nah, yang belum beruntung untuk kami telpon, gak usah khawatir, gak usah berkecil hati, ya kan? Karena di hari yang spesial ini juga bakalan dapetin kado spesial juga, terutama dari yang namanya Kementerian Kesehatan. Karena nih, sebenarnya gak cuma yang buat ulang tahun aja sih ya, semuanya ini tuh bisa dapat kado yang namanya CKG, cek kesehatan gratis. Ini tuh bisa jadi hadiah paling spesial ya untuk diri sendiri. Program dari Kemenkes ini bisa jadi kado terbaik untuk memastikan kondisi kesehatan kita tetap terjaga. Nah, yang perlu diingat, program CKG, cek kesehatan gratis ini tidak hanya diperuntukkan buat yang lagi ulang tahun aja, tapi siapapun bisa memanfaatkannya satu kali dalam setahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Datang aja langsung ke puskesmas terdekat, dan kalau udah menjalani pemeriksaannya jangan berhenti juga sampai di situ. Kalau hasilnya menunjukkan ada kondisi yang perlu dapat perhatian lebih lanjut, segera lakukan pemeriksaan atau pengobatan lanjutan sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan. Jadi semakin dini terdeteksi, semakin besar juga peluangnya supaya bisa ditangani lebih baik. Karena kesehatan, nah, ini adalah investasi yang paling baik. So, manfaatkan program cek kesehatan gratis untuk menjaga diri dan orang-orang yang Anda sayangi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya, Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Komisi 6 DPR berhasil memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Sinergi Gula Nusantara dan pengurus pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara Sinergi Gula Nusantara. Ketua Komisi 6 DPR Anggia Ermarini mengatakan hasil pertemuan menggembirakan para karyawan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Lili Setio. Silakan Lili.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyampaikan Komisi 6 telah berhasil memfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN dengan pengurus pusat Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara Sinergi Gula Nusantara SPBUN SGN. Hal tersebut ia sampaikan bersama pengurus SPBUN SGN usai melaporkan hasil fasilitasi Komisi 6 kepada Wakil Ketua DPR Dasko Sufmi Ahmad di lantai 4 Gedung Nusantara 3 hari ini.
3: Komisi 6 memfasilitasi antara korporasi, antara PTPN, SGN dengan para karyawan dan akhirnya alhamdulillah ketemu di titik temu. Jadi yang memang kita cari kira-kira solusinya seperti apa. Ada beberapa tuntutan, misalnya ada bonus, lalu kemudian ada standarisasi, harmonisasi yang memang sekarang sedang dilakukan itu juga. Jadi akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan yang dituntut atau yang diaspirasikan oleh teman-teman dari para karyawan.
2: Sementara itu, sahabat saudara, Ketua SGN Rofik mengucapkan terima kasih kepada Komisi 6 dan juga pimpinan DPR yang berhasil memfasilitasi pertemuan yang mereka hadapi. Polemik yang sebelumnya terjadi adalah terkait kebijakan restrukturisasi perusahaan hasil konsolidasi pabrik gula BUMN. Manajemen menekankan efisiensi dan produktivitas, sementara itu Serikat Pekerja menyoroti hak-hak buruh, kesejahteraan, dan juga transparansi kebijakan. Sahabat saudara, demikian dahulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Terima kasih Lili. Kami akan berpindah sekarang ke rekan Tito Suhandoyo yang akan menyampaikan informasi mengenai penyidik Kejaksaan Agung saat ini tengah mendalami keterangan 7 orang yang telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi pada 28 Juli lalu untuk memperkuat pembuktian perkara TPPU yang diduga melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansa. Tito, silakan informasi selengkapnya.
4: Ya baik, sahabat Sonora, tim 9 Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU PT Asabri yang menjerat mantan Jaksa Muda Agung Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa pada 29 Juli kemarin. Di mana Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan bahwa ketujuh saksi tersebut dipastikan kemarin telah memenuhi panggilan semua. Di antara 3 orang saksi dari pihak swasta dan 4 orang saksi dari pihak penyidik. Dan saat ini dari penyidik Kejaksaan Agung masih mendalami keterangan dari pemeriksaan 7 orang saksi kemarin untuk memperkuat pembuktian dalam perkara TPPU, dan saat ini belum ada proses atau tindakan hukum lainnya yang akan dilakukan Kejaksaan Agung. Berikut adalah pernyataan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna.
5: 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini, tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum.
4: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tanggal 24 Juli yang lalu di rutan KPK. Di mana alasan Kejaksaan Agung menitipkan Febri Adriansa di rutan KPK mempertimbangkan faktor pelindungan, di mana selama menjabat sebagai Jampitsus, Febri menangani berbagai perkara besar sehingga penyidik memandang perlu memberikan perlindungan terhadap dirinya. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
6: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, gempa berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Kumamoto Pulau Kyushu, Jepang kemarin sore merusak infrastruktur hingga korban jiwa. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae mengatakan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 13 orang. Tim penyelamat masih berupaya mengevakuasi dan melakukan penyelamatan korban yang diduga terjebak reruntuhan. Selain korban jiwa, gempa tersebut juga mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan, jalan hingga menyebabkan kebakaran. Berita selanjutnya, berita olahraga, klub Liga Arab Saudi Al Nassr tengah dihantam krisis finansial hingga memiliki utang mencapai triliunan rupiah. Langkah-langkah mendesak diambil sang juara bertahan Saudi Pro League. Kesuksesan Al Nassr merengkuh gelar Liga bersama Cristiano Ronaldo meninggalkan masalah finansial. Media Arab Saudi Al Riyadiyah menyebut utang Al Nassr saat ini berada di angka 800 juta rial atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Krisis finansial membuat Al Nassr tak bisa merekrut pemain baru untuk musim 2026-2027.
0: Demikian Sonora Update.

That's it. Extreme dengan Modern World Sabah sore yang diminta oleh Mbak Vero Gunza ya. Di Gunung Sahari katanya panas, Paul, masa sih panas? Di Pamela juga panas tapi kayaknya enggak terlalu deh. Salam untuk semua kru Ayon. Betul ya sebutnya ya. Kru Ayon di Cakrawala Building, sukses selalu dan untuk semua sahabat. Tadi juga saya sudah putarkan lagunya Jon Bon Jovi yang judulnya adalah Blaze of Glory. Ini diminta sama tadi Pak Agung Santoso, betul, yang ada di Tangerang. Cerah 32 derajat. Oh, gimana ini Pak Agung? Nulisnya di Muruya Selatan tapi ngasih info cuaca di Peak 2. Baiklah kalau begitu ya. Dan masih bersama Sony Wicaksono di AMKM malam. AMKM siang. Aduh, saya biasanya siaran malam dipindah ke Senin, dipindah ke siang, jadi ketuker-ketuker nih ya. Saya mau absen-absen lagi di 0812-122-9200. Ada Ibu Maurin kembali nih dari Menteng Kecil, gondang dia. Mau minta lagunya Ed Sheeran dengan Perfect, ditujukan buat anak saya Michael yang baru tiba di Jakarta. Oh, kemarin perasaan masih di Banyuwangi, sekarang udah tiba di Jakarta, Ibu ya. Selamat makan siang bareng sama anaknya, Michael. Nanti akan kami siapkan Perfect dari Ed Sheeran. Tapi sebelum itu ada Kaguya di Bogor yang minta lagunya Charlie Puth dengan See You Again. Saya selalu sedih deh tiap dengerin lagu ini tuh. Tak kenapa, feel ditinggalnya tuh dapat banget ya. See You Again dari Wiz Khalifa featuring Charlie Puth.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Geoffrey is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, Geoffrey ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, Geoffrey Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk mode lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Baru saja kita dengarkan lagu dari Beyonce dengan Listen yang diminta oleh Tang Bun yang kirim salam buat seluruh sobat Sonora. Sekarang kita gantian, kita pasang lagu yang upbeat dulu yuk, biar segeran dikit, bisa dilemus-lemusan. Ada Mas Wahyu yang lagi di jalanan ibu kota, Cupresis by Spin Doctor.

0: Setia bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Cawang arah ke Pancoran tersendat, selepas itu ke Grogol dan arah sebaliknya ramai lancar. Tol Sediatmo atau tol bandara ramai lancar, kedua arah hanya padat di Kapuk arah ke Ancol. Selanjutnya tol Jakarta-Tangerang arah ke Jakarta padat di dari Tangerang sampai dengan Kunciran, padat juga di Kebonjeruk sampai Tomang. Arah sebaliknya arah ke Tangerang padat di Karang Tengah sampai dengan Tangerang. Untuk tol Jagorawi, dua arahnya lancar. Tol Jakarta Cikampek arah ke Cikampek padat dari Cibitung sampai dengan kilometer 26.900 imbas dari perbaikan jalan. Padat juga di Cikarang sampai dengan rest area kilometer 39 arah ke Jakarta lancar. Dan terakhir untuk tol yang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.

0: Yang ada Sinking Sun with Fire Burning, permintaan yang datang dari Cibodas. Di sana ada Pak Bonifacius Gozali. Selamat makan siang, Pak Boni. Terima kasih banyak, Pak Boni, ya. Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum itu tadi juga ada Stinky Mungkinkah yang diminta tadi sama sahabat Sonora yang sudah request ya ke WhatsApp kami di 0812-122-9200. Tadi Mungkinkah dari Stinky diminta sama Pak Hengki ya. Udah ngopi belum? Sudah dong, sudah kenyang ini ya perut saya. Saya ingin ke Pak Charles sekarang. Pak Charles udah lama gak request nih, udah kasih ya Abigail dan seluruh sahabat Sonora. Lagi perjalanan sampai jam 2 siang nanti. Cuaca mulai rada mendung nih di Kelapa Gading. Semoga tidak sampai terus tujuan ya. Requestnya Till That Dua Sporty dari White Lion. Oke, boleh. Terima kasih untuk permintaan lagunya. Yang minta lagunya Air Supply, Making Love Out of Nothing at All, mohon maaf belum bisa ya, karena kami hanya bisa putarkan lagu 90-an ke atas. Sekarang saya mau cek dulu, ada Pak Gundolo Sosro yang ingin kirimkan permintaan lagu dari voice note ya, silahkan.
1: Halo, selamat siang Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Siang hari ini kayaknya agak-agak ini Om ya, panas enggak? Mendung juga enggak, ini cuacanya kayak apa ya?
0: Labil.
1: Setengah gitu Om ya. Siangnya telah minta diputarkan lagu ini Om, dari Katon Bagaskara dengan judul Dinda Dimana. Kalau lagu ini enggak ada, coba gantinya lagu dari Michael Jackson dengan judul You're Not Alone. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang siang ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat siang.
0: Yap, diselipkan nanti sama lagu permintaan Ibu Oriza, minta diputarkan NPD, Sempurnanya Aku. Tapi kalau sekarang kita langsung nostalgia aja deh ke awal era 90-an, ada White Lion, Feel That Dua Sport.

Sayang sekali sudah hampir pukul 14, berarti saya harus akhiri perjumpaan di AMKM. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih banyak sahabat Senurah untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah kirim-kirim salam dan permintaan lagu. Dan mohon maaf untuk yang belum sempat atau belum beruntung ya untuk kami putarkan. Tenang saja, saya mau sapa-sapa dulu nih yang belum beruntung. Tadi ada Mas Nasrudin dari Pondok Gede, kemudian ada Ibu Eli dari Tambun, Pak Arthur Palu Pelupesi bisa coba malam, kemudian Pak Philip, Ibu Rianti, dan juga ada Ibu Helen Butar-Butar, Pak Rainer Tasno juga mohon maaf, nanti bisa dicoba nanti malam bersama Hans ya, Pak Edi Sitopo, kemudian Pak Joko Priyono, Ibu Nur, berikutnya juga ada Mbak Becky dari Bandung. Silakan Anda bisa coba di AMKM malam nanti di pukul 20 sampai dengan 22 bersama Hans Christian. Kalau gitu Sony Wicatlo pamit dulu. Nanti kita akan langsung lagi bertemu di Pesona Indonesia bareng sama tamu spesial juga tentunya. Sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Pemalang Anom Widiantoro kemarin malam. Apakah KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 2 miliar rupiah dalam operasi tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut sejumlah ruangan Pemkab Pemalang sudah disegel oleh KPK dan sebanyak 21 orang yang diamankan dalam OTT kemarin malam. Beralih ke berita internasional, sejumlah drone ditembakkan dari Irak menyerang wilayah Arab Saudi kemarin. Sistem pertahanan udara kerajaan mengidentifikasi ancaman tersebut di fasilitas minyak, provinsi timur, dan menyebut berhasil mencegah serta menembak jatuh serangan itu. Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, mengklaim bahwa drone diluncurkan kelompok milisi Irak yang didukung oleh Iran. Pemerintah Irak memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan menegaskan tidak akan membiarkan wilayah negaranya dimanfaatkan untuk melancarkan serangan terhadap negara lain.

0: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
1: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
0: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
2: Ya, halo.
0: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
2: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
0: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
1: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
2: Wah, makasih Don.
0: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
2: Ya, kaget tapi seneng banget.
0: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
3: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Suaranya dikit nih ya. Kita akan ngobrol ini satu tempat staycation, tapi nggak hanya staycation aja, tapi lebih daripada itu. Pokoknya ini tempatnya estetik buat foto-foto, terasa homey, nyaman, dan juga yang menariknya ini punya banyak pilihan aktivitas dari siang sampai malam. Nah, ini Anda harus stay dengarkan Sonora, karena hari ini saya Sony Wicaksono bakal ngobrol bareng tim dari Art Hotel Casa Kuningan Jakarta. Di siang ini saya sudah duduk bersama dengan Pak Hasanuddin sebagai General Manager. Selamat siang.
1: Halo sahabat Sonora, selamat siang.
0: Yap, ada juga Mas Febri Sulistio, ini selaku Markom Manager Art Hotel Casa Kuningan.
2: Halo, selamat siang Kak Sony, sahabat Sonora, selamat siang.
0: Yap, ini adalah Art Hotel Casa Kuningan yang lokasinya di mana Pak Hasan?
1: Kami berlokasi di Jalan Denpasar Raya ya, tepatnya kalau sahabat Sonora lewat di kedutaan Belanda itu dekat sana di belakangnya. Kalau tepatnya di sebelahnya di apa namanya kedutaan Swiss ya. Okay. Dekat banget di situ. Kalau yang terkenalnya sih di situ dekat ini aja Balai Kartini.
0: Balai Kartini ya. Iya. Oke. Okay. Tadi saya udah cek juga maps-nya, jadi itu di belakangnya ya.
1: Di belakangnya.
0: Di Balai Kartini. Iya. Jadi itu aksesnya mungkin gampang banget jalan ke Gatot Subroto itu tinggal
1: jalan kaki aja ya. Jalan
2: karena
1: kaki.
2: Ada transportasi umum juga di sana banyak, kan ada LRT, Transjakarta.
0: Transjakarta juga ada, dan juga transportasi yang lain juga lah ya. Art Hotel Casa Kuningan. Hotel di area Kuningan kan banyak ya, apalagi di Gatot Subroto. Yang bikin Art Hotel Casa Kuningan ini jadi beda ini sebenarnya apa sih Pak Hasan?
1: Ya, gini. Art Hotel Casa Kuningan itu salah satu brand dari Art Hotel Group ya. Ya, jadi kita punya brand itu banyak ya. Kita ada bisnisnya dine, ada play, ada shop, ada juga yang
2: stay.
1: Jadi hotel khususnya ya. Kami brand dari Art Hotel Group ya. Kita berkonsep hotel butik dari Art Hotel Group, dan untuk konsepnya ini sangat unik dengan konsep butik hotel, gener ini hotel, satu hotel itu semuanya ada tanaman-tanaman. Tiap floor itu tanamannya sangat banyak ya. Jadi kita gener ini hotel dengan sistem konsep ya residential service, kita punya apa namanya personal service ya, sangat memanjakan. Jadi kita menjual di situ bukan hanya sekedar hotel, tapi pengalaman yang sangat berkesan bagi sahabat Sonora atau teman-teman yang lain. Jadi kita memberikan bukan hanya sekedar hotel, tapi sebuah pengalaman. Baik itu kita ada lifestyle di atas, kita ada rooftop bar. Tentu kita juga ada kamar ya. Jadi semua masuk pasti ada pengalaman yang berbeda. Jadi gitu sahabat Sonora.
0: Experience ditawarin berbeda ya.
1: Iya, jadi yang jelas begitu banyak hotel di daerah Kuningan. Ya, saya rasa kami boleh bilang bahwa Art Hotel Casa Kuningan adalah salah satu tempat yang sangat berbeda dengan pengalaman yang berbeda. Seperti itu. Bisa dilihat aja di internet, Instagram kami. Sangat berbeda konsepnya.
0: Nah itu dia tuh, apalagi tadi Pak Hasan nyebut banyak tanaman-tanaman ya.
1: Iya.
0: Hijau-hijau. Oke, yang terlihat juga.
1: Kita tropical di daerah di dalam itu ada pool juga ya, poolside gitu. Okay. Dengan dikelilingi dengan tanaman-tanaman. Ada juga tempat untuk hangout apa santai-santai, ada laying chair juga ada. Ada juga tempat hanging chair juga. Jadi suasananya bukan kayak di Jakarta, selasa berlibur di Bali gitu ya.
2: Izin nambahin, karena itu namanya Art Hotel Casa Kuningan kan Pak?
1: Iya. Okay.
2: Jadi kita ada maknanya di Art Hotel Casa. Casa itu biasa dikenal Mikasa Esu Casa.
1: Iya.
2: Atau itu bahasa.
1: Rumahku adalah
2: rumahmu.
1: Rumahmu.
0: Oh, arti Casa itu rumahku, rumahmu.
2: Iya, karena kan Casa sendiri kan rumah.
0: Oh, kasa. Rumah. Oh, oke. Okay. Gitu. Karena Art Hotel kan banyak juga ya kan? Ini khusus Casa ya?
2: Betul.
0: Jadi yang Casa ini adalah memang mengedepankan hominya itu begitu ya.
1: Betul, kita mengedepankan kayak orang itu masuk ke rumahnya gitu lah. Okay. Dengan feel yang berbeda. Yeah. Maka saya bilang tadi pengalaman yang berbeda, kenapa di dalamnya itu suasananya wangi, suasananya homey, suasananya service yang sangat personalized. Yeah. Dari tim kami, dari karya artis-artis yang ada di sana. Jadi semuanya itu dengan pengalaman yang berbeda, dengan cara yang berbeda memberikan pelayanan dengan ke tamu-tamu kami. Jadi kalau sahabat Sonora mau ke sana, pasti coba ketagihan pasti ke sana.
0: Yes, menarik banget ya. Nih coba kalau saya bayangkan nih, kalau saya baru masuk ke lobi, kesan pertama apa yang bakal saya dapetin?
2: Nah ini menarik Pak, karena

0: pada saat sahabat sonora masuk ke area lobby,
1: iya,
0: dengan proses check-in itu kita menawarkan welcome drink. Ini yang spesial ya, Pak?
2: Iya, yeah, yeah, ini mungkin
1: enggak cuma sekedar welcome drink.
2: Kalau ya, saya bilang di Jakarta mungkin
0: jarang,
2: ya, jarang. Jarang. Mungkin salah satu yang ya, satu dari tiga atau satu dari dua kita menawarkan welcome drink yang sangat very spesial.
1: Apa itu?
0: Pakai white wine kita.
1: Wow.
0: White wine, tapi yang untuk non alkoholnya juga ada, okay, ya. Kita pakai lemongrass biasanya. Dan ada complimentary coklat itu, okay, pakai Ferrero Rocher.
2: Ferrero Rocher. Ya, Ferrero Rocher coklat yang premium coklat ya. Yeah. Kita jadi tamu-tamu itu check-in ini check-in di mana nih, kayak di
1: itu rasanya bukan welcome drink lagi.
0: Iya, kita pakai white wine karena memang market segmennya kita pun dekat dengan embassy.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga business traveler ya. Jadi itu masih masuk ke complimentary-nya dari mereka gitu sih.
1: Oh,
0: dan
1: okay,
0: satu
1: okay
0: lagi mungkin bisa nambahin, karena si Arte Takasa sendiri ini, kita itu arsitekturnya Joy Wilendra.
2: Salah satu arsitek muda yang sangat, yang sekarang naik daun banget lah kalau di Indonesia. Dia banyak karya-karyanya yang sangat bagus, salah satunya adalah di Art Hotel Casa Kuningan.
0: Iya, ya,
1: betul. Jadi memang memang dari awal pun ketika dipilih arsiteknya juga emang beneran emang pengen mengangkat jiwa-jiwa muda gitu ya, generasi Gen Z gitu ya, Pak ya.
2: Ya, ya sebenarnya sih konsep ini kan masuk ke semua kalangan ya. Yeah, kita yeah family juga oke. Okay.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Karena tempatnya benar-benar kayak di rumah. Jadi orang masuk itu keluarga, apalagi tuh kayak di rumahnya mereka sendiri, main ke pool juga enak, ya, makan juga oke. Okay.
1: Okay.
2: Kalau misalnya ya sahabat saudara atau yang besar-besar juga ada di kita rooftop bar juga.
1: Oke. Okay. Nah, ini juga Art Hotel Casa Kuningan ini menyajikan elemen seni ya.
2: Oh, iya, iya, iya, ada.
1: Seperti apa emang elemen seni yang disajikan ini di Art Hotel Casa Kuningan?
0: Nah, dari untuk elemen seninya kita punya, jadi setiap Art Hotel, properti Art Hotel itu kita punya art space namanya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di Art Hotel Casa Kuningan kita juga punya art space. Ini adalah kolaborasi antara Art Hotel Group dengan para seniman-seniman di Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kami dari Art Hotel Casa Kuningan juga menjadi tempat hasil seniman untuk menyalurkan hasil karyanya, gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita pamerkan seni-seninya, terus juga di Art Hotel Casa Kuningan sendiri itu kita punya patung juga ya, Pak,
2: iya,
0: sculpture, dan ada yang identik itu kita punya Ong Seng Kwan, itu bisa dibilang lampu gantung gitu ya, Pak.
2: Iya, iya. Jadi karya-karya seni, jadi sebenarnya Art Hotel bukan hanya Art Hotel Casa Kuningan, dari semua Art Hotel itu memiliki konsep mereka menampung artis-artis lokal yang memiliki bakat yang sangat luar biasa, di mana kita memberikan art itu secara cuma-cuma gratis untuk memamerkan karya-karyanya.
1: Yes.
2: Jadi kita kolaborasi dengan artis lokal, terutama artis muda yang memang punya bakat nih. Kenapa enggak kita harus apa namanya, kolaborasi, memang namanya kita art ya, art, art total dengan mengundang seni, dan kita selalu memberikan ruang bagi para
0: jadi wadah seniman.
2: Okay. Jadi wadah untuk mereka gitu.
1: Jadi art space itu letaknya ada di sebelah mananya Art Hotel Casa Kuningan nih, Pak?
2: Ada lobby, di dekat lobby di lantai 1, tempatnya di dekat lounge kita.
1: Oh, jadi siapapun bisa
2: di glass
1: masuk,
2: house kita sebutnya.
1: Oke, okay, jadi siapapun bisa masuk, bisa menikmati.
2: Bisa
1: ininya ya,
2: tanpa harus bayar, tanpa harus ribet, dia masuk aja melihat karya seni, gue welcome, kita bisa apa namanya memberikan pelayanan juga sama dengan.
1: Tapi saya yakin kalau udah masuk situ gatel sih kalau nggak pengen stay juga ya.
0: Iya. Nah, saat periode ini kita lagi kerjasama sama seniman asal Semarang.
1: Oke. Okay.
0: Ini adalah namanya Lila atau biasa dikenal dengan Set of Lilac.
1: Yep.
0: Dia ini seniman dengan media yang digunakan itu adalah watercolor.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, dan juga berkolaborasi dengan Art Hotel Group dengan ART. Jadi ini salah suatu komunitas seniman gitu.
1: Iya, menarik. Pak Hasan tadi juga sempat nyinggung ada rooftop ya di barnya. Berarti ada live entertainment juga, live music juga dong bisa.
2: Ada dong. Jadi ada kita ya? Tuh rooftop bar yang mungkin ya salah satu rooftop yang kalau favoritnya di Jakarta Selatan. Pemandangannya sangat luar biasa, bisa melihat live langsung dengan asik LRT itu. Ya.
1: Benar-benar.
2: Bisa lihat langsung tuh. LRT langsung lihat di depannya itu dengan konsep yang cool, santai, cozy, dan minumannya, minumannya juga sangat-sangat variatif. Affordable kita membuka juga ya, bukan hanya alkohol yang kita jual, yeah, tapi non-alkohol ya. Non-alkohol. Which is kita juga bisa serve bagi sahabat Sonora yang pengen healthy life, tapi bisa menikmati di suasana bar.
0: Betul.
2: Gimana tuh? Ya di atas, di rooftop bar Kuningan itu mungkin salah satu tempat yang sangat oke.
0: Full entertain.
2: Bisa dicoba deh, supaya pasti pengalaman. Dengerin entertain setiap hari kita di sana ada.
1: Itu view-nya asik banget sih itu sih.
2: Iya, dan hampir kalau rooftop bar gak ada ya. Kita boleh bilang setiap hari entertain itu jarang. Kita bisa memberikan
0: setiap hari. Setiap hari kita Senin sampai Minggu.
1: Dan dengar-dengar katanya bakal ada terdekatnya musik, semacam musik konser gitu.
2: Itu
1: nanti simpan ya. Ini katanya artisnya dengar-dengar besar nih soalnya ya. Kita akan simpan dulu di segmen selanjutnya. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Art Hotel Casa Kuningan boleh lo ya. Karena banyak juga ya promo yang lagi ongoing ya.
0: Yes,
1: betul. Yes. Nah, nanti kita juga spill juga. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya boleh ke WhatsApp di 0812-122-9200. Kami akan kembali lagi di Talk Show Sonora di Pesona Indonesia.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, dekatkan bansos kepada kelompok penerima manfaat. Kementerian Sosial menguji coba salurkan bansos lewat koperasi Desa Merah Putih di 900 titik lokasi. Kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama reporter Sonora Riko Marbun. Silakan Riko.
4: Iya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah akan melakukan uji coba atau pilot project penyaluran bantuan sosial lewat Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di sekitar 900 titik lokasi. Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara atau PT POS, dan kedepannya Kemensos akan melakukan pendekatan akses khususnya pencairan ke tingkat desa melalui Koperasi Desa Merah Putih.
5: Ya kalau melalui Kopdes pasti jauh lebih dekat dengan rumah penerima manfaat ya, karena mereka bisa ngambil di setiap desa gitu, jadi gak jauh dari rumah mereka. Yang kedua, mereka juga bisa langsung belanja kan, kebutuhan-kebutuhan pokoknya di Koperasi Desa Merah Putih atau di KDMP. Jadi sebenarnya ini mendekati penerima manfaat.
4: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan ada dua jenis bansos yang disalurkan, yaitu program Keluarga Harapan PKH dan bansos sembako bantuan pangan non tunai atau BPNT. Dia memastikan uji coba di KDMP tidak mengubah mekanisme regulasi yang ada. Bank Himbara akan ditugaskan untuk membuka perwakilan atau agen bank di gerai KDMP sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank. Dalam kesempatan itu, Menteri Sosial juga menegaskan bahwa tidak ada pengalihan penuh. PT POS tetap memiliki peran krusial khususnya dalam target masyarakat di daerah 3T atau penerima manfaat dengan kondisi khusus. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Masih bersama Sony Wicaksono yang juga selain mengudara di frekuensi 92 FM Jakarta, kami juga live di YouTube channel di @sonorafm92. Masih bersama tim dari Art Hotel Casa Kuningan, ada Pak Hasanuddin, General Manager Art Hotel Casa Kuningan, dan Febri Sulistio selaku Markom Manager. Tadi kita udah bicara soal konsepnya ya kan. Terus juga tadi ada sedikit spill soal ini ya, live entertainment ya.
2: Iya, live entertainment everyday.
1: Everyday. Hey, itu mulai start dari jam berapa tuh biasanya?
2: Kita kalau buka di bar itu start mulai jam 4. Tapi kalau untuk entertain kita biar lebih apa namanya, menikmati lebih enak, jam 8 kita start mulanya.
1: Start from jam 8 malam. Yeah. Nah, itu dengar-dengar ada something big tuh yang bakalan dikasih buat masyarakat. Ada, emang ada apa sih? Ada penampilan dari siapa sih?
0: Nah, jadi sahabat Sonora, ini Kak Sony.
1: Yep.
0: Tepat tanggal 8 Agustus nanti kita ada kolaborasi dengan Badai.
1: Oi.
0: Jadi mungkin yang tahu apa namanya, lagu-lagunya Badai.
1: Yep.
0: Lagu ini dia akan mengadakan intimate show.
1: Okay.
0: Jadi satu dekade perjalanan badai jalan sendiri ya. Jadi okay, tanpa grup band ya.
1: Yep.
0: Gitu. Nah, ini akan bisa dinikmati di Bart Kuningan.
1: Okay.
0: Salah satu outletnya atau Telkasa Kuningan.
1: Nah, itu menandai satu dekade berarti spesial banget dong ya.
0: Yes. Satu dekade perjalanan dia sendiri.
1: 8 Agustus berarti itu hari Sabtu.
0: Yes, Sabtu.
1: Mulai jam 8 malam juga tuh berarti ya.
0: Jam 8 malam. Kita start okay dari jam 7 karena ada opening performance juga.
1: Oh, okay.
0: Dari timnya Bung Badai.
1: Hmm.
0: Itu dia kemarin kan ada sempat band Academy.
1: Yep.
0: Jadi
1: oh,
0: live, live performance-nya itu
1: okay
0: openingnya dari band-band Academy itu.
1: Ah, gitu. Nice. Dari jam 8 malam sampai jam berapa?
0: Sampai kita closing.
1: Sampai closing.
0: Itu sampai jam 12 lah, let's say.
1: Oh, oke.
0: Okay.
1: Yeah. Kalau ada yang mau menonton atau reservasi, caranya gimana untuk menonton?
0: Nah, nanti gampang banget. Bisa nanti mampir ke Instagramnya Art Hotel Kasa Kuningan
1: okay
0: atau Bart Kuningan. Mm-hmm. Itu kita akan menyediakan link registration ya.
1: Oke, okay, udah dibuka?
0: Sudah dibuka.
1: Oh, sudah,
0: kita
1: ya?
0: Buka dari bulan Juli pertengahan ya, Pak.
1: Iya, okay,
0: gitu. Itu tiketingnya enggak mahal-mahal.
1: Terjangkau lah ya.
0: Terjangkau. Kita kasih kemarin itu harga 150 untuk 20 orang pertama. Itu udah sold.
1: 150 ribu. Oke, okay, tapi udah sold out
0: udah
1: ya.
0: Udah sold out karena okay 20 orang pertama.
1: Yeah.
0: Terus kita buka lagi di reguler tiketnya itu 275.
1: Mm-hmm.
0: Cuman khusus untuk sahabat Sonora kalau ada yang mau beli, itu kita bisa kasih 250 ribu.
1: Wah, menarik banget. 250 gitu. Ini masih ini juga masih terjangkau banget, apalagi
0: masih jangkau.
1: Aman aja baru gajian.
0: Terus juga itu dapat satu minuman,
1: okay,
0: bisa dibilang first drink charge.
1: Yep.
0: Itu ada pilihannya koktail ataupun mocktail.
1: Ah, gitu oke. Okay. Instagramnya tadi apa boleh disebutkan lagi?
0: Oke, okay, di @arthotelkasakuningan mm-hmm atau @bart_kuningan.
1: Oke, okay, @arthotelkasakuningan atau Bart BART ya.
0: BART.
1: Oke. Okay. Nah, itu sudah di spill sedikit. Sekarang saya mau beranjak lagi membahas soal ini, soal fasilitas kamar, terus pengalaman yeah menginap seperti apa sih yang bakal didapatkan. Ini ada berapa lantai, Pak Hasan?
2: Jadi kita sebenarnya kita untuk kamar kita ada basement totalnya 4 plus ada basement 1 jadi 5 lantai.
1: Oh, 5 lantai, oke.
2: Okay. Jadi fasilitas kamar kita sebenarnya kita punya dua tipe kamar ya. Jadi studio 25 sama studio 28, which is yang ngomong studio itu adalah mewakili dari total luasnya kamar.
1: Square meternya. Berarti studio 25 ini 25
0: square meter persegi,
1: 28 meter persegi.
2: Betul. Okay. Jadi di dalam kamar itu karena kita resident service itu semi ini ya, studio apartemen gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi di dalam itu kamar kita sudah sediain ini nih, kompor.
1: Oh.
2: Ada juga sink. Jadi memang kita kebanyakan dari expatriate ya, which is ya long stay kita biasanya ada 27 hari.
1: Iya, iya.
2: Sampai ya maksimal biasanya rata-rata bisa sampai
0: sebulan
2: juga ada.
1: Oh, wow.
2: Jadi makanya okay kita siapin seperti itu kayak ala apartemen tapi tipe studio gitu loh.
1: Oh, menarik.
2: Iya, dengan ya tempat yang di dalam kamarnya yep pun kita punya mini alkohol, mini bar. Jadi spesialis juga tuh. Jadi okay beberapa mini bar juga yang kering itu dari UMKM kita tampung. Jadi kita buat di dalam kamarnya. Jadi di kamar semuanya lengkap, ada refrigerator juga, mini bar juga ada dan setrika, semuanya lengkap.
1: Wow. Semuanya lengkap. Pakai semuanya, tinggal bawa ya, badan.
2: SDB, ya. SDB semuanya lengkap.
1: Oke. Okay.
2: Terus fasilitas untuk yang di luar itu kita ada gym.
1: Okay.
2: Ya, kita gym juga ada. Ada juga pool ya, barangkali pengen berenang dan sebagainya. Lounge kita punya. Entertain okay di atas juga punya.
1: Yep.
2: Jadi hangout semuanya di situ. Satu tempat yang sangat compact tapi lengkap dengan fasilitas bintang 5.
1: Okay.
2: Dengan mana servis bintang 5. Gimana tuh? Kalau enggak penasaran, enggak punya pengalaman, ya salah satunya harus coba pengalaman lagi tuh steady atau mampir di Art Hotel Kasa Kuningan.
1: Keren. Jadi ini one stop place banget ya, semuanya ada
2: kita
1: di sana.
2: Ada.
1: Itu tuh minibarnya di dua tipe studio ada semua, Pak. Studio 25 dan 28.
2: Ada kita ada.
1: Ada. Oke, okay, jadi di dalam kamar itu ada mini bar, mini pantry juga.
2: Iya.
1: And then ada apa lagi? Smart TV.
2: Iya.
1: Coffee machine.
2: Iya. Kita mesinnya kopi ada Dolce Gusto. Okay. Ya dia sudah termasuk dan include itu di kamarnya. Okay.
1: Dan pastinya view hijau ya dari jendela.
2: Pastinya.
1: Ya? Nah, ini yang menarik.
2: Pastinya.
1: Saya penasaran kenapa sih harus ada ini tanaman asli atau tanaman
2: asli dong. Asli, asli ya. Asli. Kita di sini anti yang namanya
0: artificial.
2: Artificial.
1: Wah, itu apa nggak ribet ya untuk ini ya?
2: Betul betul. Memang itu jadi salah satu. Ini kami ya memang agak sedikit ini, tapi memang feel-nya beda banget sih.
1: Benar karena
2: beda banget.
1: Iya benar karena ketika tahu itu tanaman asli pasti ke yang pengunjungnya pun atau yang orang yang stay pun juga pasti bakal
2: matanya udah seger gitu kan. Kalau mungkin Mas Sony ya mau ke sana itu biasanya banyak WFC ya. Kalau kita bilang WFC ya bukan biasanya kadang-kadang hari Jumat tuh udah banyak tuh yang ke sana tuh kenapa? Gitu. Ya karena nyaman tempatnya kayak di rumah. Kerjanya enak sana.
1: Oh, jadi kalau ada yang mau WFC juga bisa
2: di
1: mana itu kalau yang WFC
2: di pool tempatnya di rata-rata di resto. Ada kita punya lounge juga glass house sebutnya ya.
1: Glass house.
2: Iya, soalnya tempatnya kita ada tempat ya kerja gitu kecil gitu tapi enak banget. Iya. Itu siapapun bisa ke sana. Nah, siapapun.
0: Iya.
2: Okay. Sahabat Sonora bisa coba deh.
0: Restoran kita itu namanya La Gazette All Day Dining.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu lokasinya ada di lobi. Ini 24 jam. Kita open 24 jam.
1: Wow.
0: Dan itu bisa mengakomodasi kebutuhan para tamu kita sih untuk work from hotel, work from cafe shop gitu. Itu bisa banget gitu.
1: Oke, berarti WFC kalau ada yang tiba-tiba lembur juga bisa langsung sana.
0: Bisa, bisa 24 jam ya. Karena kita 24 jam. Jadi semua server ready, kitchen ready gitu.
1: Okay. Terus kalau soal meeting room nih, karena kan dekat area perkantoran pasti kan banyak
2: yang cari. Ya, ini yang sangat unik. Kita sebenarnya kalau boleh jujur, saya nggak punya meeting room, nggak punya ballroom. Tapi apa yang terjadi bahwa beberapa tamu kita dari apa namanya klien-klien kita company, di daerah corporate kita 1-3 kilo dari situ sangat suka tempat kami untuk dijadikan meeting room, kayak lounge gitu, jadi glass house itu dijadikan meeting room. Jadi meeting room dengan konsep yang berbeda di ala-ala tropical, di kanan kirinya pohon-pohon dengan kaca. Jadi suasananya enggak bosan, enggak boring.
1: Jadi enggak berasa lagi meeting.
2: Iya, kalau mau smoking itu ke area pool. Enak banget suasananya. Jadi enggak terlalu kaku.
0: Iya, karena dindingnya itu kaca ya, Pak. Jadi bisa orang melihat keluar itu bukan gedung gitu tapi tanaman gitu. Okay, terus di atas pun juga kita ada namanya sky house di rooftop.
1: Sky house. Oh, oke.
0: Okay. Di rooftop itu ada namanya sky house.
1: Bingung karena banyak ya. Oke, okay, saya mau mungkin ngangkat yang lounge dulu. Tadi the glass house namanya ya. Itu ada spesifik misalkan konsepnya apa mungkin atau ada apa sih yang ada di sana tuh di glass house itu?
2: Seperti yang saya bilang sebenarnya konsep kami itu kayak rumah atau home casa ya, which is di situ kepengen memberikan kenyamanan bagi tamu-tamu kami yang kesana. Glass house itu tempatnya untuk santai sebenarnya. Di situ ada tempat duduk yang cozy, santai, ada tempat juga kerja juga di daerah situ.
0: Walking table ya.
2: Walking table-nya sudah siapin. Bakal kalau WFC dulu tamu-tamu orang expatriate paling suka di situ sambil bengong sambil santai main handphone. Bisa di sana. Tapi memang konsep ini dibuat untuk seperti itu, kenyamanan untuk santai. Tapi memang untuk meeting room ya rata-rata mereka suka di situ. Jadi konsep yang main apa namanya casual tapi meeting serius. Tapi kepengen santai juga ada tuh di pool. Deket banget cross of ini glass house itu ada swimming pool. Dan ada kursi-kursi di situ santai. Jadi mereka bisa combine gitu. Kalau stress meeting bisa langsung keluar.
1: Bisa langsung nyebur.
2: Jadi konsepnya glass house itu kan kaca, semua pakai kaca.
1: Oke. Bagaimana kalau ada yang mau ke sana untuk menggunakan sebagai WFC glass house, memakai lounge atau ke yang ke restonya?
0: Oh. Langsung datang aja.
2: That's why itu bilang kita itu anytime anywhere for free for Sonora, sahabat Sonora.
1: Tidak perlu reserve gitu.
2: Enggak perlu dong.
1: Enggak perlu, langsung datang aja.
2: Enggak perlu datang aja.
1: Wah, menarik banget ini ya. Oke, satu lagi deh. Ini saya masih akan bahas soal kamar. Tadi kan ada studio 25 sama studio 28. Yes. Kalau boleh di spill rate-nya.
2: Kita start mulai 1,5 untuk yang studio 25 sampai 1,9.
1: Oh, memang terjangkau enggak ada 1,5 ya? Studio 25. Itu perbedaannya hanya dari
2: luas
1: aja ya, space-nya ya.
2: Semua yang didapetin misalnya dari welcome drink wines, Vero Rosa, semuanya sama. Cuman bedain adalah di dalam kamarnya agak luasan yang studio 28.
1: Yeah. Wah, itu 1,5 udah dapat semuanya, best deal banget sih ya.
2: Iya, pastinya.
1: Oke. Itu kalau mau reserve kamarnya bisa ke mana kah? Mas Febri
0: bisa kontak kita di ya, atau di IG-nya atau Kasa Kuningan, nanti kita bantu hubungkan ke tim reservasi.
1: Oke, kalau untuk website ada?
0: Website ada, kita di www.arthotelkasakuningan.com.
1: arthotelkasakuningan.com. Oke, nah sekarang kita bakalan nanti di sesi selanjutnya kita bakalan bicara soal promo ya. Ada banyak nih promo yang saya lihat. Tadi sebelum talkshow saya sempat lihat di Instagramnya. Banyak ya, saya hitung tadi ada 3 atau sampai 5 promo. Nanti kita bakalan spill-spill lebih lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Kementerian Keuangan segera merampungkan kajian penerbitan obligasi daerah Jakarta senilai 3,5 triliun rupiah. Reporter Sonora Lia Muspiroh akan melengkapi informasinya untuk Anda. Silakan Lia.
2: Baik sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Kementerian Keuangan segera merampungkan kajiannya terkait rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta senilai 3,5 triliun rupiah.
3: Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan. Mohon kajiannya disegerakan.
2: Ya, sahabat Sonora, hal itu disampaikan Pramono Anung merespons rencana Kementerian Keuangan yang akan mengkaji penerbitan obligasi. Pemprov Jakarta sendiri menargetkan penerbitan obligasi tersebut pada 2027 dengan tenor minimal 7 tahun. Hal itu diproyeksikan menjadi alternatif sumber pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur Jakarta. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sony Wicaksono masih di sini di Pesona Indonesia spesial nih, lagi ngebahas soal art hotel Kasakuningan yang homey banget. Dan ini bukan cuman sekedar tempat untuk menginap, sahabat surah, bukan sekedar untuk tempat staycation, tapi lebih daripada itu, kongko bisa, hangout bisa, WFC di sana juga bisa. Sebelum kita bahas promo nih, ada beberapa yang bertanya.
2: Nah,
1: sekarang mau ke YouTube dulu ya. Ada di sini Mas Woyo bertanyanya, kalau mau makan siang di sana start from berapa per pax-nya?
2: Oke, kalau mau makan siang di restoran La Gazette,
1: ya.
2: Itu start from-nya kita kisaran harga 100.000 150.000-an.
1: Oke.
2: Okay. Itu udah dapat satu makanan. Terus pokoknya harga-harga di sana tuh affordable banget.
1: Oke.
2: Okay. Bisa dijangkau dengan mungkin kalau untuk mahasiswa biasanya ngerjain skripsi tuh gerombolan tuh. Itu pada datang tempat kita.
1: Biasanya
2: iya,
1: banyak ya.
2: Ada mahasiswa, ada anak-anak SMA biasanya. Mereka pada nongkrong di restoran kita di La Gazette.
1: Okay.
2: Itu range harganya enggak cukup mahal sih.
1: Dengan
2: 150 ribuan.
1: Dengan harga 100 sampai 150 ribu, apa aja yang bisa didapatkan menu-menunya, Mas?
2: Ya itu bisa dapat satu main course gitu. Terus ya mungkin nanti ada penambahan untuk kopinya segala macam gitu sih.
1: Special menunya di sana ada apa aja sih yang ditawarkan?
2: Special menunya kita ada nasi goreng kemangi teri.
1: Oke.
2: Terus kita juga ada apa namanya chicken cordon bleu, ada pastanya juga,
3: ada sopet juga enak.
2: Iya, apa Pak?
3: Soto Betawi.
1: Oke. Gitu. Kalau favoritnya apa?
3: Fusion kan.
1: Fusion konsepnya. Oke. Okay.
3: Ya, kita fusion.
1: Oke. Okay. Kalau favoritnya apa Hasan ingin merekomendasikan ke sahabat semua?
3: Saya kalau paling suka ya Soto Betawi di
1: Soto Betawi ya.
3: The best lah kalau menurut saya ya ini di situ. Terus kita untuk ya kan fusion ya, kita juga ada yang stager mini steak juga ada. Itu mini steaknya favorit tuh, itu best sellernya kita.
1: Oh, best sellernya tuh mini steak.
3: Enak banget di situ. Jadi ya perlu dicoba lah. Terus kalau untuk pasta atau spaghetti ya memang lagi ya semua enak sih, kita bolognese itu juga enak semua. Makanan kami sih sangat rekomendasi ya.
1: Oke, jaminan enak ya.
3: Jaminan enak. Oke. Lidahnya pasti pas sih gitu.
1: Oke, nah di sini juga ada Jose. Kalau anak dapat free breakfast enggak?
3: Kita anak di bawah 12 tahun itu sudah termasuk free.
1: Oke, anak di bawah 12 tahun sudah free ya. Yeah. Oke, sekarang kita ke WhatsApp. Ini ada Desi dari Cikini ya. Agustus nanti ada dua long weekend. Apakah ada promo atau game selomba 17-an buat in-house guys?
2: Oke, kalau di bulan Agustus, jadi ini kampanye nasional. Jadi Art Hotel Group nanti akan buat seluruh properti unitnya Art Hotel itu akan mengeluarkan promosi untuk di bulan Agustus. Pokoknya stay tune aja. Harus dipantau.
1: Berarti belum mau di-spill nih, harus di-follow dulu aja Art Hotel Kasa Kuningan ya Instagramnya. Oke. Okay. Tapi katanya di 1 Agustus ada event juga ya, Mas ya?
2: Nah, itu kita kolaborasi dengan pihak Bumi Entertainment. Ini adalah salah satu company-nya milik almarhum Glenn Fredly.
1: Yep.
2: Jadi mereka akan bikin festival Glenn Fredly kembali ke timur.
1: Okay.
2: Itu di area Plaza Festival, lapangan hoki. Nah, kebetulan kami dari Art Hotel Kasa Kuningan melalui outletnya Bar Kuningan itu mendapat kesempatan menjadi bar manajemennya. Jadi di sana nanti kita akan handle VIP guest-nya mereka.
1: Yep.
2: Untuk sebagai bar manajemen, lalu juga kita ada booth di sana, di booth nomor 8. Pokoknya nanti kalau teman-teman yang datang di acara Glenn Fredly kembali ke timur itu bisa temuin kita di booth nomor 8.
1: Oke, okay. Gitu. Booth nomor 8 Bar Kuningan.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Sekarang saya bakalan ngebahas soal promo. Saya sudah sengaja screenshot terus saya simpen di HP saya nih. Saya mau bahas kulitin satu persatu ya. Yang pertama ini saya tuh melihat ada yang namanya long stay package. Nah, ini ada apa nih di promo long stay package ini?
2: Nah, long stay package ini sebenarnya kita mengakomodir kebutuhan para tamu kita karena berkaitan juga dengan area kita tuh dekat sama embassy.
1: Yep.
2: Jadi kebutuhan-kebutuhan tamu-tamu tuh biasanya tuh datang dari Bali, dari mana-mana mengurus visa gitu di embassy. Jadi di sana paket long stay kita coba gaungkan sih gitu.
1: Oke, okay. Apa saja benefit-benefit utamanya selain tentu kamar dan fasilitas ya, dasar?
2: Ya, tentu kamar, fasilitas, selalu juga kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bisa kita akomodir seperti laundry dan juga karena kan itu penting juga ya.
1: Yep.
2: Untuk tamu-tamu itu.
1: Oke, okay. Gitu kalau long stay itu berarti durasinya berapa lama?
2: Durasinya bisa kita sebenarnya 7-14 hari aja udah bisa kita
3: hitung long stay ya Pak. Kayak gitu seminggu udah.
1: Seminggu sudah ya?
2: Kategori long stay seminggu udah bisa masuk ke long stay.
1: Oke, okay, dan itu start from? Untuk long stay package?
2: Start from di angka 4.
3: Sebenarnya gini, kalau kita untuk long stay, ya kita macam-macam ya. Long stay memang kalau memang ngomongin long stay itu ada juga kita bulanan, ada juga mingguan. Yep. Jadi macam-macam. Biasanya kita jual untuk 30 juta.
1: Oke.
2: Okay. Start from ya, start from Pak.
1: Oke, okay, sebulan. Yeah,
3: start from sebulan. Ya. Tapi kalau kita ngomongin long stay untuk ini bisa 1,3.
1: Oh, oke.
3: Okay. Okay. Karena itu termasuk laundry, breakfast, gitu. Dan apa namanya, kopi juga kan tiap hari, daily coffee tiap hari. Jadi gitu. Pelayanan-pelayanan itu yang kita sampaikan. Harga pasti khusus lah di situ.
1: Oh, oke. Okay. Selain itu juga ini ada promo, saya lihat di sana ini Stay and Saver Social Package ya, Mas Febri.
2: Ya, Stay and Saver Social Package ini jadi ada pengalaman di mana tamu itu merasakan paket menginap, terus bisa include makannya juga gitu. Jadi kayak lunch, dinner itu bisa kita akomodir kayak gitu.
1: Oke, nggak perlu pusing mikir-mikirin
2: pusing mikirin apa-apa lagi kayak
1: jadi
2: gitu.
1: Itu tuh untuk kalau ada yang mengambil Stay and Saver Social Package, itu tuh bakalan include sama makannya juga begitu ya?
2: Yes, sudah termasuk. Lunch dan lunch atau dinner gitu biasanya.
1: Itu biasanya cocok untuk tamu seperti apa sih kalau yang untuk Stay and Saver Social Package ini?
2: Nah, ini cocok biasanya untuk business traveler biasanya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Gitu, karena kita itu start from-nya di 1,1550, itu udah net. Dan dapat juga breakfast untuk 2% ditambah lagi lunch atau dinner gitu. Itu udah untuk cocok untuk business traveler sih, karena mereka udah nggak pusing-pusing lagi mikirin apa ya kita mau makan apa ya keluar kayak
1: gitu. Nggak perlu keluar lagi,
2: kantor udah lagi. Karena di biasanya situ. Kan kalau business traveler itu kalau udah stay terus biasanya kan kerja terus pulang lagi nih udah malas cari makan lagi gitu. Betul, jadi kita bisa akomodir itu gitu.
1: Oke, ini ada juga nih Casa Dine and Stay Package. Nah ini apa lagi nih, pengalaman apa yang bakal didapatkan nih kalau ambil paket ini?
2: Nah, Casa Dine and Stay Package ini tamu ya sebenarnya hampir mirip dengan Stay and Saver, cuman ada pengalaman di mana tamu ini kita serve untuk room service-nya biasanya.
1: Oke.
2: Gitu untuk room service segala macam.
1: Dan kalau ada yang tertarik itu cara reservasinya again ya di Instagram ya, bisa.
2: Instagram bisa atau bisa juga kontak WhatsApp kami di 08111539539.
1: Oke, boleh diulangi lagi 08111511539539. Nah, jadi kalau ada yang tertarik boleh kontaknya ke 08111539539.
2: Iya.
1: Oke.
2: Satunya tiga kali.
1: Oh, oke. 08111539539. Nah, itu dia. Dan kalau kita ngomongin soal tadi kan di Alto Casa Kuningan ada La Gazette, kemudian juga ada Art Space, ada juga Bar Rooftop ya.
2: Betul.
1: Di sana ada juga Sky House juga. Itu apakah ada promo-promo juga kan di sana?
2: Tentu di La Gazette kita ada promo sendiri di Bar tentu ada promo sendiri. Nah, kalau di La Gazette ini sekarang kita lagi fokus kampanye nasionalnya Altotel Group itu ada namanya The Late Shift.
1: Okay.
2: The Late Shift itu kita mengakomodir tamu-tamu yang memang mau makan tapi agak maleman nih.
1: Mau makan agak maleman.
2: Iya.
1: Okay.
2: Itu soalnya kita open di jam 6
3: sampai lah ya gitu.
2: Jadi bisa sampai. Okay. Soalnya kita open di jam 6 sampai jam 3 gitu.
1: Oh, jam 3 sampai jam 3.
2: Iya, The Late Shift.
1: Oh, makanya namanya late shift ya. Karena kenapa banyak pengalaman yang didapetin tamu-tamu mencari makanan begitu di tengah malam begitu, Pak?
3: Iya. Sementara makanya kita punya bisnis juga di minuman ya. Jadi kita mengakomodir orang-orang yang biasanya udah pengen lapar nih di late night atau late yeah. shift-nya kita yeah. ini ya kita mengakomodir itu.
1: Okay.
3: Banyak sih promo kita tawarkan gitu.
1: Yeah. Itu kalau untuk promo late shift itu berlakunya terus-terusan kah?
2: Berlakunya ini periode 3 bulan.
1: Oh, periode 3 bulan yeah. ya. Oke, okay, jadi masih akan berlangsung sampai 3 bulan ke depan ya.
2: Betul.
1: Oke, okay, menarik sekali. Kita masih akan nanti membahas soal another facility yang ada dan tersedia di Art Hotel Casa Kuningan. Ada apa lagi memang ya? Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pesona Indonesia.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
5: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
4: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
6: Ya, halo.
4: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
6: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
4: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
5: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
6: Wah, makasih Don.
4: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget nggak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
6: Iya, kaget tapi seneng banget.
4: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Yep, seru banget nih ngobrol sama tim dari Art Hotel Casa Kuningan barengan sama Pak Sanudin, kemudian juga dengan Mas Febri Sulistio. Tadi kita udah ngebicarain banyak banget, termasuk juga ya di Art Hotel Casa Kuningan ini juga banyak fasilitas-fasilitas lain seperti ya tadi di La Gazette restorannya, kemudian juga ada art space dan bar rooftop. Ini yeah. adalah bagian yang ada di paling atas ya.
2: Betul.
1: Alias rooftop. Art space dan bar rooftop ini bedanya apa sih? Kan sama-sama di floor yang sama ya?
2: Oh, kalau di art space itu dia ada
1: sorry.
2: Di lobby.
1: Oh, sky house, sorry. Maksud yeah. saya.
2: Nah, jadi di atas itu ada kita namanya bar dan juga ada sky house.
1: Nah, itu bedanya apa tuh?
2: Sky house ini satu bagian dari bar sebenarnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi kita bisa mengakomodir kalau teman-teman tuh ada kegiatan meeting.
1: Oh,
2: jadi okay. di sana tuh bisa sahabat Sonora tuh kalau misalnya mau meeting tuh meeting di rooftop okay. dengan skyline gitu loh. Kayak bisa ngelihat keluar pemandangan
1: yes.
2: gedung-gedung gitu.
1: Oke. Okay. Jadi payungnya itu bar rooftop,
2: yeah.
1: di dalamnya ada sky house.
2: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal bar rooftop selain sky house, emang ada bagian-bagian apa lagi?
2: Nah, di bar rooftop itu selain ada sky house, ya itu ada ruangan floor di outdoor itu. Hmm. itu bisa digunakan juga untuk biasanya kita pakai untuk engagement. Terus juga ada wedding.
1: Oke.
2: Jadi wedding at the rooftop.
1: Oke.
2: Itu best view banget sih.
1: Nah, ini kegiatan apa aja yang bisa kita pakai nih, apalagi untuk yang di rooftopnya ya? Selain tadi ada bisa wedding juga ya. Apalagi yang bisa
2: engagement, terus juga kalau misalnya sahabat Sonora nih bingung gitu untuk kebutuhan. Banyak teman biasanya kan reuni dari bulan SMA, dari tahun SMA, SMP gitu reuni. Itu bisa banget dipakai, kita bisa gathering, terus juga bisa arisan. Ini arisan murah banget, jadi start formnya itu 10 juta start form arisan. Itu udah bisa untuk 15 orang. Gitu.
1: Kalau yang untuk wedding?
2: Nah, untuk weddingnya ini kita start formnya di 47 juta.
1: Oke.
2: Gitu, dengan minimum booking itu 50%.
1: Oke. Gitu. Tapi ini apakah harus selalu di rooftop? Pastinya enggak kan?
2: Enggak juga.
1: Pakai area-area yang lain dong.
3: Nah, itu sudah bedanya. Kita semuanya
1: fungsional.
3: Fungsional. Kita di glass house pernah.
1: Oke.
3: Di poolside pernah.
2: Betul.
3: Di restoran pernah. Okay. Di rooftop pernah. Jadi semua tempat kita memang
2: semua tempat
3: sangat ini bagus ya. Jadi kita instagramable kata Ana sekarang kan.
2: Iya sih benar. Okay. Estetik banget sih.
1: Jadi semua tempat tuh bisa cocok untuk dipakai itu tadi ya. Bisa birthday party.
2: Yes.
1: Wedding event dan arisan segala macam bisa menggunakan segala macam.
3: Iya, bahkan kalau misalnya sahabat-sahabat saudara punya komunitas, ya malah lebih asik tuh. Bisa ke atas itu tempatnya bagus. Biasanya sering banget di komunitas-komunitas kemarin ada komunitas dari Justin Bieber, komunitasnya apa namanya?
2: Sepeda London Taxi.
3: Komunitas itu banyak.
2: Yoga,
3: banyak banget
2: yoga,
3: kita.
2: Running.
3: Kita itu tempatnya bisa dari kalangan anak muda, milenial, Gen Z, semuanya bisa kita tampung di situ. Karena tempatnya ya ini ya, apa namanya? Semua bisa masuk, segmen masuk.
1: Iya, yeah,
3: jadi teman-teman sahabat Sonora juga silakan coba deh. Pasti kalau punya acara-acara dengan komunitas yang notabene-nya besar, kecil, ya maksimal kita 200-250 sih, tapi gak banyak-banyak.
2: Okay.
3: Tapi itu bisa kita pakai dan kita maksimalin lah untuk tempat. Tapi anyway harus dicoba dan lihat dulu tempatnya, dirasakan pengalamannya. Okay, deal, kita buat acara. Gas,
1: gitu. Berarti kalau mau ada yang survei-survei dulu juga
3: boleh dong.
1: Okay, ya welcome ya.
3: Iya welcome. Kita sih kayak rumah, silakan datang. Welcome home.
1: Okay. Karena apalagi di Jakarta ini banyak, udah banyak community ya. Jadi pastinya juga pada bingung tempatnya di mana.
3: Nobar aja kemarin gitu.
1: Oh gitu, nobar Piala Dunia ada ya?
3: Iya,
1: okay. Kalau ada community yang mau pakai area di Art Hotel Casa Kuningan ini, ada minimum requirements-nya nggak sih?
2: Nggak
1: ada ya?
2: Jadi kita open kalau misalnya community mau create event di sana, kita open, nanti kita to be discuss lah ya. Gimana-gimananya.
3: Ini hanya berlaku paket, tapi kalau berlaku ala carte atau makan style makan tengah, family style, whatever, ini kita silakan bebas.
2: Iya,
1: bisa didiskusikan.
3: Bisa.
1: Okay. Itu nomornya sama dengan yang tadi di 0811 1539 539, berarti sudah itu termasuk ada yang mau pakai untuk birthday, wedding, community dan apapun itu bisa call centernya di sana ya.
2: Betul.
1: Okay, contact center-nya di sana. Kemudian saya juga ingin bahas satu lagi nih untuk yang datang rame-rame. Apa sih pengalaman yang paling seru nih yang bisa didapat di Art Hotel Casa Kuningan, mungkin Pak Hasan?
3: Kenapa ya untuk
1: datang rame-rame begitu?
3: Nah, mereka bisa gini, kita punya entertain itu sangat unik ya. Entertain itu bisa karaoke bareng-bareng. Jadi kalaupun satu komunitas silakan menyumbangkan lagu kita bareng-bareng. Kita juga apa ya bahasanya, untuk tempat kita gak terbatas lah. Ngapain aja komunitas bareng-bareng, it's okay. Itu bedanya kalau memang coba di sana bisa menikmati hangout atau kita apa ya buatin acara-acara kecil. Oke aja.
1: Tapi dari semuanya mana sih yang paling jadi daya tarik buat
3: kalau sekarang lagi favorit itu Sky House, karena
1: Sky House
3: enak tempatnya.
1: Iya betul sih, view-nya itu loh bisa ngeliat
3: view-nya enak, adem. Kalau ada angin itu semilir-semilir, enak banget tuh di sana.
1: Oke. Yang paling apa ya, most komen yang didapetin dari tamu tentang Art Hotel Casa Kuningan.
3: Tempat
2: yang di highlight maksudnya.
3: Di highlight ya.
1: Yang sering di highlight sama tamu, most komennya apa?
3: Ya kalau di sana gue the most ini ya, estetik aesthetic and ya? Ini apa namanya, comfy stay, foodnya juga oke. Okay. Okay. Enak semuanya. Kalau masalahnya sekarang di Halim itu adalah tempatnya, kamarnya. Enak juga kamarnya.
1: Oke.
3: Okay. Itu makanannya juga, restorannya
1: ya,
3: udah banyak.
1: Lengkap ya semuanya.
3: Tapi
1: ya,
3: kalau kita ngomongin komen persentasenya ya banyak, hampir 50-50 semuanya dining juga.
1: Oh, okay. Jadi merata
3: stay
1: ya?
3: Oke. Okay. Iya.
1: Oke. Okay, jadi nggak
3: bagus.
1: Gak ada yang kayak most favorite, semuanya merata gitu ya?
3: Hampir semuanya sih bagus. Kalau okay, kita ngomong-ngomong, kita nggak sebutin ini tapi bagus. Tapi kalau lagi hype apa, Sky House kita.
1: Sky House yang lagi hype sekarang. Jadi satu mungkin yang wajib untuk dicoba sekarang mungkin Sky House kali ya.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah terakhir nih buat Pak Hasan dan juga Mas Febri, kalau boleh dirangkum masing-masing ya, kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, kenapa orang harus pilih, pertama harus pilih stay di Hotel Casa Kuningan, kedua kenapa harus beraktivitas di Hotel Casa Kuningan? Mulai dari Mas Febri dulu deh, biar Pak Hasan terakhir.
2: Oke. Okay. Kenapa harus stay di Hotel Casa Kuningan? Karena experience yang ada di Hotel Casa Kuningan itu hanya bisa didapetin di Hotel Casa Kuningan. Okay. Bisa dibilang Hotel Casa Kuningan itu salah satu nafas di tengah-tengah kota Jakarta. Hmm. Karena kita melihat kota Jakarta itu kan populasinya cukup ramai.
1: Yep.
2: Lalu juga udaranya kan juga agak ini, dan di Hotel Casa Kuningan itu kita bisa nemuin tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman tuh yang emang bisa membuat mata tuh segar gitu sih.
1: Oke. Okay. Sebelum ke Pak Hasan, saya ini ada satu pertanyaan yang masuk lagi dari Teresia. Oh, masih membahas ini untuk konser yang badai.
2: Oh, oke.
1: Okay. Tanggal 8 Agustus ya.
2: Ya.
1: Yeah. Itu untuk konser yang badai, kalau bawa anak ada, apakah ada hari khusus anak atau tidak?
2: Nah, sebenarnya kita nggak menyarankan untuk membawa anak.
1: Oke. Okay.
2: Karena ini konsepnya di bar.
1: Yep.
2: Jadi kita strictly untuk anak-anak kita nggak bisa sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Okay. Jadi untuk konser badai ini sekali lagi tanggal 8 Agustus, start dari jam 8 malam ya?
2: Iya, jam 7 udah mulai opening kita.
1: Oke, okay, dan sekarang ini yang lagi tersedia tiketingnya adalah 275.000.
2: Ya, 250.000.
1: 250.000 ya. Oke, okay, dan itu bisa langsung kontak aja Instagramnya @arthotel_kasakuningan.
2: Kasakuningan.
1: Terakhir Pak Hasan, kalau gitu satu kalimat, kenapa sahabat semua ini harus stay dan beraktivitas di Arthotel Kasakuningan?
3: Satu kalimat, yaitu yang pertama sudah disebutkan Kak Febri tadi, itu experience yang memang sangat berbeda dengan hotel-hotel lain. Satu tempat di mana ada stay, ada dine, ada shop, ada play, semuanya yang konsep Arthotel, dan kita semua kebutuhan kita sudah ada. Satu compact hotel yang memiliki fasilitas semuanya jadi satu, one for all, dan tuh kenyamanan juga sangat ada. Jadi nggak akan pernah namanya rugi di stay di sana. Yeah. Dengan harga yang affordable, pengalaman yang sangat menarik.
1: Yep.
3: Tempat yang sangat berkesan dan memorable, itu yang kita jual di sana. Bukan hanya sekedar harga mahal semuanya ini, tapi kita jual adalah pengalaman.
1: Yeah.
3: Sangat worth it banget buat sahabat Sonora atau teman-teman Sonora semuanya, bisa coba di sana.
1: Oke. Okay.
3: Itu sih. Jadi pengalaman yang sangat berharga.
1: Oke.
2: Okay. Satu lagi boleh gak?
1: Satu lagi. Oh boleh, silakan.
2: Jadi hari ini kita juga ada event di Bart.
1: Oke. Okay.
2: Itu eventnya itu karaoke hari ini.
1: Karaoke.
2: Jadi
1: leadnya mungkin bisa dikasih tahu
2: leadnya dari talent kita.
1: Oke.
2: Okay. Kita karaoke seru-seruan di sana bareng.
1: Ada temanya kan untuk malam ini ya, karaoke di sini?
3: Kayak yang tadi itu loh, kalau ada rame-rame gimana? Ini temannya seru banget.
1: Seru ya.
3: Jadi seru banget.
2: Jadi okay, kita ngajak corporate-corporate yang area Kuningan.
1: Yep.
2: Nanti malam kita join di karaoke night kita.
1: Mulai jam 8 malam.
2: Mulai
1: ya.
2: Mulai jam 8 malam.
1: Oke, okay, thank you so much buat Pak Hasanuddin, kemudian juga
3: you,
1: Mas Febri juga. Saya sebenarnya mau lanjut, tapi saya lebih penasaran, pengen kesana juga sih. Jadi saya harus sudahi dulu. Untuk Anda yang ingin segera langsung kontak aja Arthotel Casa Kuningan atau WhatsApp-nya tadi ya. Ini ada WhatsApp-nya?
2: Iya, ada WhatsApp-nya.
1: 0811-1539-539. Kalau ada ketinggalan untuk menyimak pembicaraan, bisa langsung putar aja tayangan ulangnya di channel YouTube Sonora FM 92. Kalau gitu, Sonora Wicaksono pamit. Sampai jumpa di lain waktu.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat. 100% lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

tempatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Fast Hits Sonora. Penyanyi dan penulis lagu Bernadia kembali merilis lagu terbarunya berjudul Laut Yang Tenang. Salah satu lagu dalam album keduanya Semoga Hanya di Mimpi. Lagu Laut Yang Tenang jadi lagu utama dalam album tersebut karena mampu mewakili tema besar yang diangkat dalam albumnya. Lagu yang juga dibantu pengerjaannya oleh Baskara Putra ini lahir dari pengalaman pribadi Bernadia saat menghadapi kebuntuan kreatif atau writer's block yang sempat berlangsung selama beberapa bulan. Lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang orang yang menyimpan kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Memperkenalkan Fresh Hits Sonora minggu ini, Bernadia, Laut Yang Tenang. Fresh Hits Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: JF3 is back. Dengan tema Crafted Shaping the Future, JF3 ke-22 kembali menghadirkan karya terbaru dari para desainer dan brand ternama Indonesia. Mulai dari Adri Basuki, Ahmad Syamsuri Muda, Billy Chong, Howard Lauren, Artonogan, Titi Saputra, Lakon Indonesia, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, JF3 Fashion Festival 2026 juga menghadirkan perspektif global melalui partisipasi desainer dari Prancis, Korea Selatan, Singapura, Filipina, dan Laos. Nikmati pula pengalaman berbelanja produk model lokal kekinian dan berkualitas di Fashion Village dan Court Street. Catat tanggalnya, 22 hingga 29 Juli 2026 di Summarecon Mall Kelapa Gading dan 30 Juli hingga 9 Agustus di Summarecon Mall Serpong. Untuk informasi lebih lanjut, cek Instagram @gf3_info dan kunjungi website gf3.co.id. Dukung terus kemajuan industri fashion Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Hai adik-adik dan sahabat Sonora, balik lagi sama Kak Sora nih. Dunia dongeng itu selalu punya kejutan loh. Penasaran kejutan apa aja yang ada di cerita kali ini? Langsung aja kita simak sama-sama yuk.
2: Ulang tahun Nolan, dongeng dari Perancis. Hari ini, Nolan berulang tahun. Mama berjanji untuk merayakannya pada hari Minggu bersama kakek, nenek, dan anggota keluarga besar lainnya. Nolan sebenarnya suka, tetapi ia juga ingin merayakannya di sekolah seperti teman-temannya. Mama kemudian berkata kepada Nolan,
3: "Tidak sayangku, dengan kelima saudaramu, kita tidak bisa dua kali merayakan ulang tahun."
2: Begitulah hidup dalam keluarga besar. Nolan sadar ibunya tidak punya banyak uang untuk merayakan ulang tahunnya dua kali. Biaya yang dibutuhkan sangat besar. Nolan memang tidak menyesal punya keluarga besar, karena ia jadi punya saudara yang bisa diajak bermain setiap hari. Akan tetapi, ia juga ingin merayakan ulang tahun sama teman-temannya. Ketika memasuki halaman sekolah, Nolan pun merasa sedih. Harinya menjadi lebih buruk saat Bu Guru bertanya tentang bahan-bahan untuk proyek kelas hari ini. Nolan merasakan hatinya berdebar kencang. Celaka, dia tidak membawa apa-apa. Dia sebegitunya memikirkan ulang tahunnya sampai-sampai tidak sempat mengerjakan PR. Nolan semakin sedih. Pastilah ia akan dihukum. Air matanya tidak terasa hampir menetes. Ia pura-pura mencari bahan-bahan proyek hari ini di dalam tasnya, tapi tentu saja tidak ada. Dia tidak membawa apa-apa selain buku catatan dan pulpen. Bu Guru pun bertanya kepada Nolan.
3: "Nolan, apa yang akan kamu lakukan untuk proyek hari ini?"
2: Nolan menoleh ke meja teman sebelahnya. Dia melihat telur dan berusaha menebak.
4: Apa ya? Membuat peternakan ayam."
2: Teman sekelasnya pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban dari Nolan. Wajah Nolan pun semakin memerah.
3: "Coba perhatikan dengan baik."
2: Nolan melihat ke meja teman lainnya. Ada tepung, gula, coklat, minuman, dan permen. Tapi dia tetap tidak mengerti. Tiba-tiba, teman di meja sebelahnya pun tidak tahan menyembunyikan rencana mereka dan akhirnya berteriak,
5: "Ini proyek kue untuk Nolan. Kita akan membuatnya bersama-sama."
2: Nolan terharu melihat semangat teman-temannya. Ternyata teman-temannya membuat kejutan untuk Nolan, kejutan kue ulang tahun dan merayakan ulang tahunnya bersama di kelas.
5: "Selamat ulang tahun, Nolan."
3: Pesan moral dari cerita ini adalah, hiburlah teman yang sedang bersedih.
1: Pesan dari cerita tadi bagus banget ya untuk kita ingat. Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora pamit dari Dongeng Sonora hari ini ya. Selamat melanjutkan hari dan sampai jumpa.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai. Dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Saatnya Anda mendengarkan lagu terakhir. Last Hit Sonora. Alumni ajang pencarian bakat The Voice, Gloria Jessica, kini namanya sedang naik berkat kolaborasinya bersama Ade Govinda melalui single bertajuk Terbelah Jadi Dua. Lagu mellow ini bertemakan cinta tentang pengkhianatan yang diam-diam menyisakan luka mendalam bagi seseorang dan jadi bagian dari proyek album Gloria yakni Blue yang akan dirilis pada tahun ini. 3 bulan sejak dirilis, lagu Terbelah Jadi Dua sudah dinikmati hampir 4 juta kali di platform streaming musik serta video klipnya di YouTube telah meraih perolehan 1 juta views. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Fresh Hit Sonora.

seputarmu dengan lagu terbaru hanya di Fras Hits Sonora. Nikmati 100% lagu Indonesia terbaik hanya di Pesona Indonesia.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menyelesaikan standar operasional prosedur atau SOP, tindak lanjut hasil cek kesehatan gratis sebagai pedoman pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Lana Uwenwana, mengatakan SOP tersebut mengatur alur pelayanan CKG secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran hingga tindak lanjut hasil pemeriksaan. SOP baru mencakup tahapan pendaftaran, screening awal, pemeriksaan sesuai kelompok umur, konsultasi dokter, hingga tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Beralih ke berita internasional, upaya membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz mulai menemukan titik terang. Iran dan Oman, dua negara yang berbatasan langsung dengan selat itu, sedang melanjutkan negosiasi untuk memulihkan arus pelayaran yang selama beberapa bulan terakhir terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Menurut Bloomberg News, negosiasi ini berpotensi membuka peluang bagi Iran dan Amerika Serikat untuk kembali melanjutkan perundingan untuk mengakhiri perang.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Tepat sekali informasi terupdate di Sonora hari ini bersama Sony Wicaksono. Sore ini kita akan bahas pelaku KS ya, alias kejahatan seksual di KRL yang baru saja dirilis oleh PT Kereta Api Indonesia Commuter Line, sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Oh tentunya juga banyak nih beragam lagu-lagu untuk menemani perjalanan Anda di sore ini ataupun aktivitas Anda. Dan kalau ada yang mau info-info lalu lintas juga kami tunggu tentunya di 0812 1229200.

Yes, keren dengan hanya untukmu, hanya untuk Anda juga nih. Spesial siaran hari ini bersama Sony Wicaksono di Sonora hari ini. Lagu-lagu yang pastinya mood boosting banget. Seperti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita tuh tentu butuh banget yang namanya kenyamanan di setiap lini ya. Entah itu pada saat kita kerja atau pas, contohnya kayak sekarang nih, jam-jam pulang kerja. Biasanya pulang ini pakai apa sih, kan pakai mobil atau mungkin pakai, ada yang pakai motor, sepeda motor, atau mungkin juga ada yang pakai transportasi umum, contohnya seperti kereta ya, yang cukup banyak dipakai oleh masyarakat. Kita tentu butuh yang namanya transportasi umum, terutama untuk kereta ya, yang nyaman, dan gak cuma nyaman aja tapi juga aman, sahabat surat, terlebih untuk para penumpang perempuan. Ini kan selalu dibayang-bayangi sama yang namanya potensi kejahatan seksual ya. Makanya kenapa juga di apalagi di KRL tuh ada khusus gerbong perempuan di awal dan di depan dan di belakang juga. PT Kereta Api Indonesia ini atau KAI juga sudah menegaskan komitmennya nih untuk bisa menciptakan layanan transportasi publik yang itu tadi aman, terus juga nyaman, bebas dari segala bentuk kejahatan ataupun juga pelecehan seksual. Dan sebagai bentuk ketegasannya nih, KAI ini sudah memberikan sanksi kepada belasan penumpang yang melakukan tindakan asusila di dalam kereta api.

jalan dengan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap segala bentuk pelecehan seksual di stasiun maupun selama perjalanan kereta juga. Kalau kata manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro, tidak ada ruang bagi pelaku pelecehan seksual di lingkungan KAI. Jadi kalau terjadi kasus serupa nih di kemudian hari, petugas ini bakalan kasih pendampingan kepada korban sekaligus juga membantu proses pelaporan kepada aparat penegak hukum sebagai bagian dari upaya supaya bisa memastikan keamanan dan perlindungan juga untuk seluruh pengguna jasa kereta api.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto ini baru saja melantik 1.204 pamong praja muda angkatan 33 di tahun 2026 ini dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di kampus Jatinangor. Sebagai kader pemerintahan, pamong praja muda memang sedang dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, yang berintegritas dan punya semangat pengabdian juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu diketahui juga ini, sahabat Sonora, kalau angkatan ke-33 ini tuh sudah melewati ujian mental selama satu bulan lamanya. Penuh ya, satu bulan penuh diterjunkan langsung ke dalam membantu penanggulangan bencana alam di Aceh. Dan Presiden Prabowo sendiri mengapresiasi 10 lulusan terbaik IPDN, salah satunya adalah anak buruh harian. Ini jadi bukti nyata loh, kalau proses seleksi yang dilakukan IPDN, juga Kementerian Dalam Negeri, berhasil membuka mimpi bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan peluang juga untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Prabowo Subianto juga menambahkan 25 tahun ke depan nih, Indonesia tuh bakalan diproyeksikan tumbuh pesat dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Angkatan pamong praja yang baru saja dilantik ini disiapkan menjadi motor penggerak utama birokrasi, penentu keberhasilan pembangunan sekaligus benteng yang akan menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Kepala BGN Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center yang merupakan bentuk komitmen BGN untuk menjalankan tata kelola lembaga yang terbuka dan transparan kepada publik, serta mencegah adanya oknum yang memiliki kepentingan secara tertutup. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center Badan Gizi Nasional, di mana langkah tersebut menegaskan komitmen BGN untuk menjalankan tata kelola lembaga yang terbuka dan transparan kepada publik, di mana fasilitas baru tersebut juga difungsikan sebagai zona hijau atau area terbuka tersebut dimaksudkan tempat diterimanya masyarakat maupun pihak eksternal yang ingin berinteraksi resmi dengan pihak Badan Gizi Nasional, di mana aturan tersebut juga diterapkan demi mencegah adanya zona merah, dalam hal ini pertemuan informal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar pihak. Sudaryono pun melarang keras seluruh jajarannya untuk menerima pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara tertutup, dan langkah tegas tersebut diambil untuk menjaga transparansi dan integritas lembaga. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
3: Jurkan untuk kami, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional didampingi dua wakil saya, meresmikan peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan juga Media Center Badan Gizi Nasional. Ya, tepuk tangan dulu boleh lah ya. Ini menunjukkan komitmen sebagaimana sudah saya sampaikan di awal-awal dulu. Kita ini maunya terang benderang. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang diam-diam, tidak ada yang gelap-gelap. Semuanya harus terang benderang. Maka pusat pelayanan terpadu itu adalah zona hijau namanya. Jadi semua orang diterima di tempat itu. Zona hijau di mana orang boleh ketemu sama orang di tempat itu. Maka ada juga kalau ada zona hijau, maka ada namanya zona merah. Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu nggak boleh. Ya, jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi. Termasuk saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya.
2: Ya, baik sahabat Sonora, Sudaryono pun juga menegaskan bahwa seluruh bentuk aduan, aspirasi maupun komunikasi kedinasan kini wajib melintasi mekanisme resmi di pusat pelayanan terpadu tersebut. Dan langkah itu demi menjaga integritas lembaga atau Badan Gizi Nasional. Demikian itu, Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, tol dalam kota dari Semanggi kilometer 8 padat sampai Senayan kilometer 8 plus 800. Pejompongan di kilometer 10 juga padat sampai kilometer 13 Tomang. Kemudian padat kembali mulai kilometer 19 Simpang Peluit sampai kilometer 20. Arah sebaliknya yang arah ke Tebet juga padat mulai kilometer 7 Semanggi sampai kilometer 3 Tebet. Berpindah ke tol Jakarta Tangerang, kilometer 19 Tangerang juga padat sampai kilometer 19 plus 400 yang arah ke Bitung, disebabkan oleh perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Arah sebaliknya, arah ke Kunciran padat mulai kilometer 18 Tangerang. Tol Jorwe 2U arah ke Meruya maupun arah Ulu Jami lancar, begitupun dengan tol Jorwe 2S arah Pondok Ranji dan arah Pondok Pinang lancar. Tol Jor-E demikian, lancar arah Rorotan dan arah Taman Mini. Sementara itu tol Jagorawi arah ke Ciawi lancar, arah sebaliknya ada kepadatan yang terpantau dari kilometer 18 Cimanggis sampai kilometer 16. Penyebabnya adalah kecelakaan kendaraan, dua kendaraan di bahu luar sebelah kiri. Berikutnya tol Jakarta Cikampek, kilometer 17 di Bekasi Timur padat sampai kilometer 19 Tambun, imbas dari kepadatan keluar masuk rest area. Kemudian padat kembali mulai kilometer 24 di Cibitung sampai kilometer 26. Penyebabnya adalah perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Arah sebaliknya, Cikarang Barat, kilometer 33 sampai 31 padat, imbas dari perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Kemudian padat kembali di kilometer 12 Bekasi Barat sampai menjelang Cikunir 4 kilometer 10 karena ada truk yang mengalami gangguan di lajur kiri. Terakhir untuk tol yang MBZ dan tol Purbelenyi, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kami lanjutkan informasi lalu lintas di ruas tol Desari. Saat ini akan disampaikan oleh petugas komunikasi dan informasi tol Desari, rekan Budi. Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih Mas Soni. Selamat sore sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Kami informasikan situasi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari. Dari arah tol Pondok Indah dan Kampung Rambutan mengarah gerbang Cilandak Utama 1 terpantau masih ramai lancar. Keluar gerbang Andara, Prigif dan Krukut masih terpantau ramai lancar. Selanjutnya mengarah akses tol Kukusan Margonda dan Limun masih terpantau ramai lancar, dan untuk arah exit gerbang Sawangan 1 masih terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Sawangan 1, arah arteri Mampang Depok dan Parung Bingu masih terpantau ramai lancar di kedua arah. Sebaliknya dari Mampang Depok dan Parung Bingu mengarah gerbang Sawangan 4 masih terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Sawangan 4, Krukut, Brigif dan Andara mengarah gerbang Cilandak Utama 2 masih terpantau ramai lancar. Dan untuk arah exit Antasari masih terpantau ramai lancar. Dan untuk arah Fatmawati juga termasuk terpantau ramai lancar. Selepas gerbang Cilandak Utama 2 mengarah Tol Jor Pondok Indah dan Kampung Rambutan masih terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada sahabat Sonora, apabila mengalami gangguan pada kendaraan Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2780-8888. Demikian informasi di ruas tol Depok Antasari yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak rekan Budi dari petugas komunikasi dan informasi tol Desari.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, tadi kita udah simak informasi lalu lintas yang sekarang ini udah bisa ditelusuri juga secara digital ya. Memang yang namanya perkembangan teknologi ini, digitalisasi udah makin masif ya kan. Dan sekarang bisnis digital juga udah jadi magnet yang menarik sekali untuk semua kalangan, karena peluang keuntungannya tentu saja besar, terus juga operasionalnya cenderung lebih praktis buat dijalankan. Dan sekarang juga hampir semua bidang usaha ini sudah bertransformasi loh ke arah digitalisasi. Tidak terkecuali adalah industri transportasi. Kita bisa lihat sendiri deh masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang udah bersaing ketat di pasaran. Lantas gimana ya cara cerdasnya kalau Anda mau memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus juga punya unit kendaraannya secara nyata. Maka Anda harus dengarkan talk show-nya besok, Kamis 30 Juli di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam. Selaku manajer marketing Bimor Indonesia, bakalan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bimor Green. Tentu saja dengarkan ya, hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
3: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,75% sebagai kebijakan utama dalam rapat Dewan Gubernur di bulan Juli 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan tahun depan 2027, sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dan sejalan dengan itu juga, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah kebijakan melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, optimalisasi operasi moneter, serta pendalaman pasar keuangan. Dan upaya ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dan investor, sekaligus juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Bank Indonesia menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sahabat sejati dari Shalom 7, dan saya juga masih jadi sahabat sejati Anda sampai pukul 18 di Sonora hari ini. Sony Wicaksono. Selamat sore untuk Pak Sito ini ya, baru melintas di Jalan Rawajati Timur Raya dari stasiun Pasar Minggu Baru, Komplek Kalibata Indah. Bener ya Pak ya? Yang arah ke simpang pelintasan Volvo, dua arahnya ramai lancar, cuacanya cerah. Gimana nih kalau di sekitar Anda yang saat ini juga sudah melakukan perjalanannya masing-masing, atau ada yang pakai kereta api sama Basura, KRL. Ini kalau ngomongin soal KRL ini ya, sempat hangat juga selama sepanjang, sekarang ini bulan Juli ya, jadi hampir setengah tahun ini cukup tidak sedikit pemberitaan mengenai pelecehan seksual yang terjadi di KRL ya, dan ini sudah ditindak secara tegas oleh PT KAI Surabaya yang menerapkan sanksi administratif berupa pemblokiran NIK atau nomor induk kependudukan atau blacklist terhadap pelaku yang sudah terbukti melakukan tindak asusila di dalam kereta api atau KRL. PT KAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2026 dari Januari sampai bulan Juli ini tercatat sudah ada 19 penumpang yang masuk ke dalam daftar hitam alias blacklist. Jadi mereka ini tidak dapat lagi membeli tiket kereta api. Jadi gak cuma KRL ya, jadi tidak bisa membeli tiket kereta api di seluruh wilayah operasional KAI. So, pelaku asusila semuanya laki-laki, dan peristiwa itu terjadi di dalam kereta, sehingga petugas harus menindaklanjuti dan melakukan pendampingan kepada para korban untuk lapor ke pihak kepolisian setempat. Good movement by KAI.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG di Bursa Efek Indonesia sore ini ditutup melemah. IHSG turun 39,20 poin atau 0,64% ke level 6091,39. Aktivitas perdagangan mencatatkan volume transaksi mencapai 38,30 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 22,78 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,06% ke posisi Rp18.045 per dolar Amerika Serikat. Penguatan mata uang Garuda tersebut memutus rentetan pelemahan rupiah selama 4 hari perdagangan beruntun. Berita berikutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengaku hingga kini masih melakukan analisis terkait dengan penetapan premi asuransi kendaraan listrik electric vehicle atau EV. OJK menyisalkan tarif asuransi EV ke depan akan lebih tinggi ketimbang kendaraan internal combustion engine. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiono menyatakan perbedaan tarif asuransi dipengaruhi karakteristik risiko kendaraan listrik, biaya perbaikan, harga komponen baterai, dan penanganan perbaikan kendaraan.
2: Demikian Sonora Update.
4: Informasi lalu lintas dari pendengar Sonora.
3: Ada Pak Indra, pendengar kami akan menyampaikan laporan lalu lintas di Jalan Meruya Selatan. Silakan Pak Indra.
5: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas sore hari ini kami memantau di ruas Jalan Meruya Iliraya dari Simpang Pesanggerahan yang mengarah ke Jalan Meruya Selatan. Pada umumnya masih bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat mendekati lampu pengatur lalu lintas interkon Taman Kebenjeruk. Memasuki ruas Jalan Meruya Selatan dari Meruya Ilir yang mengarah ke Gerbang Tol Meruya Selatan 2 juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar di kedua arahnya dan akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
3: Terima kasih Pak Indra informasinya. Kemudian dari rekan-rekan TMC melaporkan di Jalan Raya Cakung Cilincing, jembatan tinggi mengarah ke Cilincing, saat ini pantauan lalu lintasnya padat.
4: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.

0: Rai FM 92 Jakarta News Rai Weekend Music. Dan kami akan kembali meneruskan informasi lalu lintas Pak Indra kembali ya. Tapi sebelum ada Pak Indra, kami ingin mengingatkan lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi lalu lintas, silakan bisa ke 0812-122-9200. Seperti Tito nih, yang saat ini sedang berada di Jalan Kebon Sirih dari MH Tamrin menuju Pasar Senen. Lalu lintasnya padat, cuacanya cerah. Pak Indra silakan, kali ini di Tol Jor, bagaimana lalu lintasnya?
1: Baik, terima kasih rekan Sony, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami. Kali ini kami memantau di ruas tol Jor W2 dari gerbang tol Meruya Selatan 2 yang mengarah ke Kembangan masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Selepas itu yang memasuki ruas tol Jor W1 dari Kembangan yang mengarah ke Pantai Indah Kapuk juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Dan kami pun memantau kendaraan di simpang susun Penjaringan yang mengarah ke Tol Sediat Mobaik yang mengarah ke Pluit ataupun yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Tidak lupa juga kami memantau di ruas arteri di Jalan Lingkar Luar Barat dari Flyover Cengkareng yang mengarah ke Taman Palem juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar. Cuaca cerah, demikian informasinya. Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
2: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Liputan Sonora.
0: Sahabat Sonora, hampir 3 minggu tidak hujan, maka Pemprov DKI Jakarta siap untuk melakukan modifikasi cuaca jika dibutuhkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sonora Lia Muspiro. Lia, silakan.
5: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov Jakarta saat ini siap melakukan modifikasi cuaca jika dibutuhkan. Ia menyebut hampir 3 pekan Jakarta tidak diguyur hujan. Meskipun kekeringan terjadi di wilayah penyangga, namun dampaknya dapat berpengaruh ke Jakarta.
6: Jadi dalam waktunya kalau memang diperlukan, pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan. Karena memang sudah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan, yang paling utama sebenarnya di atas Jakarta yang terjadi kekeringan, tetapi tentunya ini juga berpengaruh bagi Jakarta, yang jelas kami siap untuk melakukan itu. Terima kasih.
5: Ya, sahabat Sonora, Pramono juga mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan BMKG terkait musim kemarau panjang dan bersiap jika modifikasi cuaca dibutuhkan. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
4: Demikian Liputan Sonora.

0: FM News Traffic and Music.
1: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
2: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
1: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
3: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
1: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
2: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
3: Wah, makasih Don.
1: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
3: Iya, kaget tapi seneng banget.
1: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Selamat sore, selamat sore. Kami sampaikan untuk tol dalam kota lalu lintas kilometer 8 Semanggi sampai kilometer 13 Tomang padat. Kemudian simpang Pluit kilometer 19 sampai 20 padat, arah sebaliknya Semanggi kilometer 7 sampai dengan Tebet kilometer 3 juga padat. Berikutnya tol Jakarta Tangerang dari Tangerang kilometer 19 sampai kilometer 19 plus 400 padat imbas dari perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Untuk arah sebaliknya Tangerang kilometer 18 sampai Kunciran kilometer 15 padat. Tol Jorwe 2 U2 arah lancar, begitupun dengan tol Jorwe 2S yang arah ke Pondok Ranji lancar, namun untuk arah sebaliknya simpang Ulu Jami arah ke Pondok Pinang padat. Tol Jor E Pulau Gebang kilometer 53 sampai keluar Cakung kilometer 55 padat, arah sebaliknya arah ke Taman Mini lancar. Tol Jagorawi arah Ciawi lancar, tapi arah sebaliknya ada kepadatan dari Cimanggis kilometer 18 sampai 16 dikarenakan ada kecelakaan 2 kendaraan di bahu luar sebelah kiri. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 17 padat sampai kilometer 19 Tambun, kepadatan keluar masuk rest area. Cibitung kilometer 24 padat sampai 26 imbas dari perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Untuk arah sebaliknya padat di Cikarang Barat kilometer 33 sampai 31 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1 sebelah kiri. Bekasi Barat kilometer 12 sampai menjelang Cikunir 4 kilometer 10 juga padat karena ada truk gangguan di lajur kiri. Terakhir tol MBZ dan tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Kami lanjutkan kali ini untuk tol Jor S. Informasi lalu lintas akan disampaikan oleh petugas komunikasi tol Jor S dari rekan Arif. Rekan Arif, silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Sony. Selamat sore sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol HK Jor S. Dari arah Taman Mini menuju arah Lenteng Agung terpantau cukup padat imbas penanganan truk gangguan di sebelah kiri, tepatnya di kilometer 29 arah Pampera. Selepasnya menuju arah Ampera ke arah Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati terpantau ramai lancar. Selepasnya dari arah Ampera menuju arah Lenteng Agung sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca sekitaran tol Jor S pada sore hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol HK Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa melalui aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol Sumpahkarya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan selalu itu Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio rekan Suni.
0: Terima kasih banyak rekan Arif, petugas komunikasi tol Jor S. Kemudian ada Lia Muspiroh. Lalu lintas di Medan Merdeka Selatan bagaimana sore ini?
3: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju ke Gambir ramai lancar, normal tersendat di lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya ke Patung Kuda juga akan tersendat menjelang Patung Kuda. Selepasnya ke jalan Medan Merdeka Barat ramai lancar kembali. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812-122-9200.
4: Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove for Coastal Resilience.
5: Mangrove yang sehat tidak hanya menjaga pesisir, tetapi juga menghidupi masyarakat. Di Kabupaten Langkat, pulihnya mangrove membantu menjaga ekosistem pesisir tempat ikan baronang berkembang biak. Potensi itu dimanfaatkan ibu-ibu KUPS Maju Bersama Kuliner menjadi keripik bernilai ekonomi melalui pendampingan M4CR. Kini produknya mulai dilirik hingga pasar Malaysia. Sebagian hasil penjualannya bahkan disisihkan untuk mendukung patroli hutan mangrove. Bersama, kita jaga mangrove untuk masa depan.
4: Demikian Mangrovepedia bersama M4CR. Mangrove untuk masa depan.
6: Sonora FM News Traffic.

0: Bradley dengan Kau di Sonora Hari ini bersama Sony Wicaksono. Mari kita update lagi lalu lintas, kali ini kembali ada Pak Taufik. Sudah sampai di tol Jakarta Cikampek ya Pak Taufik, dari Cibitung yang arah ke Jakarta. Bagaimana situasinya?
1: Terima kasih Mas Sony, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM 23600 ke arah Jakarta, kondisi terpantau ramai bergerak lancar. Ada kepadatan sekitar KM 20 hingga lepas rest area KM 19A karena volume kendaraan didominasi kendaraan besar, dan terjadi kepadatan sedikit di sekitar exit Bekasi Timur dan Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Cikunir menuju Bekasi Barat ramai dan lancar. Ada kepadatan di sekitar KM 23 yang menuju arah Cibitung imbas perbaikan jalan. Untuk jalan arteri Kalimalang dari arah Galaksi menuju arah Caman terpantau padat menjelang traffic light Caman. Untuk cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Yep. Terima kasih Pak Taufik untuk informasi lalu lintasnya. Kemudian di traffic light Pancoran yang arah ke Cawang saat ini lancar, begitupun juga yang arah ke Semanggi lancar. Nah, namun untuk yang mengarah ke Pasar Minggu lalu lintasnya padat. Kemudian di sekitaran ruas tol Jor exit Rorotan mengarah ke Semper KBN juga padat lalu lintasnya. Yang mengarah ke Tanjung Priuk ramai lancar. Saat lagi di ruas tol dalam kota gerbang tol Kuningan 2 dari Semanggi menuju Cawang lalu lintasnya padat. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai lancar.
2: Sonora Hari Ini, only on Sonora FM.
3: Liputan Sonora.
0: Menanggapi adanya hasil audit BPKP terkait adanya dugaan pemborosan program MBG mencapai 10,5 triliun per tahun, Kepala BGN Sudaryono menyerahkan proses penyelidikan kepada penegak hukum dan akan memberikan dukungan secara maksimal jika diminta data maupun saksi. Informasi selengkapnya akan kembali dilaporkan oleh rekan kami Tito. Silakan.
4: Ya, baik sahabat Sonora, Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjadi bagian dari penyelidikan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional, terjadi dugaan pemborosan program makan bergizi gratis mencapai 10,5 triliun rupiah per tahun. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan seluruh penyelidikannya kepada penegak hukum dan pihaknya akan mengikuti proses hukum tersebut. Jika di kemudian hari jajaran BGN diminta data maupun saksi dalam rangka memberikan informasi, maka BGN akan memberikan dukungan secara maksimal untuk penegakan hukum. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
5: Ranahnya penegak hukum, kita ikuti saja prosesnya. Intinya kami siap manakala diminta sama penegak hukum data, diminta saksi, diminta apapun dalam rangka untuk memberikan informasi seterang-terangnya, maka kita akan kasih dukungan maksimal untuk penegakan hukum itu. Nah, terkait Papua 1% dan lain-lain.
4: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa dugaan pemborosan program makan bergizi gratis mencapai 10,5 triliun rupiah per tahun tersebut terungkap saat tim jaksa membacakan jawaban sebagai termohon dalam sidang pra-peradilan mantan wakil kepala BGN Ledwik Pusung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 28 Juli kemarin, di mana jaksa menyampaikan nilai pemborosan tersebut berasal dari audit tujuan tertentu atas tata kelola program makan bergizi gratis. Demikian Tito Sone melaporkan kembali ke studio.
3: Demikian Liputan Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 1204 pamong praja muda angkatan 33 tahun 2026 Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di kampus Jatinangor. Sebagai kader pemerintahan nih, pamong praja muda dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Perlu diketahui juga kalau angkatan ke-33 ini tuh sudah melewati ujian mental selama 1 bulan penuh, diterjunkan langsung dalam membantu penanggulangan bencana di Aceh. Presiden Prabowo mengapresiasi ada 10 lulusan terbaik IPDN. Salah satunya adalah anak buruh harian, dan ini jadi bukti nyata proses seleksi yang dilakukan oleh IPDN dan Kementerian Dalam Negeri, dan berhasil juga untuk membuka mimpi bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan peluang untuk jadi pemimpin Indonesia di masa depan. Prabowo Subianto juga menambahkan 25 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Angkatan pamong praja yang baru dilantik inilah yang disiapkan jadi motor penggerak utama birokrasi, penentu keberhasilan pembangunan sekaligus benteng yang akan menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
2: Belakangan banyak berita soal ekonomi dunia yang gak pasti ya. Jadi agak khawatir juga.
3: Wajar sih khawatir. Tapi kabar baiknya, Bank Indonesia tetap menjaga stabilitas ekonomi kita kok.
2: Oh ya? Emang caranya gimana?
3: Iya, salah satunya dengan mempertahankan BI rate di level 5,75%. Tujuannya supaya inflasi tetap terkendali, nilai rupiah lebih stabil, dan sistem keuangan tetap kuat.
2: Jadi dampaknya bukan cuma buat bank ya?
3: Justru buat kita semua. Jadi dunia usaha bisa terus bergerak, penyaluran kredit tetap terjaga, dan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih berkelanjutan.
4: Bank Indonesia bersama menjaga stabilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat sore sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono resmi menutup 833 dapur makan bergizi gratis secara permanen. Dapur MBG yang dihentikan permanen terdiri dari 98 dapur di wilayah Sumatera, 311 dapur di wilayah Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua. Sudaryono memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditutup permanen tidak akan lagi diberi kompensasi atau pembayaran insentif karena telah melakukan pelanggaran tata kelola. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Parlemen Myanmar mengesahkan rancangan undang-undang anti penipuan daring kemarin. Ketua Parlemen Myanmar Uni U Aung Lin Dwi menegaskan BLADE atau kebijakan tersebut mengatur hukuman penjara mulai 10 hingga seumur hidup, serta juga hukuman mati bagi yang memaksa orang lain bekerja sebagai operator di penipuan daring atau online scam. Otoritas Myanmar terus melanjutkan operasi pemberantasan penipuan daring dan juga call center penipuan yang menjamur hingga perbatasan Thailand.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa Anda hari ini Rabu 29 Juli 2026 di Selekta Sonora hingga tuntas nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda beraktivitas ataupun juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan pulang kantor di sore hari ini, Hans masih akan terus melengkapi beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda di sore menjelang malam kali ini. Buat yang masih mau berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda, ini juga boleh banget. Langsung saja kirimkan beragam informasi Anda, boleh via teks atau juga via voice note di nomor 0812-122-9200. Mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, sudah ada Vanessa Carlton yang akan siap menemani Anda. This is Ordinary Day.

Yes, mungkin ada di antara Anda yang sore hari ini sedang menempuh perjalanan. Apa kabarnya? Bagaimana perjalanan Anda? Ini boleh ya berbagi informasi lalu lintas, cuaca ataupun juga kejadian penting di sekitar Anda di 0812-1229-200, karena tentunya beragam informasi dari Anda ini sangat bermanfaat bagi sahabat Sonora lainnya yang tengah menempuh perjalanan ataupun juga merencanakan perjalanan di sore hari ini. Selamat sore untuk Ibu Riza. Ini berbagi informasi cuaca di Rawalumbu masih terpantau cerah katanya ya. Lalu juga ini kalau Hans pantau dari sekitaran Jalan Kebon Siri dari MH Tamrin menuju Pasar Senen juga masih terpantau cukup padat di sore hari ini. Bagaimana dengan di sekeliling Anda? Boleh bagikan foto maupun teks ataupun juga via voice note sahabat Sonora.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Yes, tentunya Anda juga bisa memiliki hunian yang lebih nyaman dan juga terkoneksi dengan beragam produk-produk dari Broko. Nah, kira-kira mana aja nih yang cocok untuk rumah Anda? Langsung aja cek di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
5: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
4: Sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik 1204 pamong peraja muda angkatan 33 tahun 2026 Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN di Kampus Jatinangor. Sebagai kader pemerintahan, pamong peraja muda dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sahabat Sonora, perlu diketahui angkatan ke-33 ini telah melewati ujian mental selama 1 bulan penuh, diterjunkan langsung dalam membantu penanggulangan bencana alam di Aceh. Presiden Prabowo mengapresiasi 10 lulusan terbaik IPDN, salah satunya anak buruh harian. Ini jadi bukti nyata proses seleksi yang dilakukan IPDN dan Kementerian Dalam Negeri berhasil membuka mimpi bagi anak-anak dari keluarga sederhana dan peluang untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Prabowo Subianto juga menambahkan 25 tahun ke depan Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Angkatan pamong praja yang baru dilantik inilah yang disiapkan menjadi motor penggerak utama birokrasi, penentu keberhasilan pembangunan sekaligus benteng yang akan menjaga keutuhan NKRI di masa depan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Yes, one song from Greg David baru saja hadir menemani Anda di sore hari ini 18.26 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama dengan saya Hans Christian di Selecta Sonora. Sebelum kita melanjutkan ke lagu berikutnya nih, Hans ada satu informasi dulu untuk Anda, di mana pemerintah kota Munich, Jerman menerapkan pembatasan ketat penggunaan air setelah konsumsi harian melonjak drastis di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Kebijakan darurat ini berlaku mulai 14 Juli hingga 1 Agustus dan dapat diperpanjang apabila kondisi belum membaik. Wali kota Munich, Dominik, meminta masyarakat menghentikan penggunaan air yang tidak mendesak demi menjaga ketersediaan pasokan. Menurutnya, musim dingin dan juga musim semi yang berlangsung sangat kering membuat cadangan air di Munich mengalami tekanan yang cukup besar. Ini memang belakangan ini lagi cukup panas-panasnya ya, sahabat Sonora. Bukan cuman di Indonesia, tapi juga di Jerman juga ternyata merasakan hal yang sama. Tapi jadi kebayang deh, kalau di Indonesia aja udah sepanas ini, apalagi di negara yang empat musim.

0: kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, waktunya kami kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai informasi dari ruas tol dalam kota, Semanggi kilometer 8 hingga Tomang kilometer 13 terpantau padat. Simpang Pluit kilometer 19 hingga 20 juga padat, sementara sebaliknya Semanggi kilometer 7 hingga Tebet kilometer 3 padat. Ruas tol Jakarta-Tangerang-Tangerang kilometer 19 hingga 19.400 padat, dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di lajur 2 tengah. Sebaliknya Tangerang kilometer 18 hingga Kunciran kilometer 15 terpantau padat. Ruas tol Jor W2U dari Ulu Jami Ciledug Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar di kedua arahnya. Dari ruas tol Jor W2S Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranje terpantau lancar. Sementara sebaliknya simpang Ulu Jami arah Pondok Pinang terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jor E dari Pulau Gebang kilometer 53 hingga keluar Cakung kilometer 55 padat. Sebaliknya Rorotan, Cakung, Cikunir, TMII terpantau lancar. Dari ruas tol Jagorawi, Cawang, TMII, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya Cimanggis kilometer 18 hingga 16 padat dikarenakan ada kecelakaan kendaraan Honda Brio dan juga Toyota Kijang Innova Zenix di bahu luar sebelah kiri. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 hingga Tambun kilometer 19 padat dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Cibitung kilometer 24 hingga 26 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 tengah. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 33 hingga 31568 padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 kiri. Bekasi Barat kilometer 12 hingga menjelang Cikunir kilometer 4 dan juga 10 terpantau padat dikarenakan ada truk gangguan di lajur kiri. Informasi terakhir dari ruas tol Layang MBZ dan juga Perbelenyi di mana kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Sahabat Sonora, ada gak nih di antara Anda yang lagi cari rumah impian baru? Nah, kalau Anda adalah orang yang lagi cari rumah impian yang baru, Hans kasih tahu nih, ada rumah baru mulai dari 4 miliaran aja di Alam Sutra. Kenalkan, ini dia, Rumi at Cluster Aruna. Cluster terdepan dari akses gerbang tol Alam Sutra yang baru aja di launching nih, sahabat Sonora, di bulan Juli ini. Rumi merupakan hunian dua lantai terbaru di downtown Alam Sutra. Mereka mengusung konsep modern tropical living yang tentunya dirancang untuk menghadirkan kenyamanan bagi keluarga modern. Dengan lokasi yang strategis yang memudahkan akses menuju Mall at Alam Sutra, IKEA, Jakarta Premium Outlet, Universitas Bunda Mulia, hingga berbagai pusat bisnis lainnya, sahabat Sonora. Dan yang lebih keren lagi, karena setiap unitnya ini sudah dilengkapi dengan smart home system. Ada smart door locknya juga, ada AC di setiap kamar tidur, solar water heater, CCTV, dan juga premium kitchen set, serta sanitary. Sehingga ini Anda bisa menikmati kenyamanan sekaligus kemudahan dalam aktivitas sehari-hari. Gak cuma itu aja, sahabat Sonora, karena tersedia juga nih berbagai fasilitas eksklusif seperti clubhouse, swimming pool, lapangan basket, area bermain anak yang tentunya siap melengkapi gaya hidup seluruh anggota keluarga. Jadi tentunya Rumi ini hadir dengan pilihan luas bangunan yang dimulai dari 121 hingga 204 meter persegi. Sehingga Anda bisa banget nih kalau mau milih-milih hunian, kira-kira mana yang sesuai dengan kebutuhan keluarga Anda. Khusus kalau belinya melalui KPR Express hingga akhir Juli 2026, Anda juga bisa mendapatkan subsidi biaya akad sebesar 50 juta rupiah. Rumi, the brighter side of Aruna, awal baru untuk kehidupan yang lebih cerah. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungin WhatsApp di 0813-1777-3838. Hans ulangi ya, di 0813-1777-3838. Atau langsung aja nih, kunjungi website resminya di www.alamsutrahomes.com.
1: Sonora FM, news, traffic, and music.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko, MCB broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Nah, jangan sampai Anda juga kebawa mimpi, sahabat Sonora, karena belum melengkapi Anda dengan beragam perangkat dari Broko Smart. Jadi, langsung aja menuju ke website resmi mereka di www.brokosmart.com untuk cari tahu beragam katalog lebih lengkap dari Broko Smart.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, walaupun 6 dokter magang atau dokter internship meninggal dunia karena sakit dalam waktu 6 bulan terakhir, Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Faryanti menekankan komunikasi berjenjang harus dilakukan dengan baik. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan rekan Lili. Silakan Lili untuk informasi Anda.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Sebanyak 6 dokter magang atau internship meninggal dunia dalam 6 bulan terakhir. Kasus terbaru adalah dokter magang berinisial SZM yang dilaporkan meninggal dunia karena diduga loncat dari lantai 18 apartemen di mana ia tinggal pada hari Minggu lalu. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Faryanti mengatakan meninggalnya para dokter magang tersebut bukan hanya tanggung jawab Kementerian Kesehatan, sebab kondisi dan pengawasan di lapangan dilakukan berjenjang dan seharusnya ada komunikasi yang baik di tiap jenjangnya.
3: Siapa sih penyelenggara intensif? Regulator di atas adalah Kementerian Kesehatan, ya, dalam penempatan dan lain-lain. Dan kemudian di provinsi itu ada namanya Dinas Kesehatan Provinsi. Penempatan ada di kabupaten kota, yang namanya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Di dalamnya ada puskesmas dan ada rumah sakit punya siapa? Pemerintah daerah. Dari atas sampai bawah ini harus ada komunikasi yang kuat. Atas tidak akan tahu apabila tidak ada report dari bawah, apalagi kanalnya tidak terisi. Kejadian saat ini adalah tiga hal yang sebenarnya kami butuh dukungan. Karena saat ini yang dikutak-kutik adalah Kementerian Kesehatan terus. Gitu ya. Padahal elaborasi ini harus berjalan. Gitu. Kebijakan ada di atas. Gitu. Tapi penyelenggaraan ini harus mendukung ke atas. Reportnya. Gitu.
2: Yuli Faryanti menambahkan perbaikan demi perbaikan mengenai tata kelola mengenai internship atau dokter magang terus dilakukan dan beberapa hal lainnya termasuk pengaturan jam kerja. Pada kesempatan ini Yuli Faryanti juga menitikberatkan soal komunikasi antar dokter magang dengan pendampingnya. Hal ini penting dilakukan agar semua berjalan dengan baik selama dokter magang tersebut ditempatkan di rumah sakit. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Lili untuk informasi Anda dan selamat kembali bertugas. Tentunya beragam berita lainnya juga masih akan kami sampaikan untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, di tengah kemajuan zaman dan juga pesatnya perkembangan teknologi, bisnis digital kini menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan. Selain peluang keuntungan yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Saat ini hampir semua bidang usaha telah bertransformasi ke arah digitalisasi, tidak terkecuali industri transportasi. Kita bisa melihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang saling bersaing ketat di pasaran. Bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus memiliki unit kendaraannya secara nyata? Anda bisa dengarkan talk show-nya di hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing BeMore Indonesia, yang akan memperkenalkan kepada Anda sebuah peluang bisnis yang inovatif melalui BeMore Green hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi anak mimpi juga.
2: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart di mall. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
2: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
2: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
3: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
2: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi?
3: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
4: Jangan sampai ketinggalan dengan beragam gadget, beragam peralatan yang tentunya bisa menunjang kenikmatan Anda menikmati hunian Anda dengan lebih baik ya. Beragam perangkatnya bisa Anda cek secara langsung di website resmi mereka di www.brokosmart.com.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.
5: Informasi update dan menarik, ya cuma Sonora.id.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, buat yang baru aja bergabung di malam hari ini. Saat ini Hans menyapa Anda dalam program AMKM, Anda meminta kami memutar. 2 jam ke depan Hans akan temani dengan lagu-lagu requestan dari Anda, full ya. Jadi buat yang mau request-request boleh banget langsung aja kirimkan ke 0812-122-9200. Lagu apa yang ingin Anda dengarkan? Via teks boleh, via voice note boleh. Pastikan lagunya adalah lagu dari tahun 94 hingga masa kini, agar bisa Hans putarkan di AMKM malam. Buat yang lagi di perjalanan, kalau mau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh banget ya. Yang jelas kita awali dulu kebersamaan kita hari Rabu 29 Juli 2026 dengan satu lagu dari Why Don't We yang sudah siap untuk menyapa Anda. This is 8 Laters.

0: Sonar FM 92 Jakarta di Traffic and Music masih menemani Anda malam hari ini dengan lagu berikutnya pilihan dari Ibu Sylvia. Kita dengarkan dulu ya. Selamat malam.
1: AM Sonora, Sylvia Bung Hans. Selamat malam. Malam ini saya mau request lagu dari The Course, All the Love in the World, untuk Rusonora, Bung Hans, semua sahabat-sahabat Sonora dimanapun berada, juga untuk Ibu Liliani, Bu Fon, Ibu Nur, Bu Rianti, Asti, grup ibu-ibu GMP, juga Noval, Suprianus, dan Philips. Salam sehat dan bahagia bersama keluarga ya. Thank you, Bung Hans. Hidup ini kadang susah,

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bro, broko, broko.
2: Mah, bangun, mah. Mama kenapa sih?
1: Kenapa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
2: Ih, tadi mama ngigau broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
2: Wah, sih. Rumah kita dari dulu kan juga pakai broko. Saklar broko.

0: Pak, sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Broconnect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak. Biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
1: Papa setuju aja. Tapi pasti mahal ya, Ma.
0: Enggak, Pak. Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
1: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh. Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com. Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi? Broko Smart, one smart ecosystem.
2: Ya sahabat Sonora, tentunya buat Anda juga nih yang mau tahu lebih banyak lagi mengenai Broko Smart, langsung aja bisa lihat beragam informasi lengkapnya, tentunya cuma di brokosmart.com.
3: Terus dengarkan Sonora Network.

Calvin Harris dan Feel So Close baru saja hadir untuk Anda, sahabat Sonora, menemani di malam hari ini. Satu pilihan lagu dari Eza yang ada di celilitan. Lagunya dikirimkan buat pendengar dan juga kru yang lagi bertugas di malam hari ini. Terima kasih pilihan lagunya sudah menemani. Dan juga berikutnya Hans punya pilihan dari Pak Derry. Selamat malam. Minta diputarkan lagunya Peggy Go dengan It Goes Like Na Na Na. Boleh ya, lagunya sudah Hans siapkan juga. Nanti akan menemani sahabat Sonora. Baru setelah itu akan dilanjutkan dengan lagu pilihan dari Ibu Oriza yang pengen mendengarkan lagunya Simfoni dari Clean Bandit. Lagunya buat semua yang masih di studio, lalu juga buat Tin, Nurdi, Lilena, Foni, Vanda, Sylvia, Grace, Wati, Rianti, Sri, Riani Sutopo, Edi Sutopo, Yulia, PR, Asti, Pinka, Alis, Alika, Ani, Becky, Trixie, dan juga Kaguya. Salam sehat buat semuanya, cuaca di Roa Lumbu masih terpantau cerah. Terima kasih banyak Ibu Orisa pilihan lagunya. Tapi kelihatannya harus ditunggu dulu ya, karena akan Hans putarkan dulu satu lagu dari Peggy Go yang akan menemani Anda di malam hari ini. Yang pastinya pilihan lagu lainnya juga masih boleh. Kalau mau request-request via teks ataupun juga via voice note, langsung aja di nomor 0812-122-9200.

Yes, Clean Bandit baru saja hadir menemani Anda. Tapi nextnya juga Hans punya lagu yang gak kalah seru buat Anda. Ini adalah satu lagu pilihan dari Asti. Selamat malam. Memilih lagunya Rihanna dengan Umbrella. Lagunya untuk Bu Oriza, Bu Rianti, Bu Sylvia, Ko Hans, dan juga kru. Selamat siaran sampai tuntas ya Ko Hans. Mohon ditunggu ya support system duriannya. Waduh. Terima kasih banyak Asti sebelumnya. Ini hatur nuhun Ko Hans. God bless you. God bless you too. Terima kasih juga sudah memilih lagu di malam hari ini. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti juga masih akan disusul dengan lagu-lagu lainnya pilihan dari sahabat Sonora. Salah satunya pilihan dari Ibu Vera di Tebet yang katanya mau mendengarkan lagunya Mirrors dari Justin Timberlake. Lagunya untuk anak saya yang masih di kantor dan juga untuk Ko Hans. Terima kasih di malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Ditunggu ya Bu Vera ya.

0: Ya, satu lagu dari Justin Timberlake baru saja menemani Anda di malam hari ini, sahabat Sonora, di malam yang sudah mulai panas kelihatannya ya. Lagu-lagu pilihan dari Anda karena sudah semakin banyak yang masuk di malam hari ini. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan ke lagu-lagu berikutnya, tentunya di tengah perkembangan zaman yang lagi cukup pesat-pesatnya, kita perlu nih untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi, apalagi bisnis digital yang kini pun menjadi magnet yang sangat menarik bagi semua kalangan, sahabat Sonora. Karena selain peluang keuntungan yang besar, operasionalnya pun cenderung lebih praktis untuk dijalankan. Nah, kalau kita ngomongin saat ini, kan hampir di semua bidang usaha ya, ini telah bertransformasi ke arah digitalisasi. Gak terkecuali juga industri transportasi, sahabat Sonora. Ini kita bisa lihat sendiri betapa masifnya aplikasi pemesanan transportasi yang tentunya saling bersaing dengan ketat di pasaran saat ini. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara cerdas memulai bisnis transportasi, khususnya rental mobil, dengan memanfaatkan sistem digital sekaligus juga memiliki unit kendaraannya secara nyata. Nah, jawabannya ada di Talk Show Sonora di hari Kamis 30 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Aida M. Adam, Manager Marketing Bimor Indonesia, yang akan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Be More Green, tentunya hanya di Radio Sonora FM 92 Jakarta. Buat yang penasaran, jangan lupa dicatat tanggalnya Kamis 30 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Yes, kita sapa kembali malam hari ini ada Ibu Nur di Pekalongan. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam AMKM. Ini Ibu Nur di Pekalongan. Mau request lagu Tanpa Kekasihku, Agnes Monica. Lagu ini untuk Bu Semilah di Wira Desa Pekalongan, Bu Risa Sativa, Bu Liliani, Ibu Fanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, Ibu Tin, Ibu Rianti, Ibu Sri, Asti, Pak Johan, Pak Widodo Sibarani, Noval, dan Jeremia. Selamat malam, selamat istirahat. Cuaca untuk yang lagi tugas, selamat bertugas. Cuaca di Pekalongan cerah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Cuaca di Pekalongan terpantau cerah katanya ya. Selain Ibu Nur, juga ada JJ. Selamat malam, JJ.
2: Hello, Om Hans. Apa kabar, Om Hans? Sudah makan belum? Aku JJ dari BSD. Mau lagu sesi potret dari Enau. Makasih, Om Hans.
0: Terima kasih. Sudah makan malam kebetulan. Kamu udah makan belum? Lagunya sesi potret ya dari Enau featuring dengan Ari Lesmana nanti akan menyusul setelah Agnes Monica Tanpa Kekasihku.

0: Ya, satu lagu dari Enel featuring Ariel Lesmana, sesi potret baru saja hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Hans juga mau menyapa dulu ada Pak Sony yang malam hari ini masih beraktivitas di luar ya. Selamat malam Pak Sony.
1: Selamat malam Sonora, sahabat Sonora. Selamat malam Om Han. Selamat malam warga malam. Saya Sony, berdomisili di Cibinong. Saya posisi sekarang di daerah Cikarang Midland, Cikarang Barat. Lagi biasa seperti biasa aktivitas, yaitu online car. Nah, seperti biasa lagunya saya tidak akan berubah. Tetap saya meminta lagunya adalah dari Iwan Fals, Yang Hidup Bukan Sekedar Bernapas. Lagu ini sangat menghayati kehidupan saya, dan lagu ini saya persembahkan untuk seluruh driver, terutama ucapannya semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, dan semangat terus, dan jangan lupa kalau nyender di tempat aman, rame, jangan di tempat sepi, nanti ada yang nyolong HP-nya, begitu. Untuk Bapak Korlak kita yang selalu siap siaga, Pak Ivan, terima kasih. Untuk Om Han, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih. Selamat bertugas ya untuk teman-teman yang masih harus ada di jalan malam hari ini, masih harus bekerja, mencari nafkah. Semangat terus, semoga semuanya menghasilkan buah-buah yang baik, hasilkan hasil-hasil yang memuaskan. Amin ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist, ada Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Nanti juga akan kita susul dengan pilihan lagu dari Philip yang sudah bergabung. Ini minta diputarkan satu lagu dari Blackpink dengan judul Jam. Lagunya dikirimkan untuk rekan-rekan MKM Malam. Selamat istirahat. Dan terima kasih atas lagunya. Sama-sama, lagunya ditunggu ya. Nanti akan menemani selepas pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Sonar FM 92 Jakarta, Nis Traffic and Music masih menemani Anda. Satu lagu tadi barusan dari Sam Kingston ya, Fire Burning adalah satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Pak Bonifacius Gozali yang ada di Tangerang. Lagunya untuk semua kru dan juga pendengar Sonora, salam sehat, salam bahagia dan juga salam sejahtera. Lagunya sedahan sebentarkan ya. Melanjutkan kebersamaan kita, ada satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pengen diputarkan lagunya Huntrix ya dengan Golden. Lagunya dikirimkan buat Pak Edi Sutopo, Yulia, Pevoni, Nur, Orisa, Sylvia, dan lain-lain. Selamat istirahat, semoga semuanya sehat, bahagia bersama keluarga. Amin. Terima kasih pilihan lagunya. Akan segera menemani Anda. This is Golden from Huntrix.

Yes, one song from DJ Snake baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Selamat malam juga untuk sahabat Sonora yang lagi menyaksikan dari TikToknya Radio Sonora Jakarta di malam hari ini. Bagaimana kabar Anda? Hans masih akan menemani hingga tuntas ya, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang mau request, boleh banget langsung aja ke nomor 0812-122-9200. Kali ini kita akan menyapa Ibu Sri yang ada di Petojo, minta diputarkan lagunya Blinding Lights dari The Weeknd. Salamnya untuk Ibu Riza, Ibu Rian.

buat Ibu Nur dan juga semua pendengar MKM dimanapun berada. Untuk Bang Han serta kru juga selamat bekerja sampai tuntas. Terima kasih Ibu Sri, pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist. Nanti akan menemani sahabat-sahabat Sonora. Ada ER di Bandung juga. Nih mau mendengarkan lagunya Coldplay yang judulnya Paradise. Lagunya buat Kak Hans, Ibu Riza, Vina, dan juga sahabat Sonora lain yang sedang mendengarkan. Salam sehat dan juga bahagia. Terima kasih dan juga semangat siarannya Kak Hans. Thank you juga sudah bergabung ER di Bandung ya. Lagunya ditunggu setelah The Weeknd dengan Blinding Lights.

Lagunya Coldplay, Paradise, baru saja menemani Anda pukul 21.22 waktu Indonesia Barat. Kita masih akan melanjutkan kembali lagu-lagu yang sudah masuk di WhatsApp Studio Sonora Jakarta 0812-1229-200. Ada Triksi, selamat malam. Ini minta diputarkan lagunya secukupnya, tapi Hans izin putarkan yang versinya Dipa Barus ya. Masih bersama dengan Hindia kok, tapi ini versi remix dari Dipa Barus ya. Nanti akan menemani. Menyapa juga katanya untuk sahabat-sahabat Sonora. Terima kasih untuk salam-salamnya, khususnya untuk Ibu Oriza juga ini disampaikan salam ya. Lalu juga untuk tim dan juga Hans yang lagi bertugas, semangat sampai tuntas. Terima kasih. Lagunya sudah masuk dalam playlist. Tapi sebelum kita ke lagunya secukupnya, ada satu lagu dari Imagine Dragons dengan On Top of the World. Satu lagu pilihan dari Anda di nomor belakang 7431. Selamat malam. Lagunya sudah masuk dalam playlist, akan terputar saat ini. Menemani sahabat Sonora, nanti baru disusul dengan Dipa Barus featuring Hindia secukupnya.

0: Satya bersama kami di Sonora Network.
1: Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.
0: Sonora FM News Traffic.

Sonar FM 92 Jakarta, Nistra Weekend Music masih menemani Anda di malam hari ini pukul 21.35 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih dalam acara MKM, menemani sahabat Sonora yang sudah bergabung baik di TikToknya Radio Sonora ataupun juga untuk yang sudah bergabung di WhatsApp ya 0812-1229-200. Kita mau sapa kembali juga ada Ihra ya di Depok. Ini katanya pengen mendengarkan lagunya Medicine Beer yang judulnya Reckless. Lagunya buat teman-teman Sonora dimanapun berada dan yang lagi dengerin Sonora, sukses terus untuk Sonora. Terima kasih banyak pilihan lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda di malam hari ini. Dan juga nanti masih akan hadir lagu pilihan dari, ini mana namanya ya, dari Anda di nomor belakang 6085. Ini selamat malam Om Han, sahabat MKM. Mau request lagunya Fis yang judulnya Nina. Lagu harapan buat anak-anak kita semua. Semoga lebih baik dari orang tua. Amin ya. Amin yang paling besar. Salam juga katanya buat Grabbers Ojek Online semua. Semangat berjuang buat keluarga. Salam Krosonora. Salam sehat. Terima kasih. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani setelah Medicine Beer ya, dengan Reckless akan hadir terlebih dahulu.

Ada juga Daniel di Kelapa Gading yang sudah menyapa dengan satu lagu Mariah Carey dengan Obsessed. Lagunya dikirimkan salam untuk semua kru Sonora dan juga Kohans. Selamat bertugas dan juga tetap semangat sampai selesai. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Sama-sama terima kasih juga sudah bergabung. Tapi sebelum kita ke lagunya Mariah Carey, ada satu lagu dari Anima dengan judul Bintang. Ya, ini satu lagu pilihan dari sahabat Sonora Ferdinson di Komplek Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Lagunya dikirimkan salam buat semua pendengar sahabat Sonora dan juga untuk penyiar serta kru Sonora yang sedang bertugas. Selamat bertugas sampai tuntas.

0: Sebelum kita ke lagunya Mariah Carey dengan Obsessed, kita akan simak terlebih dahulu informasi lalu lintas terkini dari sekitaran Palmera Barat. Sudah ada rekan Sony akan melaporkan untuk Anda. Silakan Sony.
1: Selamat malam Hans. Kami laporkan untuk pantauan lalu lintas di Jalan Palmera Utara menyambung ke Jalan Palmera Barat yang arah ke Rawabelong. Tersendat di Pasar Pisang seperti biasa karena ada aktivitas pasar malam di lajur sebelah kiri, sehingga membuat kendaraan di sekitarnya jadi melambat kecepatannya. Untuk arah sebaliknya dari Rawabelong sampai dengan perempatan Sleepy ramai lancar. Cuaca cerah di BGN Hans, silakan siaran lagi sampai closing.
0: Terima kasih, agak gerbek kerubuk ya, ini hati-hati masuk angin. Oke, untuk Anda juga yang masih bergabung di malam hari ini juga boleh nantikan ya, beragam lagu-lagu lainnya. Tadi masih ada hutang satu lagi pilihan dari Pak Daniel yang ada di Kelapa Gading, Mariah Carey dengan Obsessed.

Ya sahabat Sonora, satu lagi dari Marie Kiari tadi membawa kita ke penghujung program MKM di malam hari ini. Terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk sahabat Sonora juga yang sudah mengirimkan permintaan lagu. Sekaligus juga mohon maaf untuk Anda yang lagu-lagunya belum sempat Hans putarkan. Ini bisa kembali dicoba di MKM esok hari, akan kembali hadir di pukul 12 hingga pukul 2 dan juga 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu di tahun 80-an di Rest and Relax pukul 22 hingga 00 waktu Indonesia Barat, juga dilanjutkan dengan Sonora Late Night Show tepat di pukul 00 hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Once again, terima kasih juga buat sahabat Sonora yang sudah bergabung di TikToknya Radio Sonora Jakarta, yang di TikToknya tiba-tiba nge-zoom muka saya semua. Oke deh, kita pamitan dulu sampai di sini. Satu lagu terakhir akan menutup kebersamaan kita dari Lala Huta dan The Baku Cakar dengan Kisah Romantis. Selamat kembali beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah bersiap untuk tidur, dan juga hati-hati di jalan untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Saya Hans Christian, pamit undur diri. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: bahagia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi. Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

0: still.
1: Jam musik terbaik Sonora FM.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: FM 92 Jakarta. News, traffic and music.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.
2: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Macet banget sih ini jalan. Kapan nyampenya coba kalau kayak gini?
1: Jangan kesal kejebak macet di jalan. Mending dengerin Sonora hari ini aja. Lagu-lagunya dijamin enak semua.

0: sore hari ini. Semoga semuanya
1: tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: Unura FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pasien nomor 3, silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: ya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora.

0: dengarkan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

News, traffic, and music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: nggak baru di sini ya?
1: Iya. Kamu?
0: Kemarin papa aku yang nitipin Uno ke sini.
1: Oh, jadi ini kucing kamu?
0: Iya. Uno yang nakal nggak?
1: Nggak kok. Aku juga emang suka ke kucing maksudnya.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sonora Network. Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Sebelum saya tadi siaran tuh, saya sempat nyari-nyari ini dulu, sepatu kerja. Cuma saya penasaran deh, sepatu kerja kerjanya di mana ya?
2: You are listening to Sonora Pagi.
3: Ini guys, sepatu kerja, terus baju kerja, kerjanya jam berapa coba ya? Ya kerjanya ngikut yang makainya kali ya. Kerjanya kalau saya di Sonora dong, Sonora Pagi nih. Sampai jam 10 nanti, sahabat Sonora 5 jam. Saya akhir siaran pagi lagi. Hari Kamis, semoga semangatnya juga ikutan manis. Coba sapa-sapa dulu yuk di 0812-1229200. Saya pengen tahu yang udah bangun jam segini siapa aja ya, udah ngapain aja kira-kira.

0: Morning Inspiration.
1: Bagi banyak orang, mendaki Gunung Everest adalah mimpi yang besar, gunung tertinggi di dunia. Untuk mendaki gunung setinggi 8.848 meter itu, tidak hanya membutuhkan fisik, tapi juga butuh kemampuan membaca jalur, mengenali bahaya, menentukan langkah, hingga kemampuan mengelola mental. Namun pada tahun 2001, seorang pria bernama Eric Weihenmayer membuktikan sesuatu yang tak biasa. Eric mencapai puncak Gunung Everest dalam keadaan tidak bisa melihat. Eric yang lahir di New Jersey, Amerika Serikat tahun 1968, penglihatannya perlahan menurun akibat penyakit langka bernama retinoschisis. Hingga akhirnya, di usia 13 tahun, Eric benar-benar kehilangan penglihatannya. Tapi di dunia yang di matanya serba gelap, ia tidak pernah berhenti untuk bergerak. Eric belajar beradaptasi, mulai dari belajar gulat di sekolah, hingga akhirnya menemukan dunia panjat tebing. Baginya, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan cara baru untuk memahami dunia. Saat memutuskan untuk mendaki Gunung Everest, Eric melihat dengan cara yang berbeda. Ia mendengarkan suara lonceng kecil yang dipasang di tas rekannya di depan. Ia meraba tekstur batu dengan tangannya. Ia merasakan arah angin, suhu, dan kemiringan pijakan. Setiap langkah bukan tentang melihat, tapi tentang percaya. Dan pada tanggal 25 Mei 2001, Eric Weihenmayer berdiri dengan tegap di puncak Gunung Everest, menjadi penyandang tunanetra pertama di dunia yang bisa menaklukkan Everest. Sebuah pencapaian yang bagi banyak orang bahkan sulit dibayangkan. Tapi mungkin yang paling menginspirasi bukanlah puncaknya, melainkan cara Eric menjalani perjalanannya. Sahabat Sonora, dalam hidup kita mungkin tidak selalu punya semua yang kita butuhkan. Kita hanya belum sadar bahwa apa yang kita punya sejatinya sudah cukup untuk membuat kita bisa melangkah, selama rasa optimis dan semangat masih menyala di dada.

0: Morning Inspiration.
1: Di negara bagian Bihar di India, ada sebuah desa kecil bernama Gehlur. Pada era 1950-an, desa itu terisolasi oleh sebuah bukit batu yang besar. Untuk bisa mencapai kota terdekat, yakni Wazirganj, penduduk harus memutar hampir 55 km jauhnya. Padahal, jika bukit itu bisa ditembus, jaraknya hanya sekitar 15 km saja. Di desa itulah, hidup seorang pria sederhana bernama Dasrat Manji. Ia bekerja sebagai buruh tani. Hidupnya jauh dari kata mudah. Tapi ia punya satu hal yang sangat berharga, yakni istrinya, Falguni Devi. Suatu hari di tahun 1959, sang istri sedang berjalan menyeberangi bukit untuk mengantarkan makanan kepada suaminya yang sedang bekerja. Namun di tengah perjalanan, sang istri terpeleset dan jatuh dari bebatuan tajam. Dasrat membawanya menuju rumah sakit di kota. Namun, perjalanan yang jauh dari medan yang berat membuat mereka terlambat. Istrinya pun tidak tertolong, tewas tanpa sempat mendapat pengobatan. Hari itu, Dasrat duduk lama memandangi bukit yang sama. Bukit yang memisahkan desanya dari dunia luar, juga bukit yang memisahkannya dengan sang istri dari dunia. Banyak orang mungkin akan menerima kenyataan itu sebagai nasib belaka. Tapi Dasrat Manji mengambil keputusan yang terdengar mustahil. Ia membeli palu dan pahat sederhana, lalu apa yang ia lakukan? Ia mulai memahat gunung itu sendirian. Hari demi hari, tahun demi tahun, orang-orang selalu menertawakannya. Bahkan ada yang menganggapnya gila. Bagaimana mungkin bisa memahat dan membelah gunung hanya bermodalkan palu dan pahat? Tapi ia tidak peduli. Ia terus melakukan tanpa henti selama 22 tahun. Hingga pada 1982, sebuah jalan akhirnya terbuka di tengah bukit itu berkat kerja keras Dasrat seorang. Panjang jalannya sekitar 110 meter dengan lebar hampir 9 meter. Sudah lebih dari cukup bagi warga desa untuk melintas. Perjalanan yang dahulu memutar puluhan kilometer kini jauh lebih dekat. Anak-anak bisa pergi ke sekolah dengan cepat. Orang sakit

bisa lebih cepat sampai ke rumah sakit. Dasrat Manji tidak pernah menjadi pejabat, apalagi orang kaya. Namun dengan bermodalkan tekad kuat, ia berhasil melakukan sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh banyak orang. Sahabat Sonora, kadang kita merasa masalah hidup itu seperti gunung yang terlalu sulit untuk dipecahkan. Tapi dari kisah Dasrat Manji ini, kita jadi belajar bahwa gunung sekalipun pada akhirnya bisa runtuh oleh ketekunan jika diusahakan sedikit demi sedikit, terus menerus, dan tanpa kata menyerah.

Selera FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, Miss You Love yang baru saja saya putar dari Silver Chair. Kalau biasanya kalau jam segini memang banyak lagu-lagu 90s sengaja untuk membangkitkan nostalgia. Jadi pengen nanya deh ke Anda yang mendengarkan nih, sahabat Sonora, biasanya hal-hal apa sih yang bisa membangkitkan nostalgia atau jadi keingetan gitu masa lalu? Apakah mungkin, kalau saya jujur, lagu itu udah paling pasti ya. Kalau tiba-tiba diputar lagu yang dulu suka didengerin sama mantan, aduh udah itu keingetan masa lalu ya kan. Malah jadi curhat. Ada juga mungkin yang keingetan dengan masa lalu itu adalah yang membangkitkan nostalgia kalau dia tuh makan sesuatu yang dulu sering dia makan bareng seseorang gitu. Atau mungkin menemukan satu benda yang sempat jadi salah satu barang berharga di masa lalunya. Apa coba sahabat Sonora? Saya mau sapa-sapa dulu nih yang ada di TikTok dulu kali ya, karena saya juga lagi live nih di TikTok @radio.sonorafm92. Boleh request nanti di jam 12 ya, Kak Panjul, nanti stay aja di jam 12 siang. Silakan di follow dulu Sonoranya, baru abis itu jam 12 nonton lagi live-nya, oke? Okay? Kalau siang mulai live-nya sekitar jam 1 siang sih ya. Ada di sini Oh Muri, Kak Muri yang lagi kuliah dan kerja juga di Inggris, di London City ya. Ih keren banget. Lalu juga ada Match Americano, biarpun namanya Match Americano tapi dia stay-nya di Spain ya, luar biasa. Jadi ada yang juga absen dari Netherlands itu tadi siapa ya? Yang oh Zack, Bung Zack tadi yang dari Netherlands itu, dari Amsterdam. Ada Cekodok tadi yang juga nonton di TikTok. Kemudian saya sapa juga ada Teto Mevi yang ada di Cimanggis, 24 derajat. Hah? 24 derajat dingin dong itu ya. Kemudian juga ada Triple C, ada Hiu Cabut Gigi, cakep. Apa lanjutin lagi pantunnya dong ya. Bung Steve, selamat pagi Bung Sony. Ada juga Kamanda dari Tulung Agung, Jawa Timur. Ada Hiu Cabut Gigi, betina bersama suaminya. Hai aduh kepanjangan ke Triple C pantunnya. Ada dari Malaysia juga Kamader, selamat pagi. Ada juga Jova. Kalau ini pantunnya gak lulus on air ini, gak boleh ini. Ada Zai, hadir selamat pagi. Ada Oscar Roberto, from where Oscar Roberto? I forget, I'm sorry. Good morning for you Oscar Roberto. Sekarang kita menuju WhatsApp dulu. Di WhatsApp ada siapa saja yang sudah absen? Ih banyak ternyata. Ada Pak Ignatius ya. Selamat pagi Pak Ignatius. Semoga apa ini doanya tetap semangat dan sukacita Tuhan memberkati. Oh, God bless you for you too. Ada juga Ibu Risa Sativa. Weh, tadi malam habis nonton live TikToknya, sekarang udah bangun aja nih ya. Berapa jam tidurnya Ibu? Ada juga Ibu Nur dari Pekalongan ya. Pekalongan gimana, panas, dingin, atau biasa aja? Kak Teres Octavia Avario, kalau mau request nanti di jam 12 ya. Disilakan itu aja, jam 1 deh, sorry kalau live TikToknya ya. Salam dari Sulteng, Sulawesi Tengah. Wah, rupanya dari Sulawesi. Nah gitu, kalau nonton, kalau saya nge-live TikTok tuh banyak sekali rupa-rupa mancanegara ini ya, audiensnya tuh. Udah bukan lokalan lagi Jakarta, enggak. Kita lanjut lagi nih, nostalgia ke 90 songs-nya. Kali ini dari Cut Red dengan We Can Make It.

Ih, lagunya mantep banget ya. Seharusnya Dewa 19, Cintakan Membawamu. Ini masih Dewanya waktu masih Ari Lasso. Waktu Dewanya udah vokalisnya Once itu, Dewa pernah menciptakan satu lagu yang bercerita tentang makanan, Kak. Nama judulnya lagunya itu Risoles Hati. Wah. Risoles Hati gak tuh? Biasa kalau pagi-pagi gini kayak kepengen gitu loh buat makan-makan kayak gorengan. Tapi gak boleh ya kalau gorengan tuh. Gak baik katanya ya. Yang baik adalah menyapa lagi aja deh. Karena masih jam segini ya kan. Jam 5 sampai jam 6 ini masih sesi sapa-sapa. Masih sesi bebas lah pokoknya mau ngapain aja. Asal jangan closing. Kalau closing masih lama sampai jam 10. Anyway, kenalan lagi ya untuk Anda yang baru mendengarkan nih. Saya Sony Wicaksono, menemani selama 5 jam ke depan di Sonora Pagi. Saya juga sekarang lagi live juga nih di TikTok @radio.sonorafm. Saya jadi lupa nama TikToknya. @radio.sonorafm92. Masa penyiar lupa sama TikToknya? Itu di follow dulu ya, @radio.sonorafm92. Ini saya grogi banget jujur ditonton sama penyiar senior. Ada Kak Awan. Kak, siapa tadi nama lengkapnya? Dermawan. Saya ditonton sama Mas Dermawan, seorang penyiar RRI Pura 4 Jakarta yang siaran budaya Betawi setiap harinya. Salam semangat ya, Mas Dermawan nih. Hari ini siaran jam berapa nanti biar saya dengar juga. Balas-balasan nanti ya, kita saling denger-dengerin. Pamit dulu Mas, mau tidur? Oh siap. Ini tadi yang dari Inggris nih. Udah mau tidur, maklum udah hampir jam 12 ya. Semoga have a good night for you. Semoga besok pagi bangunnya bisa seger ya. Ada juga di sini Oscar Roberto yang juga nonton lewat TikTok. Ada Bella Pupi House. Tadi ada yang pengen sapa buat istri tuh, siapa ya tadi ya? Triple C. Salam buat istriku yang paling cantik hari ini, katanya lagi mengandung 2 bulan. Semoga lancar-lancar ya, abangku. Bubur ayam aja dibelokkan depan Ramayana Palmerah. Oh siap, oh ini ngasih rekomendasi. Oke baik kalau gitu. Ini Ramayana Palmerah itu pasar Palmerah ya. Ya baik. Nanti saya coba. Halo selamat pagi Sonora. Ada Panji 1346. Panjinya Pragiwaksono atau Pawang Ular? Aduh. Panji ini rata-rata yang punya nama Panji adalah orang-orang terkenal. Ais, amin ya. Ada Jinak-Jinak Merpati, selamat pagi Sonora. Selamat pagi juga Kak Jinak-Jinak Merpati. Saya juga mau ke WhatsApp lagi nih. Udah ada yang menyapa juga, ada Kak Rudi. Kalau Kak Rudi ini, doanya bagus pagi ini. Bantulah kami untuk selalu mengingatmu Tuhan, mensyukuri rahmat serta nikmatmu, dan perbaikilah amal ibadah kami kepadamu. Luar biasa, Masya Allah. Panji manusia milenium. Ketahuan banget umurnya ya. Bagaimana cuaca pagi ini? Kalau di Jakarta, karena kita kan di Sonora Jakarta ya, jadi kita harus infokan dulu cuaca di Jakarta seperti apa. BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ini mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Jabodetabek di hari ini. Jadi kalau berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG ini, sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Jakarta sudah tidak turun hujan 3 minggu. Semoga ini menjadi prediksi yang akurat ya dari BMKG. Dan BMKG juga menetapkan 8 wilayah dalam kategori waspada hujan sedang hingga lebat. Wilayahnya ada Kota Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Siap-siap ya. Kita sama-sama berdoa semoga beneran turun hujan. Aduh, udah berminggu-minggu panas terus ya, nggak giliran dikasih panas protes, dikasih hujan mungkin protes, nanti takut banjir, emang serba salah ya.

And with me Sonny Wicaksono di Sonora pagi ini, Sahabat Sonora, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salah satu benefit bisa siaran, bisa kerja di Sonora ini adalah tiap pagi kita didapetin harian Kompas gratis. It's like everyday kita dikirimin harian Kompas. Ya, ini jadi satu hal yang penting ya, karena sekarang ini di zaman media sosial digital, semuanya sekarang serba digital, baca berita online. Kadang kita tuh butuh gitu untuk baca secara fisik, entah itu buku, entah itu koran. Jadi saya senang banget kalau bisa baca harian Kompas terus tiap hari ya. Di sini harian Kompas nih headline newsnya adalah soal kebakaran lahan. Nah, ini kita bisa tahu nih bagaimana apa yang update di Indonesia juga dunia. Contohnya ini kayak di Eropa khususnya nih ya, yang kewalahan menangani bencana kebakaran hutan seperti di Eropa dan Amerika Utara, dan kalau di Asia sendiri sih bersiap untuk merespons risiko El Nino ya. Nah, nanti kita mulai jam 6 kita bakalan bahas nih soal El Nino. Nanti kita juga bakalan ngobrol sama salah satu profesor dari BRIN ya di pukul 7:40. And then di sini juga ada berita mengenai El Nino juga. Ini nampaknya El Nino memang jadi fokusnya Kompas nih untuk hari ini, Sahabat Sonora. Kemudian juga ada berita soal perbankan diimpit suku bunga dan daya beli. Ini soal keuangan ya. Mari kita buka halaman selanjutnya. Kita akan mendapati berita mengenai tunjangan TNI bintang 4 naik jadi 48 juta rupiah per bulan. Wow, ini juga ada berita mengenai jurus kabinet bayangan sentil pemerintah. Ini untuk rubrik politik dan hukum ya. Kemudian juga again, berita internasional juga langsung dibahas di harian Kompas dari mulai halaman keempat mengenai Iran yang kembali menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania seakan tidak selesai ya untuk konflik di Timur Tengah sendiri. Jadi kami akan bahas lebih lanjut sih ya kalau untuk harian Kompas. Yang jelas sekarang ini walaupun fisik ini jadi penting untuk kita baca, tapi Anda juga bisa loh kalau mau langganan tuh di kompas.id. Nah itu kalau misalkan nggak pengen ribet ya, lewat digital-digital aja bisa tuh download aplikasinya kompas.id terus langganan di sana. Saya mau sapa-sapa lagi ya, mumpung masih jam segini ya. Sekarang saya mau ke TikTok lagi deh. Kalau di WhatsApp tadi udah sapa-sapanya. Terakhir ada Mas Bari ya yang menyapa saya dari WhatsApp. Di TikTok sekarang di @radio The Sonora FM 92. Masih ada setia Mas Awan yang hari ini ternyata libur siarannya. Kemudian juga ada Mas Greg. Semalam selesai jam berapa? Kemarin nonton live TikTok ya Mas Greg ya. Semalam sampai jam 12 Mas Greg, ya ampun. Ada juga di sini Bang Tengbun. Berikutnya juga Kak Andaliman. Untuk yang mau request nanti silakan di jam 12 ya di AMKM siang. Alright. Ada juga Glenka, selamat pagi. Ada juga Kanding siang tadi masih nanyain soal judul lagu. Nanti kita lanjut-lanjut ya buat ngobrol di TikTok ya. Sekarang kita akan putar nih satu lagu. Ini juga mantep nih. Ini salah satu lagu favorit saya, one of my favorite. Sebenarnya saya, kalau saya sih gen sebagai generasi milenial mentok Gen Z, saya lebih suka yang versi hi-fi ya kan. Tapi versi katon juga gak kalah enak. Ini dia, Negeri di Awan.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network. Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menegaskan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus berpihak kepada masyarakat dan tidak menambah beban bagi kelompok berpenghasilan rendah, pelaku UMKM maupun usaha ultramikro. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gani Suwondoli mengatakan perubahan regulasi tersebut harus menjadi instrumen yang mampu melindungi kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Berita selanjutnya, Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Abdul Hakim Supriyadi mengatakan progres pembangunan ruas Tol Cibadak Sukabumi Barat sebagai bagian dari Seksi 3 Tol Bocimi atau Bogor Ciawi Sukabumi telah mencapai 66% dan ditargetkan akan beroperasi pada 2026 alias tahun ini. Pembangunan tol terbagi ke dalam 4 seksi, seksi 1 Ciawi Cigombong dan seksi 2 Cigombong Cibadak yang sudah beroperasi. Sedangkan seksi 3 Cibadak Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km masih dalam tahap konstruksi dan ditargetkan tuntas pada Juni 2026.
0: Demikian Sonora Update.

FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, Titi DJ dengan bintang-bintang. Aduh, kalau sekarang sih nggak ada bintang-bintangnya sih. Matahari juga belum kelihatan, apalagi bintang, ya kan? Sore Wicaksono di Sonora Pagi. Semoga pagi ini Anda bangun dalam kondisi yang sehat, prima, bugar, segar, dan penuh dengan kebahagiaan yang terpancar dalam mukanya. Ais, luar biasa. Pagi jam segini ini biasanya emang gak ada matahari. Belum, lebih tepatnya. Tapi nanti kalau udah jam 9, jam 10, gak usah jauh-jauh jam 10 lah, jam 9 pagi aja. Udah tuh, itu panasnya minta ampun. Sekarang nih udah mulai makin panas cuaca ya. Nih, di TikTok juga ada yang nanya, hujan kapan ya? Di Jakarta ini udah 3 minggu loh gak hujan-hujan ya kan. Karena memang Indonesia, sahabat Sonora, sedang bersiap untuk menghadapi yang namanya fenomena El Nino. Jadi kalau udah fenomena El Nino masuk nih, cuacanya lebih panas. Ya cuma lebih panasnya tapi lebih kering. Jadinya ancaman kekeringan, bahkan sampai ke kebakaran hutan. Contohnya kayak di, tadi saya baca Harian Kompas ya, ternyata di Eropa juga udah mulai nih kebakaran hutan ini, sahabat Sonora. Dan Asia juga memang sedang bersiap untuk menghadapi yang namanya fenomena El Nino. Kalau memang nih sahabat Sonora ya, musim kemarau di tahun ini itu diperkirakan jadi salah satu musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dibandingkan dengan kondisi normal. Jadi jangan kaget kalau sekarang ini panas mulu ya, gak hujan-hujan. Karena memang musim kemarau tahun ini itu memang diprediksi sebagai musim kemarau yang salah satu yang panjang lah dan lebih kering. BMKG nih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi juga kalau peluang terbentuknya fenomena El Nino terus meningkat hingga memasuki kategori moderat bahkan kuat. Jadi kondisinya itu tadi, berpotensi menurunkan curah hujan, jadinya jarang hujan di banyak wilayah Indonesia sehingga risiko kekeringannya semakin besar juga. Saya pengen tanya nih ke Anda nih, kalau Anda sendiri sejauh ini yang paling panas yang pernah Anda rasakan seberapa panas? Kalau saya tuh pernah 34 derajat beberapa 2 minggu lalu di Bogor. Bayangkan di Bogor 34 derajat, panas banget itu ya. Cukup mengganggu sih aktivitas ya. Harus nyalain AC terus. Kalau Anda gimana nih, sahabat Sonora? Di TikTok sudah panas, nyamuk banyak. Ah, itu juga salah satu tanda juga. Kalau di Palembang sih kemarin hujan ya. Aduh, enak banget ya di Palembang hujan. Kalau ini ada yang dari Bali ini, Kak Yudi Alamsyah. Kalau di Bali paling tinggi ini 32 derajat. Wow, 3 hari ini sih udah mulai hujan juga. Ah, senangnya udah mulai hujan ya. Kemudian juga ada Mbak Eva, bener. Betul, panas banget ya. Harus rekayasa cuaca. Nah, ini juga lagi disiapkan sama Pemprov DKI. Silakan kalau ada yang mau sharing seberapa panas sih yang sudah Anda rasakan sejauh ini, boleh ke WhatsApp kami ya sharingnya. Ke 0812-122-9200. Saya ingin membuat Ibu Esti yang lagi olahraga lebih candu lagi dengan lagu-lagunya Westlife, Modern World sekarang.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kita lagi bahas soal panas ya, yang sekarang ini cuacanya makin panas banget. Tapi untunglah kalau sekarang ini kan udah ada handphone, teknologi udah makin canggih, jadinya cuaca tuh bisa terprediksi lebih cepat lah. Terus juga ya, kalau kadang cuaca panas itu bikin kita jadi kayak kemana-mana tuh mikirnya udah transportasi online aja deh, karena gampang gitu, tinggal klik segala macam. Kadang saya suka membayangkan gimana ya rasanya saya punya aset mobil, terus juga bisa sekalian di bisniskan juga gitu, karena bisnis digital ini sekarang udah jadi magnet ya, yang menarik banget buat semua kalangan. Peluang keuntungannya besar, terus juga operasionalnya cenderung lebih praktis lah buat dijalankan ya kan, apalagi sekarang ini udah semua bidang usaha lah udah bertransformasi ke arah digitalisasi, nggak kecuali itu tadi bidang transportasi ya, karena sesimpel kita punya mobil nih terus kita masukin bisnis secara digital, udah itu bisa jadi salah satu cara cerdas lah ya untuk bisa memulai bisnis transportasi. Gimana sih caranya ya untuk bisa mengembangkan itu semua, khususnya rental mobil, jadi bisa memanfaatkan sistem digital sekaligus punya unit kendaraannya secara nyata. Nah, Anda dengarkan talk show-nya sebentar lagi nih, 2 jam lagi nih talk show-nya, hari Kamis 30 Juli hari ini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ibu Aida M. Adam selaku manajer marketing Bmore Indonesia, yang mana nanti beliau di talkshow-nya bakalan memperkenalkan sebuah peluang bisnis inovatif melalui Bmore Green. Dengarkannya hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: I want you back dari NSYNC. Sahabat Sono, saya juga kembali lagi menyapa Anda di Sonora Pagi bersama Sony Wicaksono. Kali ini saya punya informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Rico Marbun. Sebelum kita ke Dora ya, Dongeng Sonora, adik-adikku, jangan berkecil hati, jangan kecewa, karena Dora sebentar lagi akan diputar ya Dongeng Sonora. Setelah informasi lalu lintas dari rekan Rico di Jalan Juanda Depok, silakan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Sonora. Pantau lalu lintas kami lewat di sekitar ruas Jalan Sentosa Raya. Kendaraan yang bergerak menuju ke arah Jalan Juanda Depok pagi ini tampak ramai sekali dan bergerak lancar. Sebaliknya juga demikian, masih tampak lancar. Sementara di ruas Jalan Juanda Depok melintas dari arah pintu tol Cisalak atau dari Jalan Raya Bogor menuju ke arah Margonda juga sudah tampak ramai sekali dan kendaraan bergerak lancar. Arah sebaliknya juga demikian tampak lancar dan cuaca mulai tampak cerah pagi ini seputar ruas Jalan Juanda Depok. Demikian sahabat Sonora, Rico melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak untuk rekan Rico, semangat bertugas ya untuk pagi ini. Nah, adik-adik dan sahabat Sonora yang lagi berangkat sekolah pagi ini, nah, kita akan putarkan Dongeng Sonora kali ini edisi Bill Mengerikan Melawan Joe Yang Tak Terkalahkan. Wih, judulnya luar biasa. Kita langsung dengarkan aja ya.
2: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
3: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya. Bill Mengerikan Melawan Joe Yang Tak Terkalahkan, dongeng dari Amerika Serikat. Bill Smith adalah putra tukang susu di kota Kaktus, Texas, Amerika Serikat. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang bandit. Pada suatu pagi yang cerah, ia berniat meninggalkan rumah untuk selama-lamanya.
4: Mulai hari ini, aku akan menjadi Bill yang jahat.
3: Selama meninggalkan rumah, ia sering mengganggu keamanan penduduk Grand Canyon. Gaya pakaiannya yang mirip koboi, lengkap dengan pistol di pinggang, sangat meyakinkan semua orang bahwa dia adalah orang paling ditakuti di kota itu.
5: Bill Smith.
3: Ada sebuah suara yang memanggilnya. Bill kaget bukan main. Dia berpikir, siapa yang mengetahui nama aslinya?
5: Aku Joe yang tak terkalahkan. Kamu tidak akan lolos dariku.
3: Bill menengok ke belakang. Ternyata ada orang asing yang menunggunya di tengah jalan. Orang itu mengenakan mantel panjang berwarna coklat dan topi besar yang menutupi wajahnya. Bill pernah mendengar cerita tentang Joe yang tak terkalahkan. Konon katanya, dia hanya menyerang pada malam hari dan telah mengalahkan 17 bandit. Ketika Joe memanggilnya, Bill sedikit takut. Apakah ia juga akan dilenyapkan oleh Joe? Bill pun keluar dari kedai dan segera menunggangi kuda dengan cepat. Namun Joe yang tak terkalahkan langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Bill tidak bisa berkata apa-apa.
4: Habislah aku!
3: Pikirnya. Joe yang tak terkalahkan melempar Bill ke atas kudanya dan memukuli pantat bandit itu dengan sangat keras.
5: Bill Smith! Kamu harus segera berhenti jadi bandit.
4: Ya?
3: Teriak Bill.
5: Kamu harus kembali ke kota Kaktus.
4: Ya.
5: Dan kamu akan menjadi tukang susu.
4: Ya.
5: Bagus.
3: Seru Joe yang tak terkalahkan sambil mengangkat topinya.
5: Ayo, kita bisa pulang ke rumah anakku.
4: Tapi bagaimana dengan cerita 17 bandit yang berhasil kau kalahkan?
3: Teriak Bill. Alih-alih menjawab, Joe Smith mengeluarkan keju tua dari tas lempangnya dan memberikannya kepada putranya. Mereka pun segera meninggalkan kota itu dan kembali ke kota Kaktus. Di kota Kaktus, Bill harus membantu ayahnya untuk mengembangkan usaha susu milik keluarganya. Ayahnya telah menyiapkan 17 pekerja baru. Merekalah orang-orang wilayah Grand Canyon yang konon katanya dihilangkan oleh Joe yang tak terkalahkan. Padahal sebenarnya mereka diajak oleh ayah Bill untuk bekerja sama. Bill kini mengerti, ternyata ayahnya begitu mencintainya. Pesan moral dari cerita ini adalah, jadilah anak yang patuh kepada orang tua. Begitulah akhir kisahnya. Semoga cerita hari ini bisa bikin kamu tersenyum. Kak Sora pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
2: Anda masih mendengarkan Sonora Pagi.

0: kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, kami sampaikan untuk beberapa informasi lalu lintas yang sudah kami siapkan tentu saja dipersembahkan oleh Travoy dan rekan-rekan dari Ruang Jasa Marga Toll Road Comment Center. Kita mulai untuk tol dalam kota pagi ini. Lalu lintas dua arahnya masih lancar, begitupun dengan tol Jakarta Tangerang dan tol Jor W2U, dua arahnya lancar. Sama halnya dengan tol Jor W2S, tol Jor E, dan tol Jagorawi yang masih lancar dua arah. Berikutnya tol Jakarta Cikampek, tol Layang MBZ, dan tol Purbalenyi juga dua arahnya sama-sama lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kemudian kami lanjutkan dengan informasi Transjakarta bahwa layanan Mikrotrans Jak 102 Blok M Lebak Bulus mengalami pengalihan rute sementara karena ada penutupan jalan di sekitar Jalan Haji Nawawi. Jadi sementara arah ke Blok M tidak melayani bus stop Griya Haji Nawawi sampai dengan bus stop seberang ITC Fatmawati. Terjadi kecelakaan di tol Palimanan Kanci sekitar Ciperna, kilometer 204 arah Kanci, melibatkan kendaraan Colt Diesel yang terbalik miring di lajur 1 sebelah kiri, jadi harap gunakan lajur kanan. Dan kecelakaan juga terjadi di tol Jagorawi sekitaran akses masuk rest area kilometer 10 arah Bogor, melibatkan kendaraan di lajur tengah, tapi sejauh ini lalu lintasnya masih lancar. Untuk Anda yang juga saat ini tengah berkendara, silakan ingin melaporkan lalu lintas seperti apa pagi ini di 0812-122-9200. Ada rekan Rika kembali kali ini dari Margonda, seperti apa lalu lintasnya?
2: Ya baik, terima kasih. Kami teruskan di ruas jalan Margonda Raya lewat dari simpang jalan Juanda Depok menuju ke arah Lenteng Agung atau mendekati kampus UI Depok. Terpantau lalu lintas tampak ramai sekali, bergerak cukup lancar. Sementara di lajur sebelah kiri seperti biasa hati-hati mendekati akses jalan masuk stasiun Pondok Cina, cukup banyak menyeberang jalan. Ditambah dengan angkutan jenis ojol maupun mikrolet yang berhenti pada lajur sebelah kiri ke arah akses stasiun Pondok Cina, tetap hati-hati. Arah sebaliknya terbilang lancar dari arah kampus UI menuju ruas jalan Margonda, lanjut mendekati simpang jalan Juanda Depok. Cuaca cerah sahabat Sonora di seputar Margonda. Demikian informasi yang dapat kami teruskan, kita kembali ke studio.
3: Nah, sahabat Sonora, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Doni. Hai Doni, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
3: Nah, katanya kamu mau kasih ucapan ulang tahun yang spesial nih untuk seseorang. Boleh tahu nggak? Buat siapa nih?
4: Iya nih, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabatku yang lagi kerja siang ini di Jakarta.
3: Wih, manis banget. Oke deh, sekarang kita coba telepon orangnya ya. Semoga diangkat.
5: Ya, halo.
3: Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Jessica?
5: Halo, iya betul. Ini dengan siapa ya?
3: Halo Jessica, saya Rara dari Radio Sonora Jakarta. Jangan kaget ya, karena saat ini saya sudah terhubung dengan seseorang nih yang punya pesan spesial untuk kamu. Hai Doni, silakan.
4: Hai Jess, selamat ulang tahun ya. Semoga selalu diberi kesehatan, panjang umur, makin sukses, semua doa dan cita-citanya tercapai, dan selalu dikelilingi orang-orang yang sayang sama kamu. Semoga hari ini juga jadi hari yang paling membahagiakan deh buat kamu.
5: Wah, makasih Don.
3: Wah, selamat ulang tahun ya Jessica. Gimana, kaget gak dapat ucapan langsung di Radio Sonora?
5: Iya, kaget tapi seneng banget.
3: Nah, karena hari ini kamu lagi berulang tahun, Sonora juga mau kasih hadiah nih buat kamu berupa uang digital Rp250.000 di bingkisan Hari Bahagia. Selamat ulang tahun ya sekali lagi. Semoga hadiahnya bikin hari bahagiamu semakin spesial. Nah, sahabat Sonora, Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora? Ikutan yuk, bingkisan Hari Bahagia Sonora dalam rangka ulang tahun Sonora yang ke-54 tahun. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi makin berkesan. Cek informasi lengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau WA di 0851-5655-9200. Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
6: Sonora FM News, Traffic and Music.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Sonora Traffic Update dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV. Kalau hari ini agenda Anda pergi ke Gias, ada satu pengalaman yang sayang untuk dilewatkan. Kunjungi Hall 10 Booth 10A Mitsubishi Motors dan rasakan Mitsubishi New X-Force HEV. Dengan teknologi hybrid generasi terbaru, kendaraan ini menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, akselerasi yang responsif, serta kabin yang lebih senyap untuk menemani setiap perjalanan Anda. Jangan lupa ya, mampir dan rasakan sendiri kenyamanannya. Test drive sekarang.
2: Yap. Pagi ini sahabat Sonora kita akan teruskan informasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Riko Marbun dari Lenteng Agung. Silakan Riko Marbun.
3: Ya baik, terima kasih. Dari seputar Lenteng Agung Raya, kendaraan yang datang dari seputar kampus UI Depok menuju Tanjung Barat, pagi ini kami lewati yang sudah tampak tersendat mendekati halte UP dan juga mendekati Simpang Kafi dekat stasiun Lenteng Agung. Di Simpang Kafi memang terjadi pertemuan arus kendaraan dan terjadi kepadatan di lokasi ini. Sementara mendekati putaran layang U-turn, Lenteng Agung juga tersendat karena terjadi bottleneck. Kendaraan yang menuju ke arah Tanjung Barat tampak tersendat di lokasi. Sementara di seputar halte stasiun Tanjung Barat, mengarah Pasar Minggu juga akan tersendat padat di lokasi, hanya kepadatan full melintas saja. Arah sebaliknya terbilang ramai lancar dari Tanjung Barat, lanjut mendekati Lenteng Agung dan mengarah ke seputar Margonda Raya Depok. Riko melaporkan, sementara cuaca tampak cerah, kita kembali ke studio.
1: Telah Anda dengarkan Sonora Traffic Update yang dipersembahkan oleh Mitsubishi UX Force HEV, Elevated Urban SUV.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. The Beatles, Let It Be.
1: Lagu Let It Be milik The Beatles dirilis sebagai single di tanggal 6 Maret 1970 di Inggris dan Amerika Serikat. Lagu ini ditulis oleh Paul McCartney, meskipun dikreditkan atas nama Lennon McCartney. Let It Be juga merupakan single terakhir The Beatles sebelum pengumuman keluarnya Paul McCartney dari grup tersebut. Album dengan judul yang sama, Let It Be, dirilis di tanggal 8 tahun 1970. Kita dengarkan The Beatles, Let It Be.